0: Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi Seru Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Mahbub Jamal yang akan menemani ruang dengar dan aktivitas Anda sampai dengan nanti di jam 8 pagi. Sampaikan update informasi perjalanan Anda Seru Cakra di 0852 9001 061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, itu saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu, pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, nah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama, pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Dan untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan untuk Anda Seru Cakra yang berada di kawasan Banyakan Kediri dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Banyakan. Alamatnya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran dari Jembatan Maron ke Barat, kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Saya ke gatekeeper Intan.
1: Informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Wibowo untuk aktivitas perjalanan kali ini sudah melintas di wilayah Jombang arah Mojokerto jalur utama. Pagi kali ini juga cukup ramai, padat-padatnya terlebihnya kendaraan sepeda motor yang mendominasi. Jadi memang perlu diwaspadai untuk pengguna jalan ketika melintas di jalur tersebut. Cuaca pagi kali ini juga cukup cerah ya. Lalu informasi untuk stok darah yang ada di UTD PMI Kabupaten Kediri, update-nya hari ini Jumat 4 September 2026. Untuk golongan darah A ada 9 kantong, kemudian golongan darah B berjumlah 50 kantong, golongan darah O 49 kantong, AB 14 kantong. Jumlah keseluruhan ada 122 kantong.
0: Baik, terima kasih Intan Anggredi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Suru Cakra, terkait dengan update karhutla di wilayah Gunung Butak, saat ini saya sudah berhasil tersambung dengan administrator perahu tani KPH Malang, Bapak Klik Jatmiko. Selamat pagi, Pak Klik.
4: Ya, selamat pagi Pak Jamal, Mas Jamal.
0: Baik, Pak Kli, untuk ya, update karhutla di wilayah Gunung Butak saat ini seperti apa, Pak Kli?
4: Ya, jadi sejak kejadian 3 hari yang lalu itu selama sampai saat ini masih kita pantau karena masih ada kepulan asap tipis-tipis di wilayah sekitar Gunung Butak.
0: Oke. Untuk luasan area yang terbakar, Pak, ini kira-kira ada berapa luas?
4: Sampai saat ini mungkin ada penambahan sedikit, kurang lebih 1,5 hektar. Jadi yang semula 15 hektar, ada tambahan luas 1,5 hektar. Jadi perkiraan 16,5 hektar gitu.
0: Oke, baik. Tapi upaya penanganan masih terus dilakukan ya, Pak, ya, sampai dengan saat ini?
4: Ya, upaya penanganan tetap dilakukan setiap hari, jadi dari Perhutani, dari BPBD Kota Batu, Malang, kemudian dari Polres Batu, juga dari relawan, itu tetap masih dilakukan pengkondisian.
0: Oke. Pak Gli, ini untuk karhutla yang di Gunung Butak, ini pertama kali itu titik api terlihat tanggal berapa, Pak?
4: Terlihat tanggal
0: hari Senin lalu ya kayaknya ya.
4: Iya, hari Senin.
0: Oh, 31 nge. Agustus berarti ya.
4: Iya.
0: Oke. Pertama kali terlihat juga di Gunung Butak itu, Pak Gli.
4: Iya, jadi titik api itu terlihat kurang lebih 1 kilo dari puncak Gunung Butak ke arah barat. Jadi masih jauh dari area apa jalur pendakian.
0: Lalu sampai dengan saat ini upaya yang dilakukan kira-kira selain memadamkan api secara langsung apa saja yang dilakukan, Pak Kli?
4: Prioritas utama memang memadamkan api secara langsung. Selain itu juga kita melakukan apa namanya antisipasi adanya muncul baru di tempat yang lain, termasuk sosialisasi ke masyarakat yang berinteraksi dalam kawasan hutan seperti itu.
0: Oke, termasuk juga penyekatan-penyekatan agar tidak melebar begitu ya, Pak ya?
4: Iya, tentunya seperti itu. Jadi hari ini sampai hari kemarin memang ada satu lokasi utamanya di titik barat itu penyekatan belum ketemu temu gelang istilahnya seperti itu, sehingga hari ini tetap dimaksimalkan untuk bisa temu gelang sehingga kebakaran itu tidak meluas.
0: Oke. Terakhir Pak Kli, mungkin ada pesan atau himbauan Pak yang ingin disampaikan kepada warga masyarakat khususnya warga Malang Raya, Pak, silahkan Pak.
4: Oke, jadi memang dengan kondisi cuaca yang kemarau seperti ini, kemudian potensi kebakaran di dalam kawasan hutan dan lahan ini sangat pengaruhnya besar, dan upaya-upaya untuk memadamkan itu butuh energi yang sangat luar biasa. tenaga yang sangat luar biasa. Kami mohon kesadaran dari masyarakat, sosialisasi dari masyarakat, jangan sampai membuat api pada tempat-tempat dimanapun lah sehingga yang berpotensi untuk menimbulkan kebakaran.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Keli atas informasi dan juga imbauannya. Selamat melanjutkan tugas kembali, Bapak. Selamat pagi.
4: Oke, selamat pagi, Mas Jamal dan pendengar setia semuanya.
0: Baik, terima kasih Bapak Keli Jatmiko, Administrator Perhutani KPH Malang. Ini tadi terkait dengan update karhutla di wilayah Gunung Putak.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Iis.
1: Ya Mabub, kami terima informasi dari Kalaksa BBBD Kabupaten Blitar, Bapak Wahyu STMM, terkait dengan adanya kebakaran lahan dan hutan. Nah, kali ini terjadi di Blitar, Surujakra. Kejadiannya kemarin di hari Kamis jam 4 sore lebih 45 menit. Ini yang terbakar adalah kawasan Gunung Pegat, Desa Kebonduren, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Jadi untuk kronologi dari kejadian tersebut, awalnya pada jam 4 sore lebih 45, kebakaran lahan dan hutan terjadi di kawasan gunung itu. Titik api terpantau dari arah bawah, kemudian merembet ke arah atas, menuju bagian puncak kawasan Gunung Pegat. Kondisi medan yang terjal dan sulit dijangkau menjadi kendala yang dialami oleh rekan-rekan damkar dalam proses pemadaman, sehingga penanganan dilakukan secara manual saja. Luas lahan yang terdampak atau yang sudah terbakar itu kurang lebih ada 500 meter persegi. Berdasarkan hasil pemantauan petugas di lokasi, api sudah berhasil dipadamkan pada dini hari tadi, Jumat 4 September 2026 jam 00:30 dini hari, dan terdapat titik api maupun asap yang berpotensi memicu kebakaran susulan ini sudah tidak ada. Area lahan yang terbakar dalam kondisi aman dan terkendali. Himbauannya harus tetap hati-hati Surujakra dan jangan sampai membuang puntung rokok sembarangan atau membuka lahan dengan cara membakar sampah-sampahnya. Informasi selanjutnya ini tadi disampaikan oleh Bu Aminah, perjalanan menuju ke Surabaya. Ini sudah nyampe di Mengkring, cenderung ramai untuk arus lalu lintasnya. Mohon untuk hati-hati, cuacanya sudah sangat cerah. Satu lagi tadi Pak Hajir juga mau mengirimkan sebuah link informasi terkait dengan adanya ratusan siswa yang diduga mengalami keracunan setelah memakan MBG, namun bukan di Nganjuk maupun Sidoarjo, tapi di Toraja, Sulawesi Selatan. Pak Hajir menyampaikan ini yang belum tervalidasi, apa benar di Toraja juga ada keracunan. Kalau kami lihat di medsos ya memang betul begitu ya, adanya keracunan dan korbannya pun juga ratusan, hampir sama dengan yang di Sidoarjo. Mabuk.
0: Lanjut ke Angga.
2: Ada informasi masuk dari Pak Aribowo. Beliau mengabarkan kalau di kawasan Mojokerto di bulan September ini, hari ini dan besok juga ada karnaval Jamal di kawasan Karangjeruk, Kecamatan Jatirejo, Mojokerto. Lalu ada informasi dari Pak Pugu. Beliau mengabarkan untuk update informasi, truk yang terguling di depan RTH Wilangan saat ini sudah selesai dievakuasi Jamal. Terlihat beberapa petugas kepolisian ada di lokasi kejadian untuk mengatur lalu lintas juga dan membantu evakuasi truk. Dan juga untuk truk sudah dipinggirkan Jamal. Ini yang terguling ini ternyata truk tangki Jamal di kawasan Wilangan ini dengan kerusakan yang cukup parah.

0: jika dilihat berdasarkan video yang dikirimkan oleh beliau. Lalu ada informasi masuk ini dari operator Pusdalops BPBD Kabupaten Nganjuk, diteruskan dari BMKG. Ini untuk perakiraan cuaca di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya pada hari ini. Pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi kabut atau asap. Untuk siang hingga sore hari nanti diperkirakan cuaca cerah dan berpeluang terjadi berawan yang sangat tebal. Lalu pada malam hari diperkirakan cuacanya juga cerah dan ada peluang terjadi kabut atau asap. Untuk dini hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi kabut atau asap juga. Untuk suhu udara di wilayah Jawa Timur pada hari ini berkisar antara 9 hingga 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara 31 hingga 100%. Untuk angin di wilayah Jawa Timur berhembus dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 41 km per jam. Lalu ada informasi ini dari Mas Haikal, ini dari Kertosono, perjalanan mau menuju ke Nganjuk. Sekarang sudah sampai di kawasan Peserut Sukomoro. Melaporkan untuk arus lalu lintas saat ini lancar. Ada juga Mas Bayu dari Nganjuk Kota mau menuju ke Pace. Melintas di kawasan Candirejo Locaret, arus lalu lintas lancar Jamal.
1: Baik, terima kasih Angga Sandi. Lanjut lagi ke Intan.
2: Informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Sukoco untuk aktivitas perjalanan pagi kali ini sudah sampai di jalur Papar Kediri. Ini akan mengarah ke Kediri Kota. Lalu lintasnya pagi kali ini juga masih aman, lancar tanpa adanya kewaspadaan yang berarti untuk di pagi kali ini. Cuaca juga cukup cerah. Kemudian Pak Ilham menginformasikan perjalanan kali ini sudah sampai di Simpang 4 Guyangan Nganjuk arah ke Rejoso. Lalu lintasnya juga untuk di pagi kali ini masih aman, namun memang perlu diwaspadai karena sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, terlebihnya untuk kendaraan roda 4. Cuaca juga pagi kali ini cukup cerah, cukup bersahabat. Tambahan informasi kita dapat yang disampaikan oleh Butias, saat ini sudah melintas di wilayah Gayam Gurah Kediri. Lalu lintasnya juga masih aman saja, normal. Cuaca cukup bersahabat. Tambahan informasi lagi kita dapatin disampaikan oleh Bapak Slamet. Perjalanan sudah sampai di wilayah Mengkreng Kediri arah ke Kertosono. Diinformasikan jalur utama sejauh ini juga masih aman saja. Cuaca pagi kali ini cukup cerah Jamal.
1: Baik, terima kasih Hinta Nangkreini, Hangga Sadi, dan juga Isatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kuli, dan bisa ditambah sesuai selera, seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulungagung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau terjalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke IIS.
1: Hari ini ada jadwal donor darah. Ini di Desa Ngangkatan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Jadwal donor darah keliling lebih tepatnya. Lalu kalau untuk stok darah dari PMI Nganjuk ini, untuk golongan darah A ada 112 kantong, B 173 kantong, AB 24 kantong, dan O ada 151 kantong. Warga Rejoso jangan lupa untuk mendonorkan darahnya ya, yang setiap bulan sudah rutin donor darah. Kemudian informasi dari Pak Iskandar tadi sempat menanyakan untuk di jalur kandangan seperti apa mau ke Malang. Setelah saya coba cari informasi, ternyata masih aman saja, tidak ada hambatan, cenderung masih lancar saja. Lalu terkait dengan pembelian BBM subsidi, harus menyodorkan STNK mulai bulan September ini. Kalau kata Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga wilayah Jatim, Bali dan Nusa Tenggara, ini beliau Pak Ahad Rahidi belum bisa menjawab. Masih menunggu juknis terkait dari pemerintah. Saya sempat tanya apakah Jatim nanti juga akan termasuk dalam agenda tersebut, dan lebih tepat dikonfirmasi ke pemerintah karena posisi dari rekan-rekan Pertamina juga masih menunggu juknis dari pemerintah ya. Jadi kita masih coba menunggu dulu informasi, karena memang di media sosial sudah banyak yang beredar begitu update terkait dengan pembelian BBM subsidi harus menyodorkan STNK. Mohon bersabar Sudut Cakra, kami akan jawab juga, atau kami akan ulas setelah dari Manager Communication Relation and CSR Pertamina ada informasi resminya. Kemudian dari Bapak Himawan, melintas di jalur Simpang Mengkreng Kediri arah ke Surabaya masih cenderung lancar, banyak bus ngetem tadi yang lagi jemput penumpang, hati-hati sisi kanan dan juga sisi kiri jalan. Mahbub,
0: lanjut ke Angga.
2: Ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Dimas, ini perjalanan dari Jombang menuju ke Telungagung sekarang sedang melintas di kawasan Purwasri Kediri, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Lalu ada Mas Faisal, ini melaporkan untuk arus lalu lintas di kawasan Pasar Sukomoro Nganjuk saat ini juga masih lancar, tidak ada hambatan juga. Ada Mbak Rara, perjalanan dari Mengkreng menuju ke Papar sedang melintas di kawasan Purwasri juga, arus lalu lintasnya juga masih dilaporkan lancar. Ada informasi dari Mbak Nadia, ini melaporkan di kawasan exit tol Bandar Kedung Mulyo untuk arus lalu lintasnya saat ini juga masih lancar, tidak ada hambatan juga. Ada informasi juga ini dari Mas Zaki, melaporkan untuk wilayah Pamenang Kediri, arus lalu lintasnya saat ini ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada informasi juga dari Mas Kopeng, mengirimkan video sudah sampai di kawasan, sepertinya kalau dilihat dari videonya ini kawasan Sukoharjo Jamal, karena ada kereta listrik dengan model tersebut di wilayah tersebut. Lalu ada informasi ini lagi dari Mbak Putri, ini melaporkan untuk wilayah Karangsemi Gondang, arus lalu lintasnya juga masih lancar Jamal.
0: Terima kasih Hangga Sandi, sebelumnya tadi ada Isatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Nariah CA untuk stamina yang tak pernah padam, Nariah Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Nariah DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Angga.
1: Informasi masuk dari Mas Reza, ini dari Mojoagung mau menuju ke kawasan Stadion Merdeka Jombang. Sekarang melintas di persimpangan Mojopahit, berhenti di lampu merah dan juga melaporkan untuk pengendara yang melintas di kawasan tersebut. Harap hati-hati karena dari Mojopahit hingga ke timur ini banyak penyeberang jalan yang berlalu lalang. Untuk arus lalu lintasnya saat ini masih lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan kendaraan bus yang melintas. Ada Mbak Dewi ini dari Tulungagung menuju ke Bojonegoro. Sekarang melintas di kawasan Pati, arus lalu lintasnya juga lancar. Ada Mas Yoga dari Bojonegoro mau ke Lamongan, sedang melintas di kawasan Sukorame, arus lalu lintasnya juga lancar. Ada Mbak Siska dari Peterongan mau menuju ke Sukomoro, sekarang sedang melintas di kawasan Kertosono, untuk arus lalu lintas di Kertosono masih lancar pada pagi hari ini. Ada tambahan informasi dari Mas Kopeng, ternyata betul di kawasan perlintasan kereta api Sukoharjo yang saat ini sudah dilintasi oleh kereta listrik. Lalu ada informasi dari Mas Farhan, ini di kawasan Keplak Sari Jombang, arus lalu lintasnya lancar, juga tidak ada kepadatan baik dari arah terminal ke arah Surabaya maupun arah Surabaya mau ke Jombang Kota, juga tidak ada kepadatan di persimpangan tersebut. Cenderung menurun untuk volume kendaraan pada pagi hari ini karena juga untuk pekerja sudah pada berangkat semua, Jamang.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Intan.
2: Informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Patris Bianto ya, Jamal. Ini aktivitasnya rute yang dituju yaitu di wilayah Jember, Jawa Timur. Dan beliau saat ini juga menginformasikan bahwasannya ada beberapa titik SPBU yang ada di wilayah Jember itu agak kesulitan untuk mencari BBM jenis biosolar gitu. Jadi mulai dari Probolinggo arah ke Jember itu memang beberapa SPBU yang ada di sana itu kehabisan untuk stok BBM jenis solar ya. Dan kebetulan Pak Tris Bianto ini tadi membawa kendaraan yang untuk jenis solar ya, begitu. Jadi ketika saat mencari BBM jenis biosolar itu agak kesusahan. Jadi mulai dari Probolinggo sampai dengan arah ke Jember pagi kali ini. Cuaca juga cukup bersahabat ya, dikirimkan ada satu dokumentasi di wilayah Kalisat Jember. Lalu lintas juga masih aman saja, normal seperti biasa, cuaca juga cukup bersahabat. Bu Ayu mengabarkan simpang 4 Papar Kediri, ini yang akan mengarah ke Jombang Kota. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman saja, normal tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun diinformasikan pagi kali ini juga cukup bersahabat. Tambahan informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Sukoco. Perjalanan sudah sampai di wilayah Semampir Kota Kediri arah ke Mojoroto. Lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja. Cuaca diinformasikan juga cukup bersahabat. Kemudian Mas Lutfi menambahkan simpang 4 Bandar Kidul Kediri ya. Lalu lintasnya juga masih aman saja. Cuaca diinformasikan pagi kali ini cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggredi. Sebelumnya tadi ada Angga Sadi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Joni, mau kemana?
6: Mau beli herbal Naria nih.
5: Emang siapa yang sakit?
6: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
5: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
6: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
5: Nitip sekalian.

0: Sejauh ini informasi yang masuk ke ruang gatekeeper Seteru Cakra mulai dari pagi hari tadi ya sampai dengan saat ini jam 7.56. Sejumlah wilayah di Kabupaten Nganjuk cenderung masih aman lancar, tidak ada peningkatan volume kendaraan, bahkan tidak ada kemacetan begitu ya. Namun tadi di wilayah Wilangan sempat ada insiden laka antara dua truk tangki. Tadi keterangan dari Pak Suminto nampaknya saling beradu banteng begitu ya. Tapi info terakhir juga sudah ditangani oleh teman-teman kepolisian. Tinggal nanti informasi lengkapnya masih coba digali teman-teman gatekeeper. Untuk update-nya bisa terus Anda sampaikan Seteru Cakra di 0852-9001061.
1: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
2: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
1: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
2: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi seluruh Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagaimana apa kabar Anda pada pagi hari ini? Kami senantiasa berharap apapun aktivitas yang sedang seluruh Cakra jalankan selalu diberikan kelancaran dan hasil yang menyenangkan. Kali ini bersama saya Angga, sementara itu di ruang gatekeeper juga telah bersiap ada Intan Anggraini, Ii Satin dan juga Mahbub Jamal yang siap menerima informasi dari Anda pada pagi hari ini. Bagi seluruh Cakra yang saat ini tengah berada dalam perjalanan, bagaimana pantauan arus lalu lintas di jalur yang sedang Anda lewati, atau mungkin bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda saat ini, silakan sampaikan informasi Anda kepada kami melalui telepon atau pesan WhatsApp di 0852 9001061. Dulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi

0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau via Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Herbal Naria bisa didapatkan di Wiyata Herbal Naria Pare, tempatnya di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pace, Kabupaten Kediri. Sasaran, dari pertigaan Pasar Sapi ke timur kurang lebih 200 meter utara jalan. Selanjutnya kita kembali cek informasi ke ruang Gatekeeper, silakan Iis.
1: Iya, di Blitar itu juga ada informasi kemalingan, tapi bukan rumah atau bukan toko, melainkan kantor desa.
0: Waduh, kok bisa ya?
1: Nah ya, kantor desa aja juga dimaling ini ya. Ini tepatnya di kantor desa Bajem, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, yang dibobol oleh maling. Ada 2 proyektor dan 2 laptop hilang. Jadi kalau kerugian ditaksir mencapai 14 juta rupiah dari proyektor dan juga 2 laptop yang hilang tersebut. Nah, ini dalam informasi yang kami terima, Kasih Humas Polres Blitar Aibtu Muheni menyampaikan kantor desa tersebut diduga menjadi sasaran pencurian barang inventaris. Akibat kejadian itu, kerugian ditaksir mencapai belasan juta. Kejadiannya pada hari Rabu 2 September dalam kurun waktu sekitar jam 2 hingga jam 6. Jadi kantor desa kan biasa tutup di jam kerja saja kan ya bukanya, dan tutup di jam off begitu. Jam 2 siang, under jam 2 siang sampai jam 6 petang itu untuk pencuriannya.
0: Okay.
1: Ketika ada salah satu staf yang sudah masuk ke dalam kantor, nah ini stafnya melihat perangkat desa lainnya juga mempersiapkan peralatan untuk kegiatan rapat, ternyata proyektor dan juga laptopnya nggak ada.
0: Waduh.
1: Nah ternyata dimaling gitu ya. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Ibu Agustin, perjalanan ini menuju ke arah Singosari Malang.
0: Okay.
1: Ini sudah nyampe di Pujon, arus lalu lintas juga aman, tidak ada hambatan, masih terkendali saja. Pak Rahmat menyampaikan di sekitaran Jongbiru Kota Kediri lalu lintasnya juga masih aman saja, cuacanya disampaikan sudah cerah sekali di jam 8 lebih ini.
0: Oke, baik, terima kasih Satin di ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, informasi selanjutnya untuk sedulur cakra. Kebakaran hutan terjadi di lereng Gunung Lemongan, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kebakaran berada di kawasan perhutani RPH Ranupakis, Desa Papringan, tepatnya di Blok Gunung Fuji atau Gunung Kernik, petak 19D. Luas area yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai 3 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, mengatakan api berhasil dikendalikan dan dipadamkan total pada hari Rabu malam sekitar jam 10 malam. Pemadaman dilakukan secara manual menggunakan gebyok, jet shooter, serta pembuatan sekat bakar untuk menghentikan pergerakan api. Penanganan melibatkan BPBD, Perhutani, TNI Polri, LMDH, Dinas Sosial, dan masyarakat setempat. Kebakaran pertama kali terpantau pada sekitar jam 1 lewat 30 menit siang melalui aplikasi Sipongi, sebelum laporan diterima Pusdalops BPBD Lumajang pada jam 6 lewat 6 sore. Kondisi medan yang sulit dan angin yang kencang menjadi tantangan dalam proses pemadaman. Namun api akhirnya berhasil dihentikan sebelum meluas. Masyarakat di sekitar kawasan hutan diimbau segera melaporkan apabila menemukan asap atau titik api serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.

Dulur Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Kami masih menunggu partisipasi serta informasi terbaru dari Anda. Silakan sampaikan melalui telepon atau WhatsApp di 0852-9001061. Baik, Sedulur Cakra, mengenai isu terkait menunjukkan STNK untuk membeli BBM, ternyata bukanlah kebijakan nasional. PT Pertamina Patraniaga menegaskan informasi mengenai kewajiban menunjukkan STNK sebagai syarat membeli BBM di SPBU bukan merupakan kebijakan nasional. Pertamina menyebut aturan tersebut hanya merupakan rencana pengawasan secara lokal yang sebelumnya disiapkan di wilayah Sumatera Selatan. Informasi mengenai kewajiban menunjukkan STNK tersebut kemudian menjadi viral di masyarakat luas. Pertamina menjelaskan, rencana pengecekan STNK merupakan bagian dari upaya pengawasan distribusi BBM bersubsidi, khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Namun setelah informasi tersebut menjadi perhatian publik, Pertamina memutuskan untuk membatalkan rencana penerapan kewajiban tersebut. Dengan demikian, tidak ada kebijakan nasional yang mewajibkan seluruh masyarakat menunjukkan STNK saat membeli BBM di SPBU. Pertamina juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terkonfirmasi, terutama terkait kebijakan pembelian BBM. Masyarakat diminta mengacu pada informasi resmi Pertamina untuk mendapatkan kepastian mengenai aturan di layanan SPBU. Jadi untuk informasi soal wajib menunjukkan STNK untuk membeli BBM tersebut tidak berlaku secara nasional dan hanya berlaku di wilayah regional, yaitu tepatnya di

0: respon untuk hati-hati. Lalu dari Bu Putri, melintas depannya Masjid Ridho Ilahi, Bagor Nganjuk, arah ke Wilangan, banyak kendaraan truk muatan barang yang mendominasi. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bu Juwita menuju ke arah Sukomoro Nganjuk. Ini sudah nyampe di sekitaran jalur Baron. Baron Nganjuk masih aman, Tugu Jotos harap hati-hati. Kalau yang dari arah barat mau menuju ke Warujeng, ini agak crowded begitu. Mengingat di sana sebetulnya sudah ada traffic light, tapi masih banyak yang tidak patuh dengan traffic light.
1: Okay.
0: Kemudian satu lagi dari Mas Angga, ini sudah nyampe di depannya Simpang 4 Prambon Nganjuk, tepatnya Tanjung Tani, depannya Masjid Jami.
1: Okay.
0: Diinformasikan kalau untuk cuaca hari ini cukup cerah, lalu lintas ramai lancar saja. Angga.
1: Oke, baik, terima kasih Isatin di Ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Baik, sedulur cakra, seluruh informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat Anda simak kembali melalui laman Facebook dan Instagram Radio Cakra Krisna serta melalui portal berita kami di website cakrakrisna.com. Baik, kita kembali ke ruang gatekeeper, silakan Is.
1: Pak Ihwan mengirimkan sebuah video. Dalam video tersebut terlihat di depannya Balai Kota Malang. Nah, ini cukup bagus sekali karena cuaca di sana juga masih cenderung redup saja, dengan lalu lintas yang memutari Balai Kota ini cukup ramai. Tapi di taman Balai Kotanya bagus dan indah sekali. Pak Ihwan posisi sekarang di Klojen, ngajar di sana dan tidak lupa mendengarkan Radio Cakra Krisna melalui aplikasi streaming. Kemudian informasi bahwasannya arus lalu lintas di jalur Kediri ini tepatnya simpang 4 Kawi masih banyak truk pengangkut material ya dalam pembangunan ruas tol Doho Kediri. Nah, ini diinformasikan mohon untuk hati-hati yang mengarah ke arah Tulungagung maupun mengarah ke Kota Kediri. Kemudian banyak juga yang mulai mempertanyakan apakah betul nanti di 15 September pengisian BBM wajib menunjukkan STNK. Jadi kalau saya tadi sempat tanyakan ke petugas itu masih belum bisa menjawab secara detail karena masih menunggu juknis dari pemerintah. Jadi belum keluar ya informasi resmi apakah nanti wajib menunjukkan STNK. Tapi Sri Cakra, kalau informasi yang kami terima, informasi sedikit itu bahwasannya nanti tidak di Jatim melainkan di wilayah Sumatera Selatan atau Sumbangsel. Namun rencana tersebut ada yang menyampaikan juga bahwasannya sudah dibatalkan begitu oleh Pertamina Patraniaga. Tapi tadi dari Pak Ahad Rahedi belum bisa memastikan ya. Jadi Sri Cakra belum bisa mengklaim juga kalau ini dibatalkan. Hanya saja nanti apabila hal itu juga akan dicanangkan di kawasan Jawa Timur, dipersiapkan saja begitu ya. Kemudian ada juga yang sempat WA ke gatekeeper, sepertinya untuk menyodorkan STNK ketika membeli BBM subsidi hanya untuk solar saja. Nah, karena solar itu banyak dibeli, ditengkulak, lalu dijual lagi secara ecer. Bisa jadi seperti itu. Kemudian informasi ini tadi masuk dari Bapak Wiono, melintas di simpang 4 Mojokerto arah ke terminal. Informasi arus lalu lintas cukup ramai, tidak ada kemacetan, hanya sedikit kepadatan karena peningkatan volume kendaraan saja, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Isatin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, sedulur cakra, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan cuaca di Jawa Timur pada hari Jumat 4 September 2026 didominasi dengan kondisi berawan. Sejumlah wilayah juga diperkirakan mengalami udara kabur, diantaranya Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Jember, Magetan, Bojonegoro, dan Kota Batu. Sementara untuk Sumenep menjadi salah satunya wilayah yang diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara, BMKG memperkirakan berada pada kisaran 14 hingga 34 derajat Celcius untuk wilayah Jawa Timur. Suhu terendah diperkirakan terjadi di Kota Batu, sedangkan suhu tertinggi mencapai 34 derajat Celcius di Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, dan Kota Mojokerto. Kelembapan udara di Jawa Timur berkisar antara 36 hingga 99%. Secara umum, awal September ini masih berlangsung dengan kondisi yang relatif panas dan kering. Meski peluang hujan lokal masih ada di sejumlah wilayah di Jawa Timur, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap memantau perkembangan cuaca terkini, terutama bagi warga yang melakukan aktivitas di luar ruangan. Informasi cuaca dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan kondisi atmosfer.

0: Baik, untuk sedulur cakra yang baru saja bergabung dan mungkin tertinggal informasi dari kami, Anda bisa menyimaknya kembali. Silakan kunjungi media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Anda juga dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Semeru telah menghanguskan sekitar 598 hektar lahan vegetasi alam. Hingga hari ini masih terdapat satu titik api yang belum berhasil dipadamkan, sementara karhutla di sejumlah wilayah lain seperti Ponorogo, Gunung Arjuna Welirang, dan Gunung Wilis telah dinyatakan padam. Kalaksa BPBD Jawa Timur Gatot Subroto mengatakan pemadaman karhutla di Semeru cukup sulit dilakukan melalui jalur darat sebab lokasi titik api berada jauh dari akses jalan dengan medan berupa tebing yang sangat curam. Kondisi tersebut membuat petugas kesulitan menjangkau lokasi kebakaran secara langsung. Untuk mempercepat penanganan, BPBD Jawa Timur telah meminta bantuan helikopter kepada BNPB. Helikopter tersebut dijadwalkan bersiaga di Bandara Abdurrahman Saleh untuk melakukan waterbombing di kawasan Gunung Semeru. Sementara itu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi kebakaran mengingat satelit masih mendeteksi pada beberapa titik panas di wilayah Jawa Timur. Selanjutnya kita kembali cek informasi ke Iis, silakan.
1: Saya masih coba komunikasi dengan camat di kawasan Blitar ya. Ini tadi saya sempat minta data dari Pak Wahyudi selaku Kalaksa BBBD Kabupaten Blitar. Nah, Blitar itu termasuk daerah yang beberapa kecamatannya mengalami kekeringan begitu. Namun kecamatan mana masih belum terlalu jelas sehingga ada salah satu kontak dari camatnya Blitar yang disampaikan camatnya Ponggok ternyata. Okay. Ponggok Blitar. Nah, Ponggok Blitar kayaknya dataran tinggi sih. Era Angga ya. Iya. Dan di situ banyak yang kekurangan air bersih begitu. Bagaimana okay. untuk distribusinya, karena dari Pak Camat sendiri yang mengawal serta membantu begitu. Nanti saya coba ajak on air juga apabila sudah bisa tersambung ya. Okay. Kita akan sambung dengan on air. Kemudian dari Pak Basri, ini tadi juga menyampaikan, sempat bertanya apabila kekurangan air bersih itu awalnya lapor kemana? Nah, kalau kekurangan air bersih nanti bisa lapor ke RT atau RW setempat, kemudian nanti akan diteruskan ke pihak desa dan diajukan ke BBBD ya, agar segera dibantu, atau apabila memang sangat segera dibutuhkan atau urgent, nanti bisa hubungi 112.
0: Okay.
1: Sambil komunikasi dengan Radio Cakra, kami akan sampaikan juga ke rekan-rekan BBBD Kabupaten Nganjuk apabila lokasinya di Nganjuk, apabila di luar Nganjuk, sebisa mungkin kami juga akan bantu. Informasi masuk dari Ibu Juwairiyah ini tadi menyampaikan habis isi BBM di SPBU Sukomoro Nganjuk untuk Pertalite, Pertamax dan juga solar masih aman stoknya.
0: Okay.
1: Dan antrian juga tidak terlalu panjang. Kemudian dari Bu Tiwi, ini tadi menyampaikan habis sarapan lontong sayur. Lontong sayur, belinya di Pagu Kediri. Coba Sherlock Bu, barangkali ada warga Pagu Kediri yang ingin sarapan sama juga, yakni lontong sayur di Pagu Kediri. Beliau juga menyampaikan mantap karena hawanya sudah mulai panas dengan cuaca di jam 8:30. Ditambah sarapannya lontong sayur. Sedulur cakra yang lain sarapan apa hari ini? Saya juga penasaran. Kalau agenda saya untuk sarapan hari ini masih proses ya, karena masih dimasak oleh rekan-rekan, ada Ima tadi ya yang lagi masak di bawah. Kemudian dari Bapak Bayu menambahkan saja, di Pasar Gondang Nganjuk ini sudah tidak terlalu ramai ya, arus lalu lintasnya sudah aman saja, namun tetap hati-hati saat sore dan juga pagi hari, jam pulang dan juga jam pergantian shift anak-anak dari SAI atau salah satu pabrik industri di sana. Ini ramai dan banyak yang bawa kendaraan roda dua itu dengan kecepatan kencang atau ngebut-ngebutan. Mohon untuk dipelankan saat lewat di jalur-jalur rawan kecelakaan. Angga.
0: Oke, baik. Terima kasih Satin di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, sedulur Cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852-9001. Kabarkan perjalanan Anda atau kewaspadaan yang ada di sekitar Anda, sedulur Cakra.

0: Baik, Sulur Cakra memasuki jam 8 pagi lewat 40 menit. Informasi yang masuk ke ruang gatekeeper sejauh ini untuk kondisi Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya Sulur Cakra. Situasi arus lalu lintas yang masuk di ruang gatekeeper secara umum terpantau terkendali dan bervariasi di beberapa titik seperti wilayah Pare, Nganjuk, Mengkreng, dan juga Bogor arah Wilangan, serta ada juga tadi informasi dari kawasan Klojen Malang yang terpantau arus lalu lintasnya lancar dan cuaca juga bersahabat. Kondisi serupa juga terlihat di kawasan Wirangan yang sebelumnya sempat mengalami hambatan akibat insiden truk terguling. Namun saat ini juga sudah terkondisikan dengan baik dan arus lalu lintas juga sudah kembali normal. Sementara itu tadi informasi yang masuk di gatekeeper, arus lalu lintas di wilayah Kota Kediri, lalu ada juga Pasar Berican yang diwarnai ada beberapa truk yang berhenti di pinggir jalan. Lalu ada di kawasan Mojokerto juga terpantau ramai lancar di seluruh cakra. Untuk tadi juga informasi masuk di gatekeeper, pengendara yang melintas di Tugu Jotos Baron diingatkan untuk tetap patuh pada traffic light ya sedulur cakra, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan di simpang 4 Kawi tadi juga terpantau lancar. Dan untuk pengguna jalan diimbau meningkatkan kewaspadaan karena banyaknya truk material di kawasan simpang 4 Kawi Kota Kediri. Lalu tadi juga ada informasi juga pendengar radio Cakra Krisna yang berada di kawasan Balai Kota Malang yang masuk ke gatekeeper untuk arus lalu lintas terpantau lancar, juga pemandangan di kawasan Balai Kota atau bundaran Balai Kota yang cukup pindah pada pagi hari ini, seluruh cakra. Selanjutnya kembali cek informasi ke gatekeeper, silakan Is.
1: Ada Bu Dwi Rahayu, beliau ini sebetulnya warga Trenggalek yang bekerja di Kediri, mau perpanjang SIM, kira-kira apakah bisa SIM yang dulunya dibuat di Trenggalek lalu diperpanjang di kawasan Kediri? Ini kalau setahu saya ya, SIM itu boleh jadi apabila diperpanjangnya di daerah yang berbeda itu diperbolehkan, karena memang kan SIM tidak boleh sampai telat ya, telat satu hari itu sudah harus mulai dari awal lagi. Alasannya karena sistem SIM itu sudah terhubung secara online secara nasional. Jadi secara nasional nanti kalau mau perpanjang di Kediri maupun di Nganjuk dan juga di Tulungagung masih bisa saja. Yang penting nanti bawa dokumen-dokumen pentingnya, syarat-syaratnya harus dibawa seperti EKTP asli beserta dengan nanti fotokopinya, kemudian SIM lama yang aslinya masih aktif atau belum habis masa berlakunya, kemudian surat keterangan sehat jasmani dari dokter, hasil tes psikologi, hadir secara langsung karena proses sidik jari, kemudian foto dan tanda tangan, itu nanti tidak bisa diwakilkan.
0: Okay.
1: Tapi kalau untuk pembuatan SIM apabila beda daerah sebenarnya juga masih bisa ya. Yang penting ada KTP asli, KTP fotokopi juga. Nah ini monggo Bu Dwi Rahayu kalau mau diperpanjang silahkan segera diperpanjang, daripada nanti telat sehari saja Anda harus ujian lagi. Apalagi ujian SIM itu nggak mudah ya sebetulnya. Jadi banyak nih yang lagi ujian SIM lalu cerita katanya sudah bolak-balik ke satpas begitu mau ujian nggak lulus-lulus. Nanti kalau sudah ujiannya itu nggak lulus berapa ya, 3 kali atau berapa kali begitu, nanti harus mulai dari awal lagi gitu. Jadi harus dimulai dari awal lagi. Makanya dipersiapkan seluruh cakra bagi anak-anak muda yang belum punya SIM, yuk segera buat SIM ya, agar nanti kalau ada razia dan lain sebagainya sudah aman, hati pun tenang saat berkendara. Kadang orang yang nggak punya SIM itu nggak tenang dalam berkendara.
0: Nah,
1: ya
0: betul, ada grogi-groginya gitu kelihatan kalau nggak punya SIM gitu.
1: Kalau mau lewat jalur kota, ini saya belum punya SIM loh, kita lewat dalam coba cari jalan tikus ya, nanti takutnya kalau ada razia. Nah kalau sekarang sudah punya SIM, nggak perlu takut. Surat-surat motor juga sudah ready, semuanya resmi, aman, sudah punya SIM juga, berkendara dengan aman dan juga tentunya nyaman begitu. Karena kalau belum punya SIM, berarti kan belum pernah ujian dalam berkendara, kira-kira kalau ada rambu-rambu kakinya yang turun itu yang mana?
0: Nah, cukup jadi penting kalau, sekali loh itu sedulur sejagat.
1: Anda kalau naik sepeda motor, nyampe di rambu-rambu lalu lintas traffic light, itu yang kakinya turun bukan yang kanan sedulur sejagat, tapi yang kiri ya. Kalau kanan, waduh nanti kelindes sama yang sampingnya. Tapi kalau kiri itu baru betul. Lalu juga syarat-syarat lainnya, bahwasannya kalau bawa kendaraan itu harus pakai sepatu ya sebetulnya kalau berjalan jauh. Takutnya adalah mungkin apabila kaki yang tidak memakai sepatu itu nanti tergores dan lain sebagainya. Okay. Kemudian juga masih banyak lagi cara sen itu bagaimana, jarak berapa meter. Itu yang tahu yang sudah lulus ujian SIM ya.
0: Okay.
1: Tapi kalau belum ujian, waduh berarti perlu dipertanyakan ini SIM-nya gimana ini, takutnya nembak gitu ya.
0: Itu sih yang bahaya kalau di jalan itu.
1: Betul, Bu Yuni ini tadi juga menyampaikan betul segera ujian SIM. Karena anak saya ini juga yang sudah usia 18 tahun melanjutkan di jenjang fakultas, jadi harus punya SIM dulu. Saya nggak ngebolehin bawa kendaraan roda 2 kalau belum punya SIM. Betul sekali, apalagi kalau sekolahnya atau kuliahnya di kota. Kan ngeri ya kalau nanti kena tilang ya. Kemudian di Tanjung Anom Nganjuk lalu lintas masih aman. Tadi sempat crowded itu depannya Pasar Warujeng saat pagi hari, tapi sekarang sudah lancar saja. Informasi dari Pak Muhmahrus Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Satin di Ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Tambahan informasi untuk sedulur cakra, masyarakat kini juga bisa memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM secara online tanpa harus datang dan mengantri di Satpas. Layanan ini tersedia juga melalui aplikasi digital Korlantas Polri, dan sebelum mengajukan perpanjangan, sedulur cakra perlu menyiapkan SIM lama, EKTP hasil pemeriksaan kesehatan, hasil tes psikologi, pas foto berlatar biru, serta foto tanda tangan sedulur cakra.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 155 355 667.

Baik, Sedulur Cakra, harga komoditas pangan secara nasional kembali mengalami perubahan pada hari Jumat 4 September 2026. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PHAPS Nasional, harga cabai rawit merah tercatat Rp83.050 per kilogram. Sedangkan untuk harga telur ayam berada di angka Rp29.650 per kilogram. Selain itu, harga bawang merah saat ini tercatat Rp38.450 per kilogram dan bawang putih Rp39.400. Untuk beras, harga beras medium 1 berada di angka Rp16.550 per kilogram, sedangkan beras medium 2 Rp16.350. Sementara cabai merah besar berada di kisaran harga Rp52.000, cabai merah keriting Rp57.000, dan cabai rawit hijau Rp62.400 per kilogramnya. Untuk komoditas lainnya, harga daging ayam ras segar tercatat Rp42.550 per kilogram. Sedangkan untuk daging sapi kualitas 1 mencapai Rp151.750. Harga gula pasir premium berada di angka Rp20.350 per kilogram. Sementara untuk minyak goreng curah tercatat di harga Rp20.450 per liter. Harga tersebut merupakan harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional berdasarkan pembaruan PIHPS pada Jumat pagi hari ini. Baik, Sedulur Cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi bersama kami di 0852 9001061.

Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Baik, sedulur Cakra, masih bersama saya hingga 1 jam ke depan. Dan di ruang gatekeeper juga ada Ii Satin dan juga Intan Anggraini yang siap menerima informasi dari sedulur Cakra pada pagi hari ini. Kabarkan informasi Anda melalui telepon atau WhatsApp di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Nama saya Bu Suparni dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasung Jambe, Kecamatan Pasung Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: sehari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.

0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naryah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naryah. Untuk mendapatkan Herbal Naryah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naryah terdekat. Herbal Naryah bisa didapatkan di Wiyata Herbal Naryah Tembelang, tempatnya di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Melik, Desa Bedah Lawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari Jembatan Ploso ke Timur kurang lebih 50 meter. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan terus menguat dan berpotensi menjadi yang terkuat sejak pemantauan dimulai sekitar 40 tahun yang lalu. Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO memperkirakan El Nino hampir pasti bertahan hingga Februari 2027. Kondisi ini meningkatkan risiko gelombang panas ekstrim, kekeringan, hingga banjir di berbagai wilayah dunia. WMO menyebut suhu permukaan laut di wilayah tropis Samudra Pasifik yang menjadi penggerak El Nino sudah berada jauh di atas rata-rata dan masih bisa terus meningkat. Fenomena ini dapat mengubah pola angin, tekanan udara, dan curah hujan hingga ribuan kilometer dari pusatnya. Indonesia termasuk negara yang berpotensi mengalami kondisi lebih kering dan peningkatan risiko kekeringan akibat El Nino. Kondisi tersebut juga perlu menjadi perhatian, karena El Nino yang semakin kuat dapat berdampak pada masyarakat, perekonomian, hingga rantai pasok global. WMO mengingatkan dampak kekeringan dan panas ekstrim dapat berlangsung hingga memasuki tahun 2027. Pemerintah dan masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam ancaman kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta gangguan terhadap sektor yang sensitif terhadap perubahan iklim. Selanjutnya, seluruh cakra, kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Silahkan, Intan.
1: Pesan masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Widodo ya. Perjalanan sudah sampai di wilayah Papar Kediri, arah ke Jombang. Lalu lintas juga masih aman dan lancar saja. Cuaca juga cukup bersahabat. Mas Taufik ya, juga selalu pantau 106,1 ini Angga. Nah, ditawari dulu, mau pisang apa enggak ini Mas Angga?
0: Kalau dikasih ya mau, Intan.
1: Nah, iya betul. Sepertinya ini pisangnya pisang rebus ya, yang divideokan oleh Mas Taufik. Aktivitasnya di rumah saja sambil pantau 106,1 Radio Cakra Krishna. Terima kasih Mas Taufik. Di wilayah Ngawi tentunya juga masih aman saja ya Angga. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Didi, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Nganjuk Kota, tepatnya di Mangudikaran Nganjuk. Lalu lintas masih aman, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga cukup bersahabat. Lalu informasi yang kita dapat yang disampaikan Pak Itno kemarin ya, bahwasanya besok tanggal 5 itu ada karnaval. Ada karnaval di Desa Candi Mulyo, kemudian untuk di tanggal 6 itu ada di Desa Sumber Mulyo plus ada horkannya.
0: Wah, ada horkannya gitu. Juga.
1: Ada sound systemnya ya, tentunya cukup dimeriahkan oleh warga di sana, tepatnya di Desa Sumber Mulyo Jombang itu plus ada sound system yang memeriahkan karnaval tersebut. Lalu Bu Diana Barwati, perjalanan kali ini sudah melintas di jalur utama Lengkong Nganjuk arah ke Sukomoro. Lalu lintas masih aman dan normal. Cuaca pagi kali ini cukup cerah Angga.
0: Baik, terima kasih Intan Anggra ini di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Baik, Seluruh Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu partisipasi Anda serta informasi terbaru dari Anda. Silakan bisa disampaikan melalui telepon atau WhatsApp di 0852-9001061. Untuk seluruh informasi yang kami sampaikan juga Anda bisa Anda simak kembali melalui laman Facebook dan Instagram Radio Cakra Krishna serta melalui portal berita kami di cakrakrishna.com. Anggaran program makanan bergizi gratis atau MBG berpeluang kembali dipangkas. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuka peluang anggaran MBG tahun 2027 yang sebelumnya dialokasikan sekitar Rp240 triliun dapat ditekan hingga di bawah Rp200 triliun. Efisiensi tersebut akan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi serta memperbaiki pelaksanaan program. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terbuka terhadap upaya efisiensi anggaran MBG. BGN akan menghitung kembali kebutuhan anggaran tahun 2027 dengan mempertimbangkan pembenahan data penerima manfaat dan pelaksanaan program di lapangan. Salah satu sumber efisiensi berasal dari pemutakhiran data karena sebelumnya ditemukan sekitar 6 juta penerima yang terindikasi tercatat dengan penerima manfaat ganda. Sebelumnya anggaran MBG tahun 2026 juga telah mengalami efisiensi dari sekitar Rp330 triliun menjadi sekitar Rp229 triliun. Hingga saat ini penyerapan anggaran telah mencapai sekitar Rp117 triliun. Tanpa menghilangkan tujuan utama program pemenuhan gizi masyarakat, pemerintah juga memastikan pembahasan efisiensi dilakukan untuk menekan biaya. Baik, selanjutnya kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan Intan.
1: Mas Firdaus mengabarkan untuk di Simpang 4 Papar Kediri ya Angga. Okay. Lalu lintasnya Simpang 4 Papar Kediri juga terlihat pagi kali ini masih aman, tidak begitu ramai. Jadi masih normal ya untuk lalu lintas di sana. Cuaca juga pagi kali ini di jalur Papar ini juga masih aman saja, cukup terik dan panas untuk di jam 9 pagi kali ini. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Wicaksono memberikan updatean perjalanan. Kali ini sudah melintas di seputaran Caruban Madiun arah ke Magetan, diinformasikan jalur utama sepanjang jalan juga masih aman saja tanpa adanya kewaspadaan yang berarti. Cuaca untuk di pagi kali ini juga cukup bersahabat. Lalu informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Wahyudi ya. Ini memberikan informasi bahwasannya untuk di wilayah Blitar ya, ada insiden kemalingan. Jadi kantor desa Bacem yang ada di wilayah Blitar itu kemalingan. Dan ada beberapa berkas ya, ataupun mungkin ada juga barang yang penting itu dicuri. Salah satunya ada 2 laptop dan 2 proyektor yang dicuri. Informasi data lengkapnya kita gali terlebih dahulu bahwasannya untuk informasi yang kita dapati kejadian tersebut itu pada Rabu kemarin di 2 September 2026. Informasi lengkapnya masih kami komunikasikan dengan Kasihumas Polres Blitar yaitu Aibtu Muheni untuk mengetahui informasi lengkapnya perkembangannya saat ini seperti apa. Kemudian informasi yang sama kita dapati disampaikan oleh Bapak Heru yang melakukan aktivitas perjalanan dari Jombang arah Mojokerto, jalur utama diinformasikan juga masih aman saja. Cuaca untuk di pagi kali ini cukup cerah Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggreni di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1

0: Baik, dulu Cakra, kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan, Is.
1: Ada pesan masuk. Ini tadi disampaikan oleh Bapak Widodo, perjalanan menuju ke arah Ngoro Jombang. Sudah sampai di Gudo, arus lalu lintas masih lancar saja. Lalu dari Pak Bahtiar menginformasikan, ini sudah di Wonosalam Jombang ya. Wonosalam arah ke Pacet Angga, diinformasikan jalur dalam atau jalur tembusan.

0: ngarah ke Pacet di jam 9 lebih ini lancar, tidak ada hambatan, cenderung sepi saja. Tujuan akhir nanti ada di Kota Batu dari Wonosalam Jombang. Kemudian dari Pak Hendri tadi itu sempat menginformasikan di sekitaran Semampir, Kota Kediri ya. Ini jalurnya banyak yang melintas kendaraan-kendaraan pribadi roda 4, roda 2. Tadi sesekali juga kendaraan-kendaraan truk muatan barang ya. Sebetulnya kalau jalur dalam Kota Kediri nantinya di tanggal 7 itu sudah akan ada pembatasan. Pembatasannya kendaraan-kendaraan truk muatan barang itu boleh melintas di jam 10 malam sampai dengan jam 5 pagi saja. Lepas dari jam-jam itu tidak boleh melintas di jalur dalam Kota Kediri gitu. Tapi saat ini masih uji coba saja dan baru akan dilaksanakan uji cobanya tanggal 7, baru nanti setelah 1 minggu akan diterapkan begitu. Kemudian dari Bapak Wahib ini tadi menambahkan Semampir sampai dengan Bandar Kedung Mulia cukup ramai, lagi isi BBM dulu di SPBU Bandar. Untuk cuaca sangat cerah pagi hari ini, Angga.
1: Oke, baik, terima kasih Isatin di ruang gatekeeper. Saat ini kita juga, mohon maaf, ternyata masih belum tersambung dengan Kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Saiful Muheni Sulur Cakra.
2: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440, 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Baik, Sedulur Cakra, terkait dengan pencurian di kantor desa Bacem, Kabupaten Blitar. Ini kami juga masih berkomunikasi dengan Kasih Humas Polres Blitar untuk terkait dengan kronologi dan barang apa saja yang hilang di kantor desa tersebut dan juga kronologi kejadian, Sedulur Cakra. Lalu ada informasi ini dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang mengimbau warga Desa Ranupani, Kecamatan Senduro meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Semeru. Titik api baru ditemukan sekitar 400 meter dari pos 1 jalur pendakian Semeru atau berjarak sekitar 1 km dari pemukiman warga Ranupani. Kepala BPBD Lumajang Isnugroho mengatakan hingga hari ini belum ada laporan asap yang berdampak ke pemukiman warga. Arah angin sebelumnya bergerak ke barat menuju kawasan Ranugumbolo sehingga asap belum mengarah ke desa Ranupani. Namun kondisi tersebut tetap perlu diwaspadai karena arah angin sewaktu-waktu bisa berubah. Untuk informasi selanjutnya, kita juga sudah terhubung dengan Kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Saiful Muheni, terkait dengan pencurian di kantor desa Bacem, Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Muheni.
1: Selamat pagi, Mas. Waalaikumsalam.
0: Okay. Baik, Bapak, mohon izin untuk bisa dijelaskan terkait dengan kronologi kejadian pencurian di kantor desa Bacem tersebut, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Mas. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat pagi para pendengar Radio Cakra di manapun berada. Pagi hari ini kami akan menyampaikan sesuai dengan pimpinan yang berkaitan dengan benar adanya dugaan kejadian tindak pidana pencurian barang elektronik inventaris milik kantor desa Bacem, ya, Kecamatan Sudojayan di Kabupaten Blitar, yang mana kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 kurun waktu diperkirakan antara 14.15 sampai dengan 18.00 untuk terjadinya dugaan pencurian tersebut. Kemudian kerugian daripada kejadian tersebut kurang lebih 14 juta, diantaranya proyektor 2 unit dan 2 laptop. Gitu. Kemudian kami sampaikan kronologi singkat kejadian sekitar pukul 18.00, ya, sewaktu perangkat desa pada saat mau masuk kantor desa tersebut melaksanakan aktivitas, mau melaksanakan kegiatan rapat, saat masuk di kantor desa melihat atau mengetahui bahwa pintu kantor tersebut dalam posisi terbuka dan kemudian kunci pintu berada di tempatnya kunci tersebut, seperti itu, Mas. Dan kemudian perangkat desa mencoba untuk masuk dan mempersiapkan kaitan dengan aktivitas kegiatan rapat, mempersiapkan laptop proyektor, namun saat dicari beberapa peralatan tersebut tidak ada di tempatnya atau tidak ada di lemari. Kemudian beberapa saksi perangkat desa coba mencari di sekitar, di sekeliling ruangan kantor dan tidak ditemukan barang tersebut, dan dugaan bahwa barang tersebut di dugaan sementara adanya pencurian tersebut, Mas. Demikian untuk kronologinya.
0: Baik, Bapak. Untuk estimasi total kerugian material yang diderita oleh pihak pemerintah desa Bacem tersebut akibat pencurian ini berapa, Bapak?
1: Itu diperkirakan 14 juta, Mas. Yeah. 2 proyektor dan 2 laptop. Demikian.
0: Baik, Bapak. Untuk perkembangan penyidikan saat ini sudah sejauh mana, Bapak, untuk prosesnya yang dilakukan?
1: Tentunya dengan kejadian tersebut, pihak perangkat desa melaporkan kepada kepolisian, Polsek Lodoyo, dan selanjutnya melakukan serangkaian olah TKP, melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang ada di TKP, dan petugas terus melakukan pendalaman dan mengumpulkan beberapa bukti-bukti nantinya. Ini prosesnya saat ini petugas masih terus melakukan pendalaman mas kaitan dengan kejadian tersebut. Dan doanya semoga petugas untuk bisa mengungkap ini nanti mas. Iya, yeah. Seperti itu mas.
0: Baik, untuk terakhir Pak, untuk langkah preventif apa Bapak yang harus diimbaukan kepada kantor-kantor desa lain untuk mengantisipasi kejadian serupa Bapak?
1: Iya, baik. Tentunya ini menjadi perhatian kita semuanya ya Mas. Kami mengimbau untuk seluruhnya warga masyarakat, baik pemerintah desa lainnya, untuk selalu berhati-hati, meningkatkan kewaspadaan, dan selalu memasang CCTV di tempat-tempat yang strategis. Tentunya ini perlu kita himbau ya mas, untuk selalu menempatkan atau memasang CCTV biar memudahkan kitanya nanti dalam hal penanganannya. Dan juga kami menghimbau waspadaannya apabila menaruh kunci ya, ini menjadi perhatian juga, menaruh kunci ya banyak bisa dibawa, jangan ditaruh di tempat-tempat yang hanya diketahui oleh perangkat desa, tapi kalau bisa kunci itu benar-benar dibawa pulang atau yang bertanggung jawab yang seperti itu. Nah, sesuai dengan informasi dari saksi bahwa kunci ini ditaruh di rak kan begitu, tidak dibawa pulang mas sama pihak perangkat desa ini dan seperti itu. Dan juga kami mengimbau kepada seluruh warga masyarakat apabila melihat, mengetahui berkaitan dengan gangguan kamtipmas untuk jangan segan-segan segera melaporkan ke pihak kepolisian terdekat serta melaporkan layanan 110.
0: Demikian mas. Baik, terima kasih banyak Bapak Aibtu Saiful Muheni atas informasinya terkait dengan pencurian di kantor desa Bajem Blitar. Terima kasih banyak Bapak atas informasinya. Selamat melanjutkan tugas dan semoga dilancarkan Bapak untuk prosesnya penanganan kasus tersebut Bapak.
1: Betul mas, makasih.
0: Sama-sama. Dengan senang hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, seluruh cakra, tadi kita juga sudah tersambung dengan Kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Saiful Muheni. Beliau menjelaskan terkait dengan pencurian di kantor desa Bajem Blitar. Beliau juga menyampaikan himbauan keamanan kantor desa untuk desa-desa yang lain agar tidak terulang kejadian serupa, yaitu yang pertama, meningkatkan keamanan fisik, pastikan pintu, jendela, dan brankas terkunci ganda setiap kantor desa ditutup atau ditinggal kosong. Lalu juga memaksimalkan pengawasan dengan memasang kamera CCTV di titik-titik strategis, terutama untuk akses keluar masuk dan penyimpanan barang berharga di kantor desa, dan dipastikan berfungsi dengan baik. Untuk kantor desa juga diharuskan untuk mengamankan dokumen penting, untuk mengantisipasi kehilangan fisik, dan juga untuk mengaktifkan koordinasi dengan warga dan linmas tempat untuk rutin memantau lingkungan sekitar kantor desa di jam-jam rawan. Untuk jika melihat aktivitas mencurigakan atau terjadi tindak kriminal, segera laporkan ke pihak berwajib, baik polsek maupun polres terdekat, seluruh cakra.

0: Baik, untuk sedulur cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9000 1061. Amankan perjalanan Anda atau kewaspadaan yang ada di sekitar Anda, dan juga informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini untuk kondisi Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya sedulur cakra. Termasuk untuk lalu lintas di jalur alteri juga tidak ada hambatan. Bagaimanapun kondisi di wilayah Anda, bisa Anda kabarkan di gatekeeper di 0852 9000 1061. Kembali cek informasi ke gatekeeper, silakan Intan.
1: Informasi kita dapatnya disampaikan Mas Taufik ya, untuk di pagi menjelang siang kali ini juga masih pantau 106,1. Ini katanya nunggu sound system Mas Angga di wilayah Ngawi ya tentunya ya ini.
0: Wah, ada hajatan juga ya.
1: Ada hajatan juga ternyata Mas Taufik ya. Semoga acaranya berjalan dengan lancar ya. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Widodo, memberikan informasi bahwasanya adanya insiden kecelakaan yang melibatkan truk gandeng muatan tebu lokasi di wilayah Turen Malang pagi tadi. Imbas adanya kecelakaan tersebut itu mengakibatkan lalu lintas sempat tersendat ya, karena untuk posisi truknya itu memakan badan jalan. Informasi data lengkapnya dan perkembangannya seperti apa, saat ini saya juga masih coba komunikasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Malang, Ibda Samsul Khairuddin, untuk mengetahui informasi lengkapnya seperti apa, apakah untuk posisi truknya itu sudah dievakuasi atau belum. Karena tentunya imbas kecelakaan tersebut lalu lintas di sana juga cukup tersendat ya. Kalau untuk kendaraan sepeda motor masih bisa melalui, tapi kalau untuk kendaraan roda 4 itu tidak bisa, karena mengingat jalur tersebut yaitu jalur utama. Nanti apabila kita sudah dapatkan informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali.
0: Okay.
1: Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Pak Heru, aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Mojosari Mojokerto yang mengarah ke Surabaya. Lalu lintas diinformasikan juga masih aman saja. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Angga.
0: Okay, baik, terima kasih Intan Anggreni di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ritual Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulungagung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan, sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam.

0: Baik, Sedulur Cakra, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya, ditemani gatekeeper ada Mahbub Jamal, Intan Anggraini, dan Isatin. Kabarkan informasi di sekitar Anda lewat 0852-9001061. Kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Intan.
1: Informasi masuk kita dapat ini ya, disampaikan oleh Pak Wicaksono ya, memberikan updatean perjalanan. Kali ini juga sudah melintas di wilayah Pera Jombang yang mengarah ke Mojokerto. Lalu lintasnya diinformasikan juga masih aman dan lancar saja tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga cukup bersahabat. Untuk saat ini saya juga masih terus coba komunikasi ya dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Malang, Ibda Samsul Khoirudin. Ini masih terkait dengan insiden kecelakaan yang melibatkan truk gandeng muatan tebu yang terjadi di wilayah Turen Malang pagi ini. Karena informasi awal yang kita dapati bahwasannya untuk truk gandeng tersebut ya, yang muatan tebu itu memakan badan jalan, tapi alhamdulillahnya untuk muatannya tidak berceceran. Sehingga untuk saat ini apakah proses evakuasi tersebut sudah selesai atau masih berlangsung, kita juga masih gali terlebih dahulu untuk informasinya. Karena mengingat jalur tersebut jalur utama ya, sehingga untuk kendaraan roda 4 tidak bisa melintas, hanya kendaraan sepeda motor saja yang bisa melalui jalur tersebut. Dan di sana juga sudah ada traffic cone ya, yang untuk mengatur lalu lintas juga, kayak diberi pertanda begitu. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Siti Asiah, posisi saat ini berada di wilayah Gayam Gurah Kediri. Lalu lintasnya pagi kali ini juga masih cukup aman dan lancar, terlihat untuk pengendara sepeda motor maupun roda 4 yang melintas. Jadi memang perlu diwaspadai ya, untuk beberapa titik juga sudah mulai ada kepadatan. Cuaca pagi kali ini juga cukup cerah. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Didi, aktivitasnya saat ini di rumah saja, lokasi berada di wilayah Rejoso Nganjuk. Lalu lintas jalur pedesaan juga masih aman saja. Cuaca untuk di pagi kali ini juga cukup bersahabat. Lalu informasi lagi kita dapati bahwasanya tuh di wilayah Trenggalek ya, ini Angga, juga adanya pendistribusian air bersih di wilayah Trenggalek. Dan untuk update-nya itu ada 10 kecamatan yang terdampak kekeringan, kemudian ada 25 desa terdampak kekeringan, dan untuk jumlah jiwanya itu ada 17.040 orang yang terdampak. Untuk update perkembangannya saat ini apakah ada penambahan atau masih stuck ya, kita juga masih gali terlebih dahulu untuk informasinya ke Kabid Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan BBBD Kabupaten Trenggalek, Bapak Edi Purwanto Angga.
0: Oke, baik, kita bergeser ke Isatin, silakan.
2: Ya, informasi yang kami terima ini Pertamina membatalkan rencana mewajibkan masyarakat penunjukkan STNK saat membeli BBM subsidi. Pertamina menegaskan rencana tersebut sebenarnya hanya berlaku lokal di Sumatera Selatan, bukan kebijakan nasional. Setelah informasi itu viral dan menimbulkan keresahan, Pertamina meminta regional Sumatera bagian selatan membatalkan penerapannya. Pembelian BBM di SPBU pun tetap mengikuti aturan yang berlaku saat ini. Sementara itu, Pertamina memastikan pengawasan BBM subsidi terus diperketat. Hingga 3 September 2026 kemarin, lebih dari 900 SPBU telah mendapat pembinaan dengan QR Code subsidi tepat di My Pertamina yang terus dioptimalkan untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Satin. Sebelumnya juga ada Intan Anggraini di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Helikopter waterbombing kembali dikerahkan untuk membantu pemadaman kebakaran atau karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS Kabupaten Lumajang. Upaya pemadaman dari udara dilakukan karena kebakaran masih terjadi di kawasan Gunung Semeru, sementara pemadaman dari darat menghadapi medan yang cukup sulit. Selain menggunakan helikopter, petugas gabungan juga terus melakukan pemadaman secara manual dari darat. Sebelumnya, operasi waterbombing sempat diberhentikan karena kondisi cuaca dan angin, sehingga petugas mengandalkan pemadaman manual untuk mencegah api meluas. Namun, dengan ketegangan kebakaran yang masih berlangsung, dukungan pemadaman dari udara kembali dilakukan. Petugas gabungan masih melakukan upaya pengendalian dan pemantauan di sejumlah titik kebakaran. Penanganan difokuskan agar api tidak semakin meluas, terutama ke kawasan hutan yang memiliki vegetasi kering. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan serta mengikuti informasi resmi terkait perkembangan karhutla di kawasan TNBTS dan Gunung Semeru.

Baik, sedulur Cakra, tak terasa waktu sudah merapat di jam 10 siang. Saya Erlangga Sandi bergeser ke ruang gatekeeper. Terima kasih atas antusias sedulur Cakra pada hari ini. Terus update informasi Anda melalui media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krisna dan Instagram @1061cakrakrisna. Anda juga dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrisna.com. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan terus pantau ragam informasi hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krisna.

Dan dia tiada pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Quran Surat Al-Balad ayat 17.

0: Selamat pagi jelang siang Seru Jakra. Hari ini di hari Jumat 4 September 2026. Saya Isatin yang menemani aktivitas Anda. Bagaimana untuk kabar dan juga aktivitas Anda hari ini? Semoga lancar, tidak ada hambatan ya. Yuk silakan untuk berbagi informasi, inovasi dan juga bercerita lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah ini bisa Anda dapatkan juga salah satunya di Wiata Herbal Nariah Ngoro Jombang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidoarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Beredar informasi aturan wajib menunjukkan surat tanda nomor kendaraan atau STNK saat membeli bahan bakar minyak atau BBM subsidi tidak berlaku secara nasional ya. Bukan kebijakan nasional, jadi informasi mengenai kewajiban menunjukkan STNK untuk membeli BBM subsidi seperti biosolar bukanlah aturan yang diberlakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Saya Isatin yang menemani aktivitas Anda, silakan untuk berbagi informasi. Coba kita cek dulu update yang sudah masuk di ruang gatekeeper Intan Nanggraini, silakan.
1: Rekan kita ya, yaitu Danti, dikirimkan ada satu dokumentasi ketika melintas di wilayah Pule Warujeng ya.
0: Ya.
1: Simpang 3 Pule diinformasikan lalu lintasnya juga cukup ramai ya, Iis. Terlihat untuk pengendara sepeda motor ini kebanyakan yang melintas. Kemudian untuk cuaca tentunya juga cukup bersahabat terik dan panas ya untuk di pagi menjelang siang kali ini. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bu Vivi ya, ini aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Papar Kediri arah ke Jombang. Lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman saja, normal tanpa adanya kewaspadaan yang berarti. Cuaca untuk di pagi menjelang siang kali ini juga cukup bersahabat. Kemudian Mbak Yulia ini juga memberikan informasi posisi berada di Simpang 4 Semampir Kota Kediri arah ke Mojoroto diinformasikan. Lalu lintasnya untuk di pagi kali ini juga cukup ramai, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, jadi memang perlu diwaspadai untuk di beberapa titik. Cuaca pun pagi kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian Pak Herman mengabarkan untuk di seputaran Paron Kediri ya, lalu lintasnya diinformasikan juga masih aman dan lancar saja. Tadi melintas di Simpang 4 Paron Kediri juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor terlebihnya. Cuaca juga untuk pagi kali ini cukup cerah, Iis.
0: Terima kasih Intan Nanggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Bagaimana Srujakra untuk Anda yang pagi hari ini tadi sudah beli BBM di SPBU terdekat? Tidak ada hambatan ya, stoknya juga masih aman pastinya. Kira-kira SPBU mana yang hari ini stoknya ada yang masih dalam pengiriman maupun beberapa hari stoknya tidak ada? Nanti boleh di-update, barangkali bisa membantu info untuk seluruh cakra yang lainnya. 0852 9001061.

Aturan wajib menunjukkan surat tanda nomor kendaraan atau STNK saat membeli bahan bakar minyak, sebetulnya kebijakan permintaan itu sudah sempat diuji coba atau diterapkan sebagai bentuk pengawasan lokal di wilayah tertentu, yakni di Sumatera Selatan, untuk mencegah penyalahgunaan QR code dan pengisian berulang. Pihak Pertamina Patraniaga kabarnya telah membatalkan rencana kewajiban tersebut agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Pembelian BBM bersubsidi saat ini tetap mengikuti mekanisme yang sudah berlaku seperti biasa, termasuk menggunakan QR code subsidi tepat tanpa kewajiban nasional menunjukkan fisik STNK di SPBU.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur.

0: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang kini mencabut sertifikat Light Hygiene Sanitasi atau SLHS Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Berumbung Manguan Jawa Timur. Langkah itu diambil setelah inspeksi mendadak dan menemukan persoalan dalam mengelola bahan pangan menyusul insiden dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa SMP Negeri 1 Kabuh Jombang.
1: Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang, ibadahku.

0: Update informasi ke Intan.
1: Informasi kembali yang disampaikan oleh Danti ya, Iis ya, bahwasannya untuk simpang 30 Warujeng yang dari arah utara ini padam. Jadi untuk lampunya tidak menyala. Saya mati terlebih dahulu ya. Ini bahwasannya untuk lampu yang sisi tengah, kemudian sisi barat dan timur itu pun padam semuanya, ketiganya. Coba kita bantu komunikasikan ya dengan teman-teman di Sub Nganjuk agar cepat dilakukan penanganan, karena mengingat jalur simpang 30 kan jalur utama, jalur keramaian, takutnya nanti adanya kepadatan di sana. Lalu satu hal yang perlu diwaspadai juga untuk di warning light Tugu Asmaul Husna Warujeng Nganjuk ya, itu yang dari arah selatan juga padam. Jadi dikirimkan ada beberapa dokumentasi yang dikirimkan oleh Danti, ini kita bantu teruskan ya ke teman-teman di Sub Nganjuk. Kemudian informasi lain kita dapat ya disampaikan oleh Ibu Anissa, perjalanan sudah sampai di wilayah Jombang Kota arah ke Mojokerto. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pagi menjelang siang kali ini juga cukup bersahabat. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Johan. Aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Mantingan Ngawi arah Surabaya, nanti lewat jalur utama saja. Lalu lintas juga masih aman, normal. Cuaca untuk pagi menjelang siang kali ini cukup cerah, Iis.
0: Terima kasih, lanjut ke Mahbub Jamal.
2: Iis, musim kemarau berkepanjangan ini menyebabkan beberapa daerah di Kabupaten Nganjuk mengalami kekeringan ekstrim ya. Bahkan di beberapa titik kemarin sampai harus dilakukan dropping air bersih

0: karena memang sumber daya air di beberapa titik tersebut sangat terbatas. Salah satunya yang dilakukan oleh teman-teman dari Polres Nganjuk yang kemarin hari Rabu tepatnya ya, ini mengirimkan 3 truk tangki air bersih ke Desa Lengkong Lor, okay, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk. Dan kemarin di hari Kamisnya, ini teman-teman dari Kodim 0810 Nganjuk juga mengirimkan 3 truk tangki ke Desa Lengkong Lor, sama dengan titik yang dikirimkan oleh Polres. Dan ini membuktikan bahwasanya memang untuk warga sana, warga Desa Lengkong Lor, Kecamatan Ngluyu, ini membutuhkan air bersih. Karena kalau diperhatikan memang di daerah-daerah seperti Jatikalen, Ngluyu, dan beberapa daerah utara begitu ya, ini tipikalnya adalah tipikal kering begitu. Kita bisa rasakan panas di sana dengan panas di daerah sini itu agak berbeda is ya.
1: Yeah.
0: Nah itu yang membuat kemudian warga masyarakat ini memerlukan air bersih. Beralih ke informasi lain, traffic disampaikan oleh Pak Ferdi berada di Simpang 3 Kandangan, kondisi arus lalu lintas masih aman lancar saja untuk di pagi hari ini. Tidak terlalu ramai, tidak terlalu padat. Sementara arus untuk cuacanya disampaikan juga masih bersahabat saja. Bandar Ngalim, info dari Pak Dian saat ini juga masih ramai lancar. Dan untuk cuaca sama dikabarkan masih cukup terik. Pak Imam, melintas di Simpang 4 Papar Kediri, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Didominasi kendaraan roda 2 untuk saat ini dan cuacanya sama dikabarkan masih cukup terik. Is.
1: Terima kasih Mahbub dan Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Dari Armada ya, pagi jelang siang sudah diputarkan mau dibawa kemana gitu ya. Untuk ada yang mendengarkan di rumah maupun di perjalanan, monggo untuk berbagi informasi kembali. Saya update dulu ke Angga Sandi, silakan.
1: Baik, ada informasi masuk meneruskan informasi dari Kak Danti. Ini layanan pengaduan perlengkapan jalan di Sub Nganjuk juga langsung merespons terkait matinya traffic lights di kawasan Simpang 3 Pule yang dari arah utara. Ini untuk Disub juga sudah menerima informasi dan sudah langsung masuk ke daftar antri perbaikan perlengkapan jalan. Dan dalam antrian penanganan petugas di lapangan. Lalu ada informasi juga ini dari Pak Budi, adanya kecelakaan lalu lintas di kawasan Desa Cengkok, Kecamatan Ronggo, Kabupaten Nganjuk pada pagi hari tadi yang mengakibatkan satu korban pelajar dengan kondisi meninggal dunia. Untuk kabar tersebut kami juga masih konfirmasi ulang ke AKP Toto Herianto, Kapolsek Ronggo, Polres Nganjuk, untuk memastikan kebenaran terkait dengan informasi tersebut, Iis. Lalu ada informasi lain ini disampaikan oleh Pak Tio. Ini perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Jombang. Sekarang sudah sampai di kawasan Perak Jombang, arus lalu lintas dilaporkan ramai lancar pada pagi hari ini. Ada Pak Bupi, ini dari Kediri Kota menuju ke Pare, sekarang melintas di kawasan Simpang 5 Gumul, arus lalu lintas juga dilaporkan lancar. Satu lagi informasi masuk dari Mbak Siska, ini perjalanan dari Rejoso Nganjuk mau menuju ke Gondang, arus lalu lintas lancar, sekarang beliau sudah sampai di kawasan Karangsemi dan juga cuacanya pada pagi hari ini masih belum terlalu terik, guys.
0: Terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Perjanjian Rouen-Rouen merupakan bagian dari berbagai usaha diplomatik dalam mengatasi konflik antara Indonesia dengan Belanda yang bertujuan untuk kembali meredakan situasi di Indonesia yang memanas akibat agresi militer Belanda II. Perjanjian ini terjadi setelah berlangsungnya agresi militer Belanda II yang membuat dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di bawah komando Syafruddin Prawira Negara. Belanda menghentikan agresi militernya karena pergerakan rakyat dan tekanan dunia internasional. Pada akhirnya, Belanda menerima perintah Dewan Keamanan PBB dan membuka peluang untuk berunding. Perjanjian ini mengubah situasi Indonesia yang sempat memanas dengan ditariknya kembali pasukan Belanda dari Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949. Hal ini juga diikuti dengan pembebasan para pemimpin Indonesia yang ditawan Belanda pada 6 Juli 1949. Lebih lanjut, kedua pihak mempersiapkan konferensi meja bundar yang akan dilaksanakan kemudian hari.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Suasana di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Begadung Nganjuk terlihat sepi tanpa aktivitas seperti biasanya. Pantauan pada hari Kamis kemarin, jika biasanya lokasi itu disibukkan dengan aktivitas penyediaan program makan bergizi gratis, kali ini gerbang SPPG tersebut tampak tertutup total. SPPG yang berada di Jalan Widas, Kelurahan Begadung itu diduga diberhentikan sementara, menyusul kasus dugaan keracunan makanan MBG yang menimpa sejumlah siswa SMA N3 Nganjuk pada Rabu 2 September lalu. Seorang penjaga keamanan yang bertugas atas nama Wisnu mengatakan bahwa SPPG Begadung 2 mulai berhenti beroperasi pada hari Kamis. Wisnu sempat melarang awak media untuk masuk ke dalam dengan alasan sedang ada tamu penting di dalam lokasi SPPG. Ia juga melarang wartawan untuk mengambil foto maupun video bagian depan SPPG. Saat awak media hendak menemui kepala SPPG Begadung 2, Wisnu sempat menyatakan pimpinannya sedang tidak berada di kantor. Namun pada akhirnya, Wisnu menyampaikan bahwa kepala SPPG Begadung 2 sedang dimintai keterangan oleh pihak berwajib. Sementara itu, pantauan dari luar SPPG tampak sejumlah orang sedang melakukan aktivitas di dalam SPPG Begadung 2 itu. Di depan gerbang juga terparkir mobil berwarna hitam dengan nomor polisi L1767CP yang mengaku berasal dari BPOM Jawa Timur.

0: Bahasa Kalbu dari Titi DJ yang baru saja saya putarkan jam 10 lebih 41 menit. Kita update informasi ke Intan. Yuk, silakan.
1: Informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Putra ya. Aktivitas perjalanan kali ini juga sudah melintas di Simpang Tiga Ngeronggo Kediri arah Tulungagung, Iis. Lalu lintasnya untuk di siang kali ini ya juga masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun diinformasikan juga cukup terik, panas. Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Mbak Wulan. Ini ketika melintas di seputaran Kediri Kota, tempatnya Simpang 4 Bandar Ngalim arah ke Semen Kediri. Lalu lintas diinformasikan juga cukup ramai padat-padatnya untuk Simpang 4 Bandar Ngalim, terlebihnya kendaraan sepeda motor, jadi memang perlu diwaspadai. Cuaca pun juga cukup terik dan panas. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan ini oleh Bapak Edo ya, perjalanan sudah sampai di wilayah Mojokerto yang akan mengarah ke Surabaya lewat jalur utama. Lalu lintas diinformasikan juga masih aman saja. Cuaca pun untuk di siang kali ini cukup terik dan panas. Lalu informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Ibu Farida. Aktivitasnya di rumah saja, lokasi berada di wilayah Jatirejo, Loceret Nganjuk. Lalu lintas masih aman normal. Cuaca siang kali ini cukup terik dan panas. Kemudian Bu Risha yang ada di wilayah Mojo Kediri menambahkan untuk lalu lintasnya juga masih aman saja, normal yang mengarah ke Tulungagung untuk di siang kali ini. Cuaca cukup terik dan panas, Iis.
0: Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seduru cakra, kemudahan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI membuat berbagai kebutuhan pelajar dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Namun kemudahan itu juga membawa tantangan baru, terutama ketika siswa menerima informasi dari AI tanpa melakukan pemeriksaan ulang. Kondisi itu menjadi perhatian dari Polres Kediri saat memberikan edukasi kepada siswa SMA N1 Pare di hari Selasa lalu. Para pelajar diajak memahami bahwa teknologi AI seharusnya digunakan sebagai alat bantu, bukan menggantikan kemampuan berpikir dan menilai sebuah informasi. Dalam kegiatan tersebut, siswa dikenalkan pada sejumlah manfaat AI dalam mendukung proses pembelajaran, mulai dari membantu mencari ide, menyusun materi, hingga menghasilkan berbagai bentuk konten dapat dilakukan dengan teknologi tersebut. Meski begitu, kemampuan AI dalam menghasilkan jawaban secara cepat tidak selalu berarti informasi yang diberikan benar ya. Karena itu, siswa diingatkan agar tidak menjadikan hasil AI sebagai satu-satunya sumber informasi tanpa melakukan pengecekan.
3: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
4: Seluruh cakra, kami saat ini terhubung dengan Galaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, terkait dengan upaya mitigasi karhutla di wilayah Nganjuk. Ya, untuk Bapak sendiri gimana kabarnya hari ini?
5: Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, terima kasih Mbak Ima, pendengar Radio Cakra yang berbahagia. Kami dari BPBD Nganjuk sudah melakukan informasi-informasi peringatan dini terkait dengan karhutla. Itu secara rutin lewat podcast grup WA, juga di media sosial, baik itu Instagram, Facebook, dan juga melakukan sosialisasi terkait kebencanaan di daerah-daerah yang rawan bencana, baik kepada masyarakat desa maupun instansi dan juga sekolah-sekolah di daerah mana yang rawan adanya bencana. Untuk wilayah Nganjuk ini ada beberapa daerah, itu ada di Tos, juga ada di Sawahan, ya, ada di Lengkong. Nah, itu wilayah-wilayah hutan itu semuanya sangat berpotensi adanya kebakaran hutan, utamanya di musim-musim kemarau seperti ini. Ini sangat potensi karena saya melihat ada beberapa titik api yang menjalar di hutan itu, ya.
0: Okay.
5: Iya, itu mungkin juga akibat kurang sadar masyarakat, contoh membuang puntung rokok itu sembarangan,
0: yeah.
5: Itu salah satu penyebabnya. Oke, kami berpesan dan mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk senantiasa selalu waspada dan berhati-hati, dan untuk tidak membakar baik itu sampah atau membakar yang apapun yang sudah terbakar di area dekat pemukiman maupun dekat hutan, yang nantinya juga berdampak bisa mengakibatkan kebakaran. Kalau di hutan juga bisa merambah ke pemukiman-pemukiman warga. Oleh karena itu, yaitu jangan membakar sembarangan. Jangan membakar sembarangan. Dan pastikan api sudah dalam keadaan padam ketika ditinggal. Ya. Seperti ini kan Nganjuk kan juga kota angin.
0: Iya.
5: Nah, ini sangat berbahaya manakala membakar di siang hari. Mm-hmm. Nah, ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu lebih baik jangan bakar-bakar. Ya. Jangan bakar-bakar. Gitu. Mm-hmm. Terkait dengan kebakaran ini bisa langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran yang berada di Nganjuk. Juga bisa menghubungi di pusdalkno kami, di polsek kami, bisa banyak lihat di WA atau di Instagram kami yang nomornya sudah ada itu, bisa menghubungi secara langsung di pusdalkno kami. Kami akan bisa juga berkoordinasi dengan dinas terkait, utama dinas pemadam kebakaran.
0: Oke, Pak, siap. Seandainya terima kasih.
5: Terjadi sewaktu-waktu ada kebakaran.
0: Betul, siap. Terima kasih banyak, Je, Bapak, untuk waktunya.
5: Sama-sama, Mbak Ima.
0: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Surujagra, Kalimantan saat ini dilanda kebakaran yang cukup parah ya. Terlebih adalah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran yang cukup parah sehingga menyebabkan asapnya itu membuat jarak pandang berkurang. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di Malaysia juga berimbas dari asap kebakaran karhutla tersebut. Ada seekor orang utan Kalimantan bernama Sempurna mati setelah mengalami gangguan pernafasan yang diduga berkaitan dengan paparan asap kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kementerian Kehutanan menyebut Sempurna ditemukan dalam kondisi sangat lemah di Dusun Sempurna, Desa Kuala Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Murlan Damberia Pane, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Barat mengatakan upaya penyelamatan dilakukan setelah masyarakat melaporkan keberadaan satwa tersebut pada bulan Agustus, di tanggal 30 Agustus lalu. Laporan soal pingsannya orangutan itu pertama kali diterima oleh BKSDA sekitar jam 7 pagi. Tim BKSDA Kalimantan Barat bersama Yayasan Internasional Animal Rescue Indonesia kemudian memberikan terapi oksigen dan cairan infus sebagai pertolongan pertama ke orangutan itu. Sekitar jam 11.30, orangutan dibawa ke Pusat Rehabilitasi YIARI untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Namun kondisi terus memburuk. Sekitar jam 2 siang, nafas dari orangutan tersebut semakin dangkal dan kadar oksigen dalam tubuhnya tidak lagi terdeteksi. Tim medis sempat melakukan resusitasi jantung dan paru atau CPR setelah Sempurna menunjukkan tanda-tanda henti nafas. Sempurna atau orangutan akhirnya dinyatakan meninggal di jam 3 sore lebih 20. Untuk mengetahui penyebab kematiannya, tim melakukan nekropsi pada 1 September 2026. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perubahan pada beberapa organ, terutama paru-paru, jantung, dan ginjal. Berdasarkan riwayat kondisi klinis dan hasil pemeriksaan itu, perubahan pada paru-paru diduga berkaitan dengan paparan asap yang mengganggu fungsi pernafasan dan menyebabkan hipoksia akut atau kondisi kekurangan oksigen. Kondisi itu diduga ikut mengganggu fungsi jantung hingga berkontribusi terhadap kematian Sempurna atau orang utan. Murlan mengingatkan masyarakat agar segera melapor jika menemukan satwa liar yang sakit, terluka, atau terdampak karhutla. Suruh Jagra, untuk Anda yang melintas di Parujaya Nganjuk, simpang 3 Pule, TL-nya yang dari arah utara, kabarnya padam ya. Tapi kalau yang dari arah timur dan juga dari arah selatan masih aman. Hati-hati saat melintas di sana, mengingat persimpangan begitu ya. Jangan terlalu ngebut. Kalau memang TL-nya padam ya, dilihat di sekitarnya kira-kira apakah aman atau tidak.

0: Ukuran kekuatan seseorang itu bukan dengan bergulat, melainkan orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat siang Sri Cakra, jam 11 lebih 3 menit. Saya Isatin yang masih menemani aktivitas Anda. Bagaimana, sudah sampai mana perjalanan Anda untuk di siang kali ini, dulur? Lancar-lancar ya, tanpa ada hambatan. Yang lagi banyak kerjaan di hari Jumat, jangan lupa hari ini para jamaah muslim, nah ini nanti melaksanakan ibadah sholat Jumat ya. Sekarang jam 11 siang sudah mulai terdengar lantunan-lantunan qiraah. Ini sebagai persiapan di masjid-masjid terdekat Anda. Silakan Anda berbagi informasi di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah.
2: Nama saya Pak Sutris dan alamat saya di Desa Sumbersari, Dusun Bayur Selatan, RT2 RW7, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit asam urat, kolesterol, dan kadar gula tinggi. Merasa kesemutan pada malam hari. Dibuat jalan rasanya berat. Saya mengkonsumsi Nariyah CA dan Nariyah DM. Saya minum 3 kali sehari sebelum makan. Nariyah CA 3 tetes dan DM 3 tetes. Dicampur jadi 1 dengan air putih hangat setengah gelas. Dilihat selama 3 hari awal masih belum ada perubahan. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 5 tetes. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ke-1. Bagi saya, Nariyah itu cocok dan bagus. Herbal Nariyah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariyah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Herbal Nariyah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariyah Trowulan Mojokerto. Alamatnya Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter, ada di timur jalan.

0: langsung jatuh ini buku saya. Tambah siang Seru Cakra jam 11 siang lebih 7 menit. Saya update informasi dulu ke Intan, silakan.
1: Saat ini saya dan Angga juga masih terus komunikasi dengan Kapolsek Ronggot Polres Nganjuk ya, AKP Toto Haryanto. Ini terkait dengan insiden kecelakaan yang melibatkan dua sepeda motor yang ada di wilayah Cengkok Ronggot Nganjuk. Informasi awal kita dapati yang disampaikan oleh Pak Budi ya, Iis ya, bahwasanya satu korban itu meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan informasi yang kita dapati bahwasanya untuk korban itu masih pelajar menengah ke atas begitu. Informasi data lengkapnya kita juga masih gali terlebih dahulu, kira-kira untuk perkembangannya seperti apa. Nanti apabila kita sudah dapatkan informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Kemudian informasi masuk kita dapatnya disampaikan Pak Yulianto, aktivitas perjalanan kali ini sudah melintas di Simpang 4 Kertosono Nganjuk arah ke Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca diinformasikan juga cukup bersahabat. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bu Umi Farida. Ini mengabarkan beberapa daerah untuk tiap itu ya, kantor desa itu ramai sekali karena saat ini kan ada pendistribusian bantuan ya, IIS ya.
0: Yeah.
1: Kok saya mau bilang Danti ini ya. Aduh, Danti kan libur ya hari ini ya. Dan ini diinformasikan memang beberapa titik tentunya perlu diwaspadai karena di sana cukup padat-padatnya ya. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Lukman, aktivitas perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Wilangan Nganjuk arah ke Magetan. Lalu lintas juga masih aman saja, normal. Cuaca untuk di siang kali ini cukup terik dan panas, Iis.
0: Baik, terima kasih, lanjut ke Angga.
2: Ada informasi dari Mas Dika, ini melaporkan di kawasan Werungotok Nganjuk atau tempatnya di kantor Kelurahan Werungotok ramai sekali karena juga ada pembagian sembako berupa beras ya ini pada hari ini di kawasan Werungotok dan sekitarnya. Lalu ada informasi ini dari Mbak Dewi melaporkan di kawasan perempatan Tapen arus lalu lintas juga sedikit ada keramaian karena ada rombongan yang mulai berangkat Jumatan. Iis, ini untuk arus lalu lintasnya sedikit ramai di dekat SPBU Pertamina Kabu. Lalu ada info dari Mas Diki, ini perjalanan dari Nganjuk menuju ke Pace sekarang sudah sampai di kawasan Adipura Lojaret, arus lalu lintas ramai lancar. Ada Mas Riko, perjalanan dari Kecubung mau menuju ke Warujayeng sekarang sudah sampai di kawasan Jetis Warujayeng, arus lalu lintasnya saat ini ramai lancar, tidak ada kepadatan seperti tadi pagi. Lalu ada informasi masuk dari Mas Bimu, ini dari Kediri menuju ke Kertosono melintas di kawasan Mengkreng, arus lalu lintasnya juga lancar. Satu lagi informasi disampaikan oleh Pak Joko, ini dari Nganjuk mau menuju ke Babat Lamongan sekarang sudah sampai di kawasan Alaska atau Alaska Buh, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Lalu ada info juga ini dari Mas Taufik, ini sedang menunggu son dan juga sedang ganti shift atau ganti bagian di terop atau angkat sound system. Is
0: baik, terima kasih Angga dan Intan Anggraini, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Nariah CA untuk stamina yang tak pernah padam, Nariah Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Nariah DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Pantauan CCTV di Sub Kabupaten Kediri. Ini untuk di jalur Mengkreng, jalur yang vital ya, Surjagra. Kalau saya cek tidak terlalu terhambat atau tidak sampai ada kemacetan, masih aman ya. Kemudian kita geser juga ke Kandangan Kediri, cenderung lebih kelihatannya terik begitu ya. Terik sekali, banyak kendaraan roda 2 saja yang melintas di sana. Lalu untuk yang dekat dengan Berantas, ada Simpang 4 Papar Kediri, dari timur maupun dari barat sama-sama ramainya roda 2, roda 4, truk muatan barang ini juga mendominasi. Tapi kalau arah ke barat cenderung masih terlihat lancar depannya Pasar Papar Kediri.

Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun

0: Update informasi ke Intan.
1: Mas Taufik ya, siang kali ini juga masih pantau 106,1. Aktivitasnya ini masih berada di sekitaran rumahnya beliau. Ini cek sound ya.
0: Oh, tanggapan ini.
1: Tanggapan ini kayaknya Mas Taufik itu. Dari pagi soalnya ini sampai dengan sekarang ini juga masih menunggu di sana begitu ya. Terlihat juga cuaca untuk di wilayah Ngawi tentunya juga masih terik dan panas. Kemudian Pak Pantoyo memberikan informasi info jalan arah Madiun ini sudah sampai di Sukomoro Nganjuk, aman, lancar, informasinya disampaikan oleh Pak Pantoyo. Baik, terima kasih Pak Pantoyo, hati-hati di jalan ya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan Pak Hasan, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Jombang Kota yang akan mengarah ke Perak Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca diinformasikan juga cukup bersahabat. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Ibu Rina, perjalanan kali ini juga sudah melintas di wilayah Merican Kediri yang akan mengarah ke Banyakan. Diinformasikan untuk update lalu lintasnya masih aman saja siang kali ini, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Ibu Lailia, aktivitas perjalanan kali ini sudah sampai di seputaran Simpang 4 Alun-Alun Kota Kediri. Terlihat juga lalu lintas di sana juga cukup ramai ya Iis ya, cukup padat-padatnya siang kali ini, terlebihnya kendaraan sepeda motor yang berlalu-lalang, jadi perlu diwaspadai untuk di siang kali ini. Cuaca diinformasikan cukup terik dan panas, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Sedulur cakram mulai tanggal 7 September hingga tanggal 21 September mendatang, Kota Kediri, ingat Kota Kediri ya, itu akan menerapkan aturan baru bagi para pengguna jalan, khususnya angkutan barang. Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perhubungan akan melakukan uji coba pembatasan angkutan barang yang berukuran besar melintas di wilayah kota selama 2 minggu. Kepala Bidang Manajemen Lalu Lintas Kota Kediri, Igede Sasana Aditya, mengungkapkan bahwa langkah ini diambil untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, terutama di Jalan MT Haryono, Jalan Brigjen S. Parman, hingga mendekati alun-alun di Jalan Brigjen Katamso. Igede menjelaskan bahwa pembatasan ini menyasar kendaraan berat dengan bobot tertentu. Gede mengatakan aturan pembatasan ini akan diberlakukan mulai jam 5 pagi sampai dengan jam 10 malam. Menurut Igede, aturan pembatasan ini sengaja diterapkan guna mengurangi kepadatan di sejumlah titik di Kota Kediri yang menjadi jalur krusial

aktivitas masyarakat. Namun bagi pengendara tidak perlu khawatir, karena pada jam 10 malam hingga jam 5 pagi kendaraan angkutan barang tersebut tetap diperbolehkan untuk melintas. Selama pembatasan berlangsung, pihak Dinas Perhubungan telah menyiapkan rute pengalihan arus lalu lintas yang bisa dilalui oleh pengguna jalan, yakni termasuk juga para kendaraan yang membawa muatan berat begitu ya. Dari arah Surabaya diarahkan lewat jalan Jembatan Semampir, jalan Iskandar Muda, dan jalan Semeru di perempatan Taman, lalu ke arah Alun-Alun di jembatan Alun-Alun, belok ke kanan ke jalan Sukorejo untuk tujuan Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar di simpang 3 Getis. Dari arah Tulungagung dan Trenggalek diarahkan melalui jalan Perintis Kemerdekaan, Pasar Ngeronggo, melewati mantan terminal lama simpang 3 Tosaren ke arah utara, melalui jalan Mauni atau jalan Polim menuju Sengkareng hingga tembus ke Tegal Rejo. Dari simpang 4 Semampir diarahkan ke barat melalui jembatan Semampir. Mengenai sanksi bagi pengendara yang tetap nekat melintas pada jam pembatasan, IGD menjelaskan bahwa untuk saat ini fokus utama petugas adalah melakukan sosialisasi karena masih dalam tahap uji coba. Pihaknya juga akan menempatkan personil di titik-titik tertentu dibantu oleh Satlantas Polres Kota Kediri dan Dishub Kabupaten Kediri, serta menempelkan tanda petunjuk di beberapa simpul jalan.

0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
1: Terkait dengan dropping air bersih di wilayah Trenggalek, Bapak. Ini tadi kami terima kabar ternyata di wilayah Trenggalek untuk krisis air bersih masih terus berlangsung hingga saat ini. Untuk dropping hingga saat ini bagaimana, Bapak?
2: Saat ini sudah 25 desa yang terkena dampak kekeringan dan 10 kecamatan. Untuk proses dropping hari tetap berjalan. Kalau di Kecamatan Panggul itu sudah setiap harinya 8 sampai 10 truk tangki kalau di Kecamatan Panggul.
1: Setiap hari.
2: Tapi kalau di bawah di sekitaran Trenggalek itu ya 2 atau 3 satu harinya.
1: Ini di wilayah-wilayah lain meskipun jumlah airnya tidak sebanyak di Panggul dan Dongko, namun juga droppingnya setiap hari nggih, Bapak?
2: Iya, setiap hari. Ini tadi yang di bawah ada di Desa Prambon.
1: Yeah.
2: Itu yang terus rencana nanti di Boguran.
1: Yeah.
2: Nah, itu yang di bawah. Nanti kalau di Panggul itu sudah rutin setiap hari. Nanti sudah saya jadwalkan yang ada di pos yang ada di Panggul sana sama PDAM untuk yang mengerjakan.
1: Ini saat sampai di lokasi, kemudian airnya langsung diberikan warga melalui jerigen-jerigen gitu atau langsung jadikan satu seperti di tandon gitu, Bapak?
2: Iya, sudah ada tandon-tandonnya.
1: Oh, setiap wilayah.
2: Tapi orang-orang ya juga kumpul di situ, antrian dari tandon itu yang dari mobil langsung dimasukkan ke tandon.
1: Masuk ke tandon, ya. Setiap desa ada satu tandon.
2: Iya, ya lebih. Ada berapa tandon ya? Beberapa RT, satu RT aja ada satu tandon.
1: Itu setiap warga juga apakah bebas ambil atau satu kakak ada ini batasannya nggak, Pak, berapa jirgen gitu?
2: Selama ini bebas. Ya, pokoknya yang kuat ya biasanya ya bolak-balik.
1: Jadi potensi wilayah yang terdampak bisa bertambah ya seiring dengan kondisi yang saat ini masih di musim kemarau.
2: Iya, masih bisa bertambah.
1: Masih bisa bertambah hingga saat ini. Wilayah-wilayah tersebut memang langganan setiap tahun ya, Pak?
2: Iya, ya itu ya, setiap tahunnya juga terus gitu. Tapi sudah ada pengurangan. Karena adanya sumur-sumur bor di ada tambahan dari instansi-instansi ada yang mengebor dari Basnas, ada mengebor itu sudah mengurangi untuk pengiriman saya.
1: Ada informasi tambahan atau mungkin himbauan Bapak yang ingin disampaikan, monggo?
2: Nah, sementara ya untuk kekeringan ya cukup itu saja, Mbak. Nanti kalau ada update terbaru nanti ya dikabarkan
1: update-nya apabila ada perubahan ini jumlah ya, Pak ya. Terima kasih Bapak Edi untuk informasi dan juga waktunya sudah disempatkan untuk hari ini.
2: Sama-sama.
1: Semoga
2: terima kasih.
1: Semoga rekan-rekan BBD semuanya juga sehat untuk melayani masyarakat ya, Bapak.
2: Amin.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Update informasi ke Intan, silahkan.
1: Informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Ahmad ya, menginformasikan perjalanan kali ini sudah melintas di wilayah jalur utama Mangundikaran Nganjuk ya, yang akan mengarah ke Madiun. Diinformasikan lalu lintasnya untuk di siang kali ini jalur utama juga masih aman saja, lancar tanpa adanya kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun diinformasikan juga cukup bersahabat ya untuk di siang kali ini. Lalu informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Ibu Elsa, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Jombang Kota arah ke Mojokerto, lalu lintasnya juga masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun diinformasikan juga cukup bersahabat. Kemudian Mas Azril ya, dikirimkan ada satu video Iis, bahwasanya ini terkait dengan banyak sekali sopir truk itu yang menutup akses masuk pelabuhan Ketapang. Jadi memang ada beberapa informasi yang kita dapati ya, itu sedari tanggal 2 ya, 2 September itu memang ada aksi protes unjuk rasa, yaitu sopir truk di kawasan pelabuhan Ketapang begitu. Nah, aksi tersebut dilakukan setelah para sopir karena mengaku terjebak kemacetan dan antrian kendaraan itu selama berjam-jam begitu. Jadi dalam aksinya itu pintu masuk pelabuhan Ketapang ditutup oleh para sopir truk sebagai bentuk protes begitu. Jadi mereka meminta agar tuntutan yang disampaikan kepada pihak ASDP Ketapang itu dipenuhi begitu. Jadi sebelumnya antrian kendaraan menuju pelabuhan Ketapang dilaporkan mengular hingga belasan kilometer dan didominasi dengan kendaraan yang dimensinya cukup besar Iis, terutama truk logistik yang hendak menyeberang menuju ke Bali begitu. Jadi unjuk rasanya dari pengguna jalan ya, itu semua para sopir mengeblok ya, istilahnya menutup di pintu di kawasan pelabuhan Ketapang Banyuwangi begitu. Informasinya itu kemarin sore ya, Kamis 3 September 2026. Lalu informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Mas Ana Dwi Iis, beliau selaku penggiat mitigasi bencana geologi dan hidrometeorologi Indonesia. Ini menyampaikan juga terhitung mulai tanggal 4 September 2026 hari ini ya Jumat hingga batas waktu yang belum ditentukan. Jadi kawasan Taman Wisata Alam atau TWA Kawah Ijen Bondowoso Banyuwangi Jawa Timur itu ditutup sementara karena terjadinya karhutla. Jadi untuk penutupan ini sampai kapan masih belum diketahui ya, namun ditutupnya itu per hari ini Jumat 4 September 2026. Kemudian beralih informasi lain kita dapati yang disampaikan oleh Mas Hamzah, perjalanan sudah sampai di wilayah Kediri Kota yang akan mengarah ke Tulungagung lewat jalur Mojo. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman normal. Cuaca untuk di siang kali ini cukup terik dan panas Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seperti yang disampaikan oleh gatekeeper ya, kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen resmi ditutup sementara pada hari Jumat 4 September ini. Penutupan dilakukan menyusul kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Gunung Merapi Unggup-Unggup dan berpotensi berdampak terhadap area wisata Kawah Ijen. Keputusan itu tertuang dalam pengumuman Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jawa Timur per tanggal 4 September ini. Dalam pengumuman itu, penutupan kunjungan dilakukan untuk meminimalisir dampak resiko terhadap pengunjung. Penutupan dilakukan mulai 4 September hingga batas waktu yang belum bisa ditentukan.

106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda. Sekarang jam 11 siang lebih 45 menit. Cuaca cenderung cerah seluruh Cakra di Nganjuk maupun di sekitarnya. Jangan lupa banyak-banyak minum air putih ya, agar tubuh Anda tetap terhidrasi. Sedulur Cakra, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengkaji ulang aturan terkait Festival Sonhorek usai menelan korban jiwa. Dalam satu bulan, tercatat ada 3 warga yang meninggal dalam festival. Pertama ada Zainal Arifin alias SN, 29 tahun, meninggal saat tidur di atas truk yang bermuatan sonhorek saat melintas di Jalan Kerasak, Desa Candijati, Kecamatan Arta Jasa, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kepalanya terbentur saat menabrak gapura desa. Hal itu terjadi pada Minggu 2 Agustus lalu. Kedua, Bonari, 44 tahun, warga Sumber Mulyo, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, meninggal akibat serangan jantung saat mengikuti Festival Sonhorek. Ketiga, Slamet Timbang, 57 tahun, warga Waringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, tertimpa kanopi dan tembok karena getaran sonhorek saat mengantar istrinya ke apotek pada 29 Agustus lalu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan Forkopimda telah menerbitkan surat edaran bersama untuk mengatur penggunaan sound system atau sonhorek agar tidak melanggar ketertiban umum. Poin utamanya mengatur batas kebisingan untuk festival yang diselenggarakan di tempat statis atau satu tempat terbuka dibatasi maksimal 120 desibel. Sementara apabila sonhorek non-statis atau berkeliling maksimal 85 desibel. Selain itu, dilarang melintasi tempat ibadah saat ibadah berlangsung, rumah sakit dan lingkungan pendidikan saat kegiatan belajar. Lalu kendaraan pengangkut sound system harus sesuai ketentuan dan lolos uji kelayakan dan wajib mengantongi izin dari kepolisian. Pemprov Jatim dan Forkopimda akan mengkaji ulang aturan tersebut untuk memastikan tidak adanya pelanggaran. Kedepannya, aturan akan lebih diperketat dengan tambahan beberapa poin yang mengatur kembali soal desibel dan lokasi harus jauh dari permukiman masyarakat.

106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda. Sekarang jam 11.53 menit Suruh Cakra. Sudah sampai mana perjalanan Anda? Hari ini menyenangkan ya, di hari Jumat 4 September 2026. Ya, Suruh Cakra, antrian menuju pelabuhan Ketapang ini mencapai 12 kilo pada Jumat pagi ini. Panjang sekali ya antrian di pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Sebelumnya, sejumlah informasi yang beredar menyebut panjang antrian mencapai 20 km dan tidak bergerak. Namun kepolisian setempat mengklarifikasi hal tersebut. Menurutnya, kepadatan didominasi kendaraan logistik, terutama truk sumbu 3 ke atas yang hendak menuju Gilimanuk melalui pelabuhan Ketapang maupun menuju Lombok lewat pelabuhan Tanjung Wangi. Hal itu disampaikan AKP Rido Rinaldo, Wakasatlantas Polresta Banyuwangi. Sejumlah kantong parkir yang tersedia juga mulai padat bahkan penuh. Polisi kemudian memprioritaskan kendaraan kecil dan bus penumpang, sementara truk besar diarahkan masuk ke buffer zone terlebih dahulu. AKP Rido menyebut lonjakan volume kendaraan jadi salah satu penyebab utama kepadatan. Kondisi itu juga diperparah perbaikan dermaga 2 Gilimanuk yang sampai sekarang masih berlangsung. Perbaikan dermaga tersebut dijadwalkan selesai sebelum periode Natal dan Tahun Baru nanti. Kepadatan tidak hanya terjadi di akses menuju Pelabuhan Ketapang. Antrian kendaraan menuju Pelabuhan Tanjung Wangi juga terdampak dan diperkirakan memanjang hingga kawasan Grand Watu Dodol. Untuk mencegah antrian berhenti total, pihak Satlantas Polresta Banyuwangi telah menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas, memanfaatkan kantong-kantong parkir yang sudah ada.

Zona Cakra. Uang pertama kali dikenalkan sebagai bentuk pertukaran atau barter saat bertransaksi. Sebelum adanya uang, alat tukar yang biasanya digunakan adalah barang atau jasa yang memiliki nilai sebagai alat pembayaran, sehingga butuh waktu yang lama untuk menyelaraskan mata uang sehingga bisa beredar sampai saat ini. Selama berabad-abad, berbagai benda dipakai sebagai alat pertukaran atau alat pembayaran seperti kulit kerang, batu permata, gading, telur, garam, beras, binatang ternak, atau benda lainnya. Lalu dalam perkembangannya, masyarakat menggunakan benda-benda seperti logam dan kertas sebagai uang. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, Seru Jakram bermasuk di jam 12 siang. Saya Isatin geser dulu ke ruang gatekeeper. Nanti ada Intan Anggreni akan melanjutkan tugas. Selamat siang. Wassalamualaikum.

0: Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Quran Surat Al-Furqan ayat 63.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang, Seru Cakra. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini ya, di hari Jumat, di jam 12 bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Kira-kira perkembangannya seperti apa? Kondisi lalu lintas jalur utama ataupun jalur dalam kota? Anda bisa sampaikan, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat, atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852 9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Yata Herbal Nariah Ngoro. Lokasi berada di Jalan Raya Blimbing, Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: beberapa titik atau jalur yang dekat dengan masjid atau dengan musola ya, tentunya perlu Anda waspadai karena juga saat ini berlangsungnya untuk sholat Jumat ya. Anda yang saat ini sedang melakukan perjalanan tentunya juga bisa memberikan untuk informasinya ke kami, perjalanan Anda sudah sampai di mana, apakah menjumpai adanya kewaspadaan-kewaspadaan. Nah, ini bisa diinformasikan ya, titik lokasinya di mana seluruh cakra melalui 0852 9001061. Cek informasi Gatekeeper II, silakan.
1: Ya, ini tadi info masuk dari Ibu Hartini menyampaikan sudah nyampe di Balong Gebang, Gondang Nganjuk, cuaca sangat cerah.
0: Okay.
1: Dan diinfokan untuk sekolah rakyat ya, kan sudah beroperasi. Ini tadi juga terlihat sudah ada aktivitas belajar mengajar. Mas Kopeng berhenti sejenak, waktunya untuk sholat Jumat.
0: Oke, okay, monggo ya.
1: Ini masuk di Sukoharjo ini, OTW baru ke Jombang kata Mas Kopeng. Satu lagi dari Agung, ini juga OTW Jumatan di Brebek. Mas Azril mengirimkan sebuah voice note tapi belum saya dengarkan. Wait ya Mas ya, habis ini. Kemudian tadi dari Bu Risma sudah nyampe Madiun Kota. Cenderung sepi lalu lintas yang hari ini, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Siang hari ini jam 12 lebih 12 menit, seluruh cakra jamnya cantik ya. Beberapa daerah diinformasikan juga cukup terik dan panas. Dan semoga saja perjalanan ataupun aktivitas Anda di luar ruangan ini berjalan dengan aman dan lancar. Anda masih bisa terus kabarkan ya perkembangannya untuk di siang kali ini seperti apa melalui 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Sebagai informasinya bahwasanya sedari kemarin ya, Kamis 3 September 2026 itu menggambarkan bahwasanya kemacetan panjang menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi itu sampai dengan 12 km. Yaitu kemacetan karena dikaitkan dengan pekerjaan peningkatan kapasitas dermaga di Pelabuhan Gilimanuk dan Ketapang.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krisna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krisna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam.

15 km. Kepadatan ini terjadi di tengah tingginya arus kendaraan yang hendak menyeberang dari Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk Bali. Kondisi tersebut membuat perjalanan kendaraan menuju pelabuhan tersendat dan tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama. Antrian kendaraan terlihat memanjang di sejumlah titik menuju kawasan Pelabuhan Ketapang. Kendaraan didominasi dengan mobil pribadi, lalu ada kendaraan logistik, hingga bus yang akan menggunakan layanan penyeberangan menuju ke Bali. Kondisi ini juga terjadi setelah sebelumnya kemacetan di jalur Ketapang Gilimanuk mencapai belasan kilometer. Pengelola pelabuhan bersama petugas terkait terus melakukan pengaturan untuk mengurai kepadatan kendaraan. Pengguna jalan yang hendak menuju Pelabuhan Ketapang ini dihimbau untuk mengantisipasi waktu perjalanan. Pengendara juga diminta tetap mengikuti arahan petugas dan tidak saling menyerobot antrian, agar arus kendaraan dapat bergerak dengan lebih lancar dan aman. Sementara itu, pengelola penyeberangan terus berupaya untuk mempercepat proses bongkar muat kapal dan pelayanan kendaraan di pelabuhan. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi penumpukan kendaraan yang masih terjadi di jalur menuju Pelabuhan Ketapang. Bagi masyarakat yang berencana melakukan perjalanan menuju ke Bali melalui jalur Ketapang Gilimanuk, ini disarankan memantau perkembangan kondisi lalu lintas sebelum berangkat ke sana. @0852-9001061 tentunya untuk di siang kali ini Sedulur Cakra, Anda masih bisa terus kabarkan perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, jalur utama dan jalur dalam kota ya. Dan semoga aktivitas yang Anda lakukan di hari Jumat kali ini, di siang hari ini nanti berjalan dengan aman dan lancar.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, siang kali ini sudah melintas di jalur mana saja? Apakah Anda mungkin sudah menyempatkan waktu untuk beristirahat sejenak? Karena setelah perjalanan yang cukup panjang, tentunya Anda bisa sampaikan untuk informasinya ke kami, kira-kira untuk titik lokasinya di mana sedulur cakra, karena satu informasi dari Anda itu berguna bagi pengguna jalan yang lainnya.
1: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
2: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
1: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
2: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Satu hal yang perlu Anda waspadai sedulur cakra bagi pengendara kendaraan berdimensi besar ya, yang biasanya melintas untuk di wilayah Kota Kediri. Jadi mulai Senin nantinya, bertepatan di tanggal 7 September 2026, itu kendaraan jenis tertentu akan dilarang melintas di sejumlah ruas jalan dalam kota. Kebijakan ini diberlakukan sebagai bagian dari pengaturan dan rekayasa lalu lintas untuk menjaga kelancaran arus kendaraan sekaligus mengurangi potensi kepadatan di sejumlah ruas jalan yang ada di Kota Kediri. Kendaraan berdimensi besar nantinya akan diarahkan melalui jalur yang telah ditentukan, sehingga tidak lagi masuk ke ruas jalan dalam kota yang menjadi lokasi pembatasan. Sebelumnya, Dinas Perhubungan Kota Kediri juga telah menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas, salah satunya dengan mengatur pergerakan kendaraan di Jalan Brigjen Katamso dan sejumlah ruas lainnya untuk mengurai kepadatan. Pengaturan terhadap kendaraan besar ini menjadi perhatian khusus karena ukuran dan dimensi kendaraan dapat memengaruhi kelancaran arus lalu lintas, terutamanya ketika melintas di ruas jalan perkotaan yang padat. Kendaraan yang terdampak aturan diminta menyesuaikan perjalanan dan mengikuti jalur alternatif yang telah disiapkan. Pengemudi juga dihimbau untuk memperhatikan rambu serta arahan petugas di lapangan. Dishub Kota Kediri mengingatkan masyarakat agar memahami ketentuan baru tersebut sebelum melakukan perjalanan. Dengan demikian, penerapan aturan mulai 7 September mendatang diharapkan dapat berjalan tertib dan tidak menimbulkan kebingungan bagi para pengguna jalan. Bagi pengemudi kendaraan besar dari luar Kota Kediri sebaiknya untuk memperhitungkan jalur perjalanan sejak awal. Jangan sampai sudah masuk kawasan kota justru harus berputar karena ruas yang dilalui masuk dalam area pembatasan.

0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9000-1061.
1: Terkait dengan dropping air bersih di wilayah Trenggalek, Bapak. Ini ya. Tadi kami terima kabar ternyata di wilayah Trenggalek untuk krisis air bersih masih terus berlangsung hingga saat ini. Untuk ya. Dropping hingga saat ini bagaimana, Bapak?
2: Saat ini sudah 25 desa yang terkena dampak kekeringan dan 10 kecamatan. Untuk proses dropping hari tetap berjalan. Kalau di Kecamatan Panggul itu sudah setiap harinya 8 sampai 10 truk tangki kalau di Kecamatan Panggul.
1: Setiap hari.
2: Tapi kalau di bawah di sekitaran Trenggalek itu ya 2 atau 3 satu harinya.
1: Ini di wilayah-wilayah lain meskipun jumlah airnya tidak sebanyak di Panggul dan Dongko, namun juga droppingnya setiap hari nggih, Bapak?
2: Iya, setiap hari. Ini tadi yang di bawah ada di Desa Prambon.
1: Yeah.
2: Itu yang terus rencana nanti di Boguran.
1: Yeah.
2: Nah, itu yang di bawah. Nanti kalau di Panggul itu sudah rutin setiap hari. Nanti sudah saya jadwalkan yang ada di pos yang ada di Panggul sana sama PDAM untuk yang mengerjakan.
1: Ini saat sampai di lokasi, kemudian airnya langsung diberikan warga melalui jeriken-jeriken gitu atau langsung jadikan satu seperti di tandon gitu, Bapak?
2: Iya, sudah ada tandon-tandonnya.
1: Oh, setiap wilayah.
2: Tapi orang-orang ya juga kumpul di situ, antrian dari tandon itu yang dari mobil langsung dimasukkan ke tandon.
1: Masuk ke tandon, ya. Setiap desa ada satu tandon.
2: Iya, lebih. Ada beberapa tandon ya. Beberapa RT, dari satu RT aja ada satu tandon.
1: Itu setiap warga juga apakah bebas ambil atau satu kakak ada ini batasannya nggak, Pak, berapa jirgen gitu?
2: Selama ini bebas.
1: Bebas.
2: Ya, ya pokoknya yang kuat ya biasanya ya bolak-balik.
1: Jadi potensi wilayah yang terdampak bisa bertambah ya seiring dengan kondisi yang saat ini masih di musim kemarau.
2: Iya. Masih bisa bertambah.
1: Masih bisa bertambah hingga saat ini. Wilayah-wilayah tersebut memang langganan setiap tahun ya, Pak?
2: Iya, itu setiap tahunnya juga terus gitu. Tapi sudah ada pengurangan karena adanya sumur-sumur bor di ada tambahan dari instansi-instansi ada yang mengebor dari Basnas, ada mengebor itu sudah mengurangi untuk pengiriman saya.
1: Ada ya. Informasi tambahan atau mungkin himbauan Bapak yang ingin disampaikan, monggo.
2: Sementara ya untuk kekeringan ya cukup itu saja, Mbak. Nanti kalau ada update terbaru nanti ya dikabarkan
1: update-nya apabila ada perubahan ini jumlah ya, Pak ya. Terima kasih Bapak Edi untuk informasi dan juga waktunya sudah disempatkan untuk hari ini.
2: Sama-sama.
1: Semoga
2: terima kasih.
1: Semoga rekan-rekan BPD semuanya juga sehat untuk melayani masyarakat ya, Bapak.
2: Amin.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Jam 12 siang lebih 35 menit ya. Setengah satu sudah waktunya jam makan siang. Gimana makan siang dengan apa Selu Cakra untuk di Jumat kali ini? Apakah menunya cukup berbeda dengan hari-hari sebelumnya? Nah, ini bisa disampaikan untuk informasinya juga. Saya sapa dulu yang sudah bergabung kali ini, Mas Azril. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Mas Azril, gimana kabarnya? Sehat semangat hari Jumat?
1: Sehat semangat di hari Jumat.
0: Alhamdulillah, harus gitu dong ya. Harus sehat semangat di hari Jumat kali ini. Rutenya mana ini, kalau boleh tahu?
1: Rute ke Tulungagung, Mbak Intan.
0: Wow, Tulungagung, oke baik. Ini sudah sampai di mana?
1: Ini lepas dari Mojoroto ke kiri menuju arah selatan atau nanti via Mojo ya.
0: Oh, lewat jalur Mojo.
1: Ya, soalnya Kediri. Soalnya Tulungagung bagian barat. Ya.
0: Oh, gitu. Oke, baik. Saat ini sampainya di mana? Mojoroto.
1: Lepas Mojoroto.
0: Oh, lepas
1: di
0: Mojoroto.
1: Mana? Perempatan yang dulu ada harapan itu, Mbak. Mm-mm. Kemuning.
0: Oh, Muning, yang ada itu kan,
1: ya.
0: Laka bus itu kan?
1: Iya, waktu itu ya. Persis ini di traffic light Muning.
0: Simpamat Muning nanti lurus saja mentok ya, nanti lewat Mojo.
1: Iya,
0: betul. Baik, siap. Gimana ini lalu lintasnya sejauh ini, Mas Azril?
1: Ini ramai sepeda roda dua ini, Mbak, sepeda motor ini. Soalnya kan banyak yang bubaran sekolah.
0: Iya, harinya Jumat.
1: Terus jam istirahat juga.
0: Jumat
1: iya.
0: Jamnya pendek, Mas Azril.
1: Iya, betul.
0: Betul. Ini kok agak siangan berangkatnya? Kenapa?
1: Nunggu bocil pulang sekolah.
0: Oh gitu, nunggu bocil dulu pulang sekolah, makanya baru berangkat ya hari ini. Ada berapa titik ini nanti?
1: Satu aja, Pak.
0: Oh, satu saja. Oke. Jadi setelah kirim ke Tulungagung langsung balik pulang.
1: Langsung kembali ke Kandar.
0: Oh, gitu. Ini jadi si bocil ikut juga.
1: Semua sama.
0: Oh, semua.
1: Mamanya
0: waduh,
1: juga.
0: Sama nyonya juga. Waduh, sungkan aku jadinya ini, Mas Azril.
1: Oh, tenopo-nopo aman.
0: Aman. Oke, baik. Cuacanya gimana saat ini?
1: Cuaca di 35 derajat, Mbak.
0: Waduh, cukup panas dong tentunya ya, 35. Kemarin Jombang sempat 36 ya?
1: Sempat 36, saya kirimkan itu.
0: Iya betul, kemarin sampai 36 loh, itu panas sekali. Sekarang 35.
1: Sampai jam 2 loh, Mbak, itu.
0: Sampai jam 2 siang, 36 terus.
1: Iya, jam 2 itu masih 36 derajat.
0: Waduh, ini puncak-puncaknya kemarau, Mas ya, panas-panasnya. Ada angin nggak tapi di Jombang itu?
1: Gimana?
0: Ada angin atau tidak kalau di Jombang itu?
1: Terkadang ada, terkadang hilang gitu.
0: Oh gitu.
1: Gak menentu, Mbak.
0: Gak menentu ya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Baik, siap-siap. Ini tadi Mas Kope yang dituju rutenya agak jauh ini.
1: Mas Kope yang di Karanganyar.
0: Iya, Solo.
1: Ini tadi. Barusan bongkar tadi sebelum jam 11:30 tadi katanya baru bongkar katanya. Tokonya bukanya siang, nggak tahu kenapa.
0: Gitu, iya. Padahal berangkatnya pagi ya, 3:30 ya. Sudah berangkat.
1: Nah,
0: betul sekali. Oke, baik. Ada tambahan lagi, Mas Kope,
1: cukup,
0: Mas Azril.
1: Mungkin itu aja.
0: Oke, baik. Siap.
1: Ngopi dulu.
0: Jadi salah panggil ini. Harusnya Mas Azril ke Mas Kope. Aduh ini. Oke, baik.
1: Yang punya nama lagi dengerin ini.
0: Iya, tapi tadi masih pamit gitu loh. Kalau tidak salah, Mas Kope itu di mana ya? Sampai mana ya? Oh, tapi sudah balik ke Jombang katanya.
1: Masih di lokasi kayaknya.
0: Sudah sampai di Sukoharjo, Mas katanya.
1: Iya, Masnya lagi ngecek barang atau gimana tadi?
0: Gitu.
1: Tinggal arah baliknya aja sih.
0: Iya, betul. Katanya tinggal balik Jombangnya saja kayak gitu.
1: Oke,
0: baik, siap. Tak tunggu infonya lagi ya, Mas Azril.
1: Baik, Mbak Intan, terima kasih.
0: Oke, baik.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Mas Azril ya, Jombang arah Tulungagung. Ini tadi disampaikan melintas di Simpang 4 Muning Kediri. Informasinya lalu lintas juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor, jadi memang perlu diwaspadai untuk di beberapa titik ya. Cuaca juga cukup terik panas, Lu Cakra, Anda bisa kabarkan juga seperti Mas Azril langsung menyampaikan informasinya di 0852 9001061.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi gatekeeper, Angga silakan.
1: Ada informasi masuk Intan ini dari Bapak Maskur. Beliau sedang menjalankan ibadah umroh. Ini mengabarkan di Kota Mekah. Untuk cuaca saat ini di Masjidil Haram 31 derajat Celcius.
0: Oke, Intan. Lumayan.
1: Ini
0: ya,
1: di sana jam 8 pagi.
0: Iya.
1: Masih jam 8 lewat 20 menit. Kalau di sini jam 12 lewat 45 menit, Pak Maskur.
0: Iya, betul, selisihnya 4 jam ya.
1: Nah, ini kata beliau lebih adem daripada Madinah.
0: Oh,
1: 31
0: gitu.
1: Derajat.
0: Lumayan itu, di sini saja berapa? 35 atau 34 itu kan?
1: Tapi ini pagi loh Intan.
0: Oh iya betul.
1: Belum siangnya nanti.
0: Oh iya.
1: Berapa
0: paginya
1: derajat?
0: Paginya saja 31 loh di sana.
1: Nah, soalnya kalau di Mekah sendiri untuk suhu maksimalnya ini 41 derajat pada saat ini.
0: Okay.
1: Ini jam 12 lewat 46 menit berkisar antara 40 derajat Celcius kalau untuk suhu kota Mekah, Intan. Lalu ada informasi dari Pak Erik. Ini beliau berkenan on air juga ini mengabarkan ada truk trouble di kawasan timur alun-alun Jombang, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Angga. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Erik. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, G. Selamat siang.
0: G. Pak Erik sehat ya? Kabarnya hari ini, jenengan?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat baik. Ini lokasi berada di mana Pak Jenengan, kalau boleh tahu?
2: Jalanan dari Cukir. Okay. Kalau tadi pas berangkat itu ada truk trouble di timurnya lampu merah alun-alun.
0: Oke, truk trouble ya. Ini truk apa Pak kalau kalau boleh tahu? Truk muatan enggak?
2: Pak tadi enggak. Wah, muatannya enggak paham tadi pas sekilas tadi.
0: Oke, baik.
2: Untuk
0: posisi truknya sendiri, apakah memakan badan jalan Pak Erik ini?
2: Di tengah.
0: Oh, di tengah malahan.
2: Iya.
0: Okay.
2: Hanya kan waspada kalau yang dari timur, khawatirnya apa? Tergantung ngambil apa? Jalur tengah ternyata ada truk trouble tadi.
0: Oh gitu. Lokasi pasnya di timurnya perempatan alun-alun Jombang ya?
2: Iya. Yang arah apa? Dari pasar pon itu.
0: Oh gitu.
2: Yang menuju ke barat.
0: Oke, baik. Dikasih petanda atau tidak Pak itu ketika jenengan lewat? Belum ya?
2: Belum tadi. Sudah
0: belum. Oke, baik. Untuk sopir pun di sana juga tidak ada? Tidak terlihat?
2: Sopir sepertinya pun ada tadi. Ada. Terus sepertinya ada yang berhenti kayak temennya gitu loh. Mau
0: temennya
2: bantu.
0: Oh
2: tadi
0: gitu. Mungkin masih dilakukan perbaikan ya?
2: Iya, mungkin.
0: Oke. Oke, baik, siap. Tapi ya, sejauh
2: itu
0: ini
2: kan jalur cepat yang dari timur itu loh ya.
0: Oh iya, kan betul. Ini takutkannya nanti kan membahayakan pengguna jalan lainnya ya.
2: Iya. Soalnya posisinya di tengah itu.
0: Iya, posisinya di tengah ternyata ini Pak ya. Cukup membahayakan. Oke, baik, siap. Tujuan akhirnya mana Pak Jenengan ini tadi, kalau boleh tahu?
2: Dari Cukir kembali ke rumah.
0: Oh, kembali ke rumah.
2: Ngantarkan anak, iya.
0: Gitu. Tapi Jenengan aslinya
2: masih di jalan ini.
0: Jombang atau Kediri Pak? Aslinya
2: Jombang
0: juga.
2: Ya.
0: Oh, Jombang.
2: Jombang ya.
0: Oke, baik. Siap. Cuaca gimana, Pak?
2: Gih.
0: Siang kali ini?
2: Cerah nih, terang.
0: Gih. Oke, cerah aman ya. Ada tambahan lagi mau disampaikan mungkin Pak Erik monggo.
2: Sementara itu aja. Gih. Untuk waspada yang dekatnya tadi. Terima kasih.
0: Oke, baik. Siap. Hati-hati di jalan ya, Pak ya. Tak tunggu infonya lagi nanti, oke. Selamat siang. Assalamualaikum. Barusan saja bergabung Pak Erik ya, satu kewaspadaan yang perlu Anda ketahui adanya truk yang trouble lokasi di timur perempatan alun-alun Jombang. Posisi truknya selucaknya di badan jalan ya, sehingga juga mengganggu arus lalu lintas di sana. Dan tadi disampaikan Pak Erik juga belum ada petanda, jadi Anda ketika melintas di jalur tersebut tetap fokus, berhati-hati dan pelankan laju kendaraan Anda.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: sedang menikmati sate Komo. Sate khas Pasuruan yang berbeda dengan sate lainnya. Sate Komo ini menggunakan daging khas dalam. Cita rasa sate Komo sangat lezat dan gurih. Cara membuatnya pun sangat mudah sekali. Kuliner khas Pasuruan yang wajib dicoba bernama sate Komo ini memiliki ukuran daging sapi yang jumbo, namun tetap empuk dan lembut di lidah. Kuliner legendaris ini dijual di warung-warung makan, terutama yang menyediakan nasi rawon. Yap, sate ini paling cocok dinikmati dengan nasi rawon, meski tetap maknyus disanding dengan nasi sambelan atau nasi campur. Sate Komo berbahan daging sapi dengan potongan dagingnya 6 hingga 8 kali lebih besar dari sate biasa. Meski besar, dijamin dagingnya sangat empuk di gigi dan lembut di lidah. Rasanya juga membuat saya ketagihan. Sate Komo dibuat dengan 3 tahapan. Sebelum dibakar dan disajikan, daging dipotong ukuran besar, kemudian dimasak sampai benar-benar empuk. Setelah itu, diberi bumbu lengkap. Saat disajikan, sate hanya dibakar sebentar agar hangat dan menguatkan rasa. Sate Komo sangat lezat karena bumbu lengkapnya yang kaya rempah dipastikan meresap ke daging sebelum dibakar. Proses meresapkan bumbu ke daging itu yang paling lama. Untuk sate yang dijual hari ini telah disiapkan sehari sebelumnya agar meresap.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya cek informasi terlebih dahulu, gatekeeper Angga silakan.
1: Baik Intan, ini ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Sapuan. Beliau saat ini sedang berada di Surabaya mengabarkan untuk cuaca di kawasan kota Surabaya cukup cerah pada siang hari ini, dan beliau sedang berada di gedung Ciputa World. Ini mengirimkan video berupa pemandangan sekitar, dan juga tampak dari video terdapat gedung-gedung dengan pemandangan yang cukup cerah pada siang hari ini. Ada informasi masuk juga, ini dari Mas Yoga. Mas Yoga ini dari Bojonegoro mau menuju ke Nganjuk, mengabarkan sudah sampai di kawasan Nganjuk Kota. Sekarang arus lalu lintasnya masih ramai lancar, tidak ada hambatan juga. Ada Mas Rizky, ini dari Kediri menuju ke Nganjuk. Kedirinya Pare mau menuju ke Nganjuk, sudah sampai di kawasan Tanjung Kalang Ronggo, arus lalu lintas juga lancar. Ada Mbak Alia ini mengabarkan di wilayah Candirejo Locarat, arus lalu lintasnya juga lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi juga. Ada Mas Farhan, perjalanan dari Kediri menuju ke Jombang, ini sudah sampai di kawasan Simang Lima Gumul, arus lalu lintasnya juga ramai lancar. Ada Mbak Nadira melaporkan untuk kawasan Tugu Jotos Baron Nganjuk, saat ini sudah tidak seramai tadi, arus lalu lintasnya cukup lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga ada kendaraan besar yang melintas, Intan.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

106,1 Radio Cakra Krisna. Sebagai informasinya, bahwasanya aktivitas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Begadung 2, Kabupaten Nganjuk terpantau berhenti setelah muncul dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. SPPG yang berada di wilayah Begadung Nganjuk tersebut ini nampak sepi. Tidak terlihat aktivitas seperti biasanya di lokasi pelayanan penyedia makanan untuk program Makan Bergizi Gratis pada kemarin, Kamis 3 September 2026. Kondisi ini terjadi setelah puluhan siswa dan guru di SMAN 3 Nganjuk mengalami keluhan kesehatan yang diduga berkaitan dengan makanan MBG. Berdasarkan pembaruan terakhir, jumlah korban yang terupdate ya, itu mencapai 49 orang. Para korban sebelumnya mendapatkan penanganan medis setelah mengalami sejumlah keluhan kesehatan. Kasus tersebut kemudian menjadi perhatian, terutama terkait keamanan dan kualitas makanan yang disalurkan melalui program MBG. Sementara itu, berhentinya aktivitas SPPG Begadung 2 menjadi perhatian masyarakat. Hingga saat ini kondisi tersebut berkaitan dengan evaluasi setelah munculnya kasus dugaan keracunan tersebut. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab munculnya keluhan kesehatan pada para penerima MBG, termasuk memastikan makanan yang diproduksi dan didistribusikan memenuhi standar keamanan pangan. Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya pengawasan di setiap tahapan penyediaan makanan MBG, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, penyimpanan hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh penerima manfaat. @0852-9001-061 untuk di siang kali ini Sedulur Cakra, tentunya Anda masih bisa terus kabarkan update terkini untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Siang hari ini masih bersama dengan saya Intan Nanggraini, tentunya dibantu tugas gatekeeper ada Angga dan Ii serta Mahbub Jamal.

0: Barang siapa yang menahan amarah padahal ia bisa melepaskannya, maka kelak pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di depan semua makhluknya, kemudian memilih bidadari sekehendaknya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna jam 1 siang ya. Tentunya masih bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Ruang Gatekeeper, saya ditemani tugas ada Ima, Alvan, Angga, Iis, Erika yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalu seperti apa, lalu lintasnya apakah masih aman dan normal, atau mungkin sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Atau Anda yang saat ini sedang perjalanan menjumpai kewaspadaan. Kira-kira titik lokasinya di mana sedulur cakra, kabarkan di 0852-9001061. Sedulur cakra herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.

0: Desa Kramat Tira, RT 3 RW 3 Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit gimana ya, Mbak? Saya kan kerjanya mijet ya, toh. Ya kadang-kadang nyeri di, istilah Jawanya, di entong-entong itu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Nariah itu.
1: Awalnya cuma 3 tetes gester, 3 tetes CA.
0: Pas sembuh enggak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah obat andalanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariah yang ada di wilayah Pare Kediri, yaitu lokasinya di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebih 200 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Siang hari ini di hari Jumat ya, jam 1 siang lebih 9 menit saya cek informasi terlebih dahulu. Gatekeeper Angga, silakan.
1: Ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Gilang. Perjalanan dari Nganjuk menuju ke Gedek Mojokerto sekarang melintas di kawasan Jatikalen. Untuk arus lalu lintasnya saat ini sudah lancar. Ada Mbak Rahma, ini dari Prambon menuju ke Nganjuk Kota, sekarang melintas di kawasan Kedungombo. Arus lalu lintasnya juga lancar. Ada Mbak Kaisa, ini dari Kediri mau menuju ke Surabaya, sekarang melintas di kawasan Jombang. Arus lalu lintasnya juga lancar, tidak ada hambatan juga. Ada Mas Adit, ini melaporkan di kawasan Masjid Alun-Alun Nganjuk. Arus lalu lintasnya saat ini lancar dan juga sudah ada penurunan volume kendaraan, Intan.
0: Baik, terima kasih Angga. Saya geser ke Iis, silakan.
2: Ada pesan masuk, ini tadi disampaikan oleh Bu Siti Fatima, perjalanan menuju ke arah Surabaya sudah nyampe Mojokerto, sekitaran alun-alun masih aman, tidak ada hambatan. Kemudian Pak Edi Santoso tadi juga sempat melihat truk trouble di timurnya perempatan alun-alun Jombang ya, sama informasinya dengan Pak Erik tadi. Hati-hati Sri Cakra, timurnya perempatan alun-alun Jombang ada truk yang trouble. Kemudian informasi masuk disampaikan oleh Ibu Hasanah, ini tadi sudah melintas di sekitaran Warujaya Nganjuk. Info untuk arus lalu lintas masih lancar, cuacanya sangat cerah siang hari ini, Intan.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Iis, sebelumnya ada Angga di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Beberapa informasi yang masuk di ruang Gatekeeper ya, siang kali ini jam 1 lebih 11 menit. Untuk update cuaca juga masih terik panas, lalu lintas pun juga begitu ya, jalur utama, jalur dalam kota ataupun di ruas tol juga diinformasikan juga masih aman dan lancar saja. Semoga aktivitas Anda di siang kali ini sedulur cakra dari Jumat ya, berjalan dengan aman dan lancar.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di siang kali ini seluruh Cakra jam 1 siang ya, lebih 18 menit. Kira-kira Anda sudah melintas di jalur mana saja? Anda bisa sampaikan untuk informasinya ke kami, bisa kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di kawasan lereng Gunung Wilis Nganjuk masuk wilayah RPH Bajulan, yaitu BKPH Pace, memasuki hari ketiga pada Rabu 2 September 2026. Di tengah kondisi medan yang sulit dijangkau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk kini memfokuskan penanganan pada pemantauan perkembangan api dan kesiapsiagaan apabila kebakaran bergerak mendekati ke permukiman warga. Saya sahabat dulu yang sudah bergabung, Pak Nyoman. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Mbak Intan. Betul apa tidak?
0: Ya? Iya, betul dong. betul. Gimana ya, ini siangnya sudah? Lama loh. Gimana kabarnya, sehat ya?
1: Baik, sehat selalu. Dan Mbak Intannya gimana? Sehat selalu, Pak, udah makan selalu?
0: Sudah makan dong tentunya. Pak Nyoman gimana, sudah makan apa belum ini tadi?
1: Oh, sudah dibuatkan sayur.
0: Sayur apa?
1: Apa itu? Sayur kayak Dayak itu loh.
0: Apa?
1: Ikan gurame.
0: Waduh.
1: Wah, enak itu.
0: Enak itu. Mau itu aku.
1: Kebetulan Mak. Ya, kebetulan mantunya kesinilah.
0: OTW. OTW ya aku ya. Boleh.
1: Boleh. Kebetulan mantunya udah mau pulang besok. Sekarang bapaknya dibuatkan gitu.
0: Oh gitu. Enak. Okay, baik. Enak dong tentunya.
1: Iya enak.
0: Gimana ini di Pare dong?
1: Makan sama Mbak Intan enak. Aduh, pindu.
0: Enak pindu double kill dong. Sudah minum apa belum?

0: Ada. Hari ini kota Parepare panas. Panas redup, panas redup. Saya tadi dari rumah saya di Pare, jalan menuju Jombang, kota Pare ke selatan itu. Rame banget jalannya.
1: Rame sekali
0: jalan
1: ya.
0: Jalan Kampung Inggris juga rame ke dua arah. Apalagi ini jalan Pekan Bangsa ini. Mengalahkan kota Nganjuk lah, ramenya kota Pare.
1: Waduh, waduh. Di prank cuaca ini akhirnya.
0: Cuacanya panas, tapi anginnya kencang. Lumayan lah. Jangan sampai ada kebakaran Nganjuk dan Pare ya.
1: Jangan sampai dong. Karena
0: di Pare kan gak ada alas, di Nganjuk ada alasnya ya.
1: Banyak itu alas Nganjuk.
0: Jauh ya?
1: Jauh. Yang penting bukan alasanmu ya.
0: Oh ya, alasannya enggak bisa.
1: Gitu loh.
0: Gitu. Situasi Kota Pare tetap aman terkendali. Semoga juga Nganjuk, Kediri, sekitarnya Pare juga aman-aman saja, tidak ada masalah apa-apa.
1: Amin.
0: Dan masyarakatnya agar tenang bekerja sesuai bakat kerjanya masing-masing, kan gitu ya.
1: Pintan. Betul sekali, itu kan yang diharapkan. Okay.
0: Salam buat Pak Tony. Siang-siang ini panas, jangan ngasih kopi Pak Tony.
1: Kasih apa
0: Pak Tony, nanti kepanasan, kasih es. Teler ya Pak Tony, anak buahnya.
1: Mantep itu ya.
0: Kali-kali. Iya dong. Salam semua pendengar. Terima kasih Mbak Intan.
1: Iya, sama-sama Pak Nyoman ya.
0: Kembali kondusif mana-mana tidak ada masalah.
1: Amin.
0: Selamat siang.
1: Oke, selamat siang. Sehat selalu juga Pak Nyoman ya, yang ada di wilayah Pare Kediri. Menginformasikan cuaca masih tidak menentu, kadangkala panas, kadangkala juga mendung ya, tadi diinformasikan. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: ...106,1 Radio Cakra Krishna. Sebagai informasinya, kasus dugaan keracunan makanan bergizi gratis atau MBG di SMP Negeri 1 Kabuh, Kabupaten Jombang terus bertambah. Hingga Jumat pagi, jumlah warga sekolah yang mengalami keluhan kesehatan mencapai 259 orang. Data tersebut disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang setelah 3 kasus baru kembali tercatat pada Kamis sore. Dari total korban, 3 orang masih menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan. Sebelumnya terdapat 10 pasien yang sempat menjalani perawatan, namun 7 pasien telah diperbolehkan pulang setelah kondisi mereka membaik. 3 pasien yang masih dirawat dilaporkan masih mengalami diare cukup sering dan mual. Sementara, kondisi pasien lainnya berangsur membaik setelah mendapatkan penanganan medis yang ada. Keluhan kesehatan yang dialami warga sekolah antara lain diare, mual, muntah, pusing hingga sakit perut. Gejala tersebut muncul beberapa jam setelah mereka menyantap menu MBG pada Rabu 2 September 2026. Menu yang dikonsumsi antara lain nasi putih, udang saus padang, tahu susu, tumis wortel, sawi putih, kemudian brokoli, serta buah pepaya. Namun hingga kini belum ada kepastian bahwa salah satu menu tersebut menjadi penyebab utama kejadian. Dinas Kesehatan Jombang masih melakukan pemeriksaan untuk mencari penyebab pasti munculnya keluhan kesehatan secara bersamaan tersebut. Sejumlah sampel makanan dan air yang digunakan di dapur SPPG telah diambil untuk pemeriksaan laboratorium. Sementara itu, polisi juga mulai melakukan penyelidikan dengan berkoordinasi bersama pihak sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang memasok makanan MBG. Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui rangkaian kejadian dan memastikan penyebabnya.

Info Sehat Radio Cakra Krisna. Salah satu penyakit yang tidak asing di masyarakat adalah darah tinggi atau hipertensi. Hipertensi sendiri adalah kondisi ketika tekanan darah berada di angka 130/80 mm merkuri atau lebih. Penyakit ini tidak bisa disepelekan karena jika tidak segera ditangani,

0: stroke. Hipertensi bisa diatasi dengan menjalani pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan sehat, menghentikan kebiasaan merokok, dan mengurangi konsumsi minuman berkafein. Tapi, jika tekanan darah sudah cukup tinggi, Anda bisa mencoba nutrisi herbal Nariah CA, Gester, dan DM. Hipertensi memiliki istilah the silent killer atau penyakit yang membunuh secara diam-diam. Hal ini karena penderita hipertensi umumnya tidak mengalami gejala apapun sampai tekanan darahnya sudah terlalu tinggi dan mengancam nyawa.
1: Info sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi Gatekeeper II, silakan.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bu Anita untuk di kawasan Kandangan Kediri, arah ke Jombang ya. Arus lalu lintas cenderung lancar, tidak ada hambatan. Lalu kalau untuk di sekitaran Simpang Masjid An-Nur Pare Kediri, kata Pak Burhan, ini tadi yang mendominasi kebanyakan masih kendaraan roda 4 karena cuaca juga masih sangat-sangat cerah di Pare Kediri. Lanjut informasi, ini disampaikan oleh Bu Malika, perjalanan menuju ke arah Kalianyar Kertosono sudah nyampe di Papar. Arus lalu lintas yang mendominasi kendaraan pribadi saja, cuaca juga masih sama, cerah panas di Papar Kediri. Kemudian info yang masuk WA Gatekeeper dari Ibu Aini, ini tadi menuju ke arah Beranggahan Kediri, sudah nyampe di Semampir Kota Kediri, banyak kendaraan truk muatan barang juga yang mendominasi di siang hari ini. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Iisatin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kabar duka datang ya dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Seekor orang hutan jantan dewasa yang bernama Sampurna akhirnya meninggal dunia setelah sebelumnya ditemukan dalam kondisi kritis akibat diduga terpapar asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Sampurna sebelumnya ditemukan warga dalam kondisi lemas hingga tidak sadarkan diri di area perkebunan sawit di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara pada Minggu 30 Agustus 2026. Saat ditemukan, kondisi orang hutan tersebut sudah sangat lemah dan mengalami gangguan pernapasan. Tim gabungan BKSDA Kalimantan Barat dan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia kemudian melakukan evakuasi. Sampurna sempat mendapatkan penanganan berupa bantuan oksigen dan infus untuk membantu kondisi pernapasannya. Dari pemeriksaan awal, tidak ditemukan luka terbuka maupun luka bakar pada tubuh Sampurna. Kondisi tersebut menguatkan dugaan bahwa gangguan kesehatan yang dialaminya berkaitan dengan paparan asap karhutla yang pekat. Dokter hewan menjelaskan juga asap karhutla mengandung partikel dan zat yang dapat masuk ke saluran pernapasan serta mengganggu fungsi paru-paru. Paparan asap dalam kondisi pekat dan berlangsung selama beberapa hari bahkan dapat menyebabkan kekurangan oksigen atau hipoksia. Karhutla juga diduga membuat Sampurna bergeser dari habitatnya dan masuk ke kawasan perkebunan warga. Saat proses penyelamatan dilakukan, asap di sekitar lokasi masih terlihat cukup tebal setelah kebakaran terjadi sehari sebelumnya. Sampurna kemudian dievakuasi ke Pusat Penyelamatan dan Rehabilitasi Orang Utan di Sungai Awan Kiri untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Namun, kondisi kritis yang dialaminya akhirnya berujung pada kematian.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi Gatekeeper Angga.
1: Baik, ada informasi masuk dari Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris SP. Beliau menginformasikan bahwa gelombang Kelvin bukan tanda musim hujan. Peluang hujan di Jawa Timur saat ini juga masih terbatas. Pada periode 3 hingga 5 September, gelombang Kelvin diperkirakan melintasi di wilayah Jawa. Fenomena ini dapat memberikan dorongan terhadap pembentukan awan dan meningkatkan peluang terjadinya hujan di beberapa wilayah, namun tidak secara otomatis menyebabkan hujan yang merata. Untuk wilayah Jawa Timur, peluang hujan tetap ada, namun sinyalnya masih relatif lemah dan cenderung bersifat lokal saja atau sporadis serta tidak merata. Hal ini terlihat dari kondisi OLR yang masih didominasi oleh warna netral hingga coklat yang menunjukkan aktivitas konveksi belum cukup kuat. Masyarakat tetap perlu mewaspadai perubahan cuaca secara cepat, terutama ketika awan tebal mulai tumbuh di sekitar Anda. Di lokasi tertentu, kondisi tersebut dapat berkembang menjadi hujan disertai angin kencang, meskipun wilayah sekitarnya tetap mengalami cuaca cerah atau berawan. Dengan demikian, melintasnya gelombang Kelvin bukan berarti Jawa Timur memasuki musim hujan. Gelombang ini lebih tepat dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat meningkatkan peluang hujan lokal, sementara kondisi atmosfer yang masih relatif kering membatasi perkembangan secara luas. Masyarakat diimbau tetap memantau informasi terkini dari BMKG. Lalu ada informasi lagi dari Stasiun Geofisika BMKG Nganjuk bahwa terjadi gempa tektonik magnitude 5,4 di selatan Jawa, tepatnya di Cilacap, Jawa Tengah, namun tidak berpotensi tsunami. Pada hari Jumat 4 September 2026 jam 12 lewat 5 menit 2 detik, wilayah selatan Jawa, Cilacap, Jawa Tengah diguncang gempa bumi tektonik. Dengan hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,3 pada kedalaman 69 km. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,27 derajat lintang selatan banding 109,2 bujur timur atau tepatnya berlokasi di laut 59 km selatan kota Cilacap, Jawa Tengah. Hasil permodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman deposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki pergerakan turun atau normal fault. Berdasarkan estimasi pada tingkat guncangan SECMAP dalam laporan masyarakat, gempa bumi ini dirasakan dengan skala intensitas 3 MMI, getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk yang melintas di kawasan Bantul, Cilacap, Kebumen, dan Purwokerto, serta Kulon Progo. Lalu ada getaran tingkat 2 hingga 3 MMI atau getaran yang dirasakan oleh beberapa orang dengan benda-benda ringan yang digantung bergoyang di kawasan Pangandaran, Jawa Barat. Lalu ada skala 2 MMI, getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung juga bergoyang di kawasan Pacitan, Sleman, dan Wonogiri, Intan.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di lereng Gunung Wilis, wilayah Kabupaten Nganjuk mulai menunjukkan tanda-tanda mereda. Meski begitu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Nganjuk tetap meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah api kembali membesar dan meluas. Petugas masih melakukan pemantauan terhadap kawasan yang sebelumnya terdampak kebakaran. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul, terutama di tengah kondisi cuaca yang masih kering. BPBD Nganjuk lebih memfokuskan penanganan pada upaya pencegahan, sebab meski kobaran api telah berkurang, kondisi vegetasi yang kering dapat membuat api dengan cepat kembali menjalar apabila muncul titik api baru. Pemantauan juga dilakukan terhadap pergerakan asap dan kondisi di sekitar lokasi kebakaran, dan tentunya petugas berkoordinasi dengan unsur terkait untuk memastikan perkembangan karhutla dapat segera diketahui apabila terjadi peningkatan aktivitas api. Kawasan lereng Gunung Wilis sendiri memiliki medan yang cukup sulit untuk dijangkau. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri apabila petugas harus melakukan pemadaman langsung di titik kebakaran. Karena itu, pencegahan menjadi langkah penting agar kebakaran tidak semakin meluas. Petugas mengantisipasi munculnya api baru sekaligus melakukan pengawasan di kawasan yang memiliki potensi mudah terbakar. Masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di sekitaran kawasan lereng Gunung Wilis juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Warga dihimbau tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama membakar lahan atau membuang benda yang dapat menjadi sumber api. Kondisi karhutla di lereng Gunung Wilis ini menjadi perhatian karena musim kemarau membuat vegetasi hutan dan lahan relatif mudah terbakar. Api yang awalnya kecil dapat dengan cepat membesar apabila dipicu angin dan kondisi lahan yang kering.

Sudah melintas di jalur mana saja Sedulur Cakra siang kali ini? Apakah Anda sudah melintas di jalur utama ya? Kira-kira perkembangannya seperti apa? Mengingat siang hari biasanya sudah mulai dipadati oleh pengguna jalan ya. Jadi perlu diwaspadai bagi Anda yang mungkin melintas di beberapa titik yang perlu diwaspadai. Biasanya jam-jam crowded juga terjadi ya untuk di jam mendekati jam 2. Nah, tentunya Anda bisa sampaikan juga titik lokasinya jam crowded itu di mana saja. Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami melalui 0852-9010-61. Siang kali ini waktu tidak terasa, sudah mendekati jam 2 siang. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surat Al-Isra ayat 37.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat siang Seru Cakra. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna sedari pagi hingga siang hari ini. Lepas dari jam 2 siang, Seru Cakra tetap semangat untuk aktivitas. Dan kali ini bersama dengan saya, Erika Dwi, dibantu gatekeeper Alvana Mar serta Imalana. Sampaikan terus dengan kami ya, perubahan cuaca maupun kondisi arus lalu lintas yang ada di wilayah Anda. 0852 9001 06. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9001 061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Ngoro Jombang, juga bisa mendapatkan herbal nariah di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Informasi yang telah kami terima di hari ini bisa juga cek Anda cek di Facebook Cakra Krisna. Salah satu informasi yang kami telah terima yakni terkait dengan situasi arus lalu lintas di kawasan Minggiran, Kabupaten Kediri. Untuk siang hari ini ya, kondisi arus lalu lintas aman, lancar saja, bahkan cenderung lengang ya, cuacanya pun juga panas sekali. Sementara itu, untuk arus lalu lintas di Jongbiru Kediri ramai, antrean kendaraan di traffic light juga lumayan panjang, harap hati-hati, jaga jarak aman dengan kendaraan lainnya. Sementara di jalur Pulewaru Jayeng juga cukup ramai, Seru Cakra dominasi dengan kendaraan roda 2. Traffic light di Pule juga aman semuanya ya, tidak ada yang mengalami gangguan untuk siang hari ini. Ke gatekeeper Alvan, silakan.
1: Ya, kita masih coba komunikasi dengan Pak Edi Purwanto. Beliau Kabid Kepencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan dari BPBD Kabupaten Trenggalek. Ini tentang pendistribusian air bersih ke wilayah Trenggalek yang ini semakin meluas untuk data kekeringan. Informasi yang kita terima dari Pak Edi tadi untuk wilayah Kabupaten Trenggalek ada 38 desa yang terdampak kekeringan. Ini tersebar di 11 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek. Untuk total jiwa yang terdampak, ini ada lebih dari 21 ribu jiwa terdampak yang tersebar ke berbagai kecamatan. Paling banyak nih di Kecamatan Panggul, ada 12 desa yang terdampak kekeringan. Kemudian Kecamatan Dongko, 3 desa. Kemudian Kecamatan Tugu, Kecamatan Kampak, Kecamatan Pogalan, masing-masing 4 desa. Kemudian di Kecamatan Gandusari, Kecamatan Bendungan, Kecamatan Pule, dan Kecamatan Suruh, ini masing-masing 2 desa. Untuk distribusi air bersih juga terus dilakukan oleh teman-teman dari BPBD. Ini berdasarkan permintaan dari warga. Tapi untuk sejauh ini sudah 1,5 juta liter yang telah terdistribusikan. Data kita terima per hari kemarin, hari Kamis tanggal 3 September. Tapi untuk kedepannya jumlah ini kemungkinan besar akan bertambah karena untuk wilayah Trenggalek masih belum sama sekali belum pernah diguyur hujan. Jadi untuk dampak kekeringan ini kemungkinan akan semakin meluas dan jumlah dropping juga akan ditambah kedepannya jika diperlukan. Untuk lebih lengkapnya ini Pak Edi masih ada kegiatan, nanti akan dibantu on air untuk menjelaskan secara langsungnya. Kemudian ke informasi lain dari Pak Sofian di kawasan Warujayeng Karanganyar Kota. Lewat Simpang 3 Barong masih lancar, arah ke Sukomoro belum menemui hambatan, truk dengan dimensi besar banyak yang melintas, jadi lebih hati-hati saja. Kemudian satu lagi dari Pak Putra, ini menanyakan untuk ruas tol dari Nganjuk yang menuju ke arah Warugunung Surabaya kah? Untuk siang ini bagaimana?
0: Oke, lanjut ke Imam.
2: Satu informasi masuk dari Agung, ini mengirimkan sebuah pesan, selamat siang setengah sore Neng Erika, gitu katanya. Okay. Dan menginformasikan untuk di wilayah Berbek, cuaca hari ini cerah, lalu lintasnya pun juga aman lancar ya, tidak ada hambatan ataupun kewaspadaan yang berarti di wilayah Berbek pada siang hari ini. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan terkait dengan pemadaman listrik sementara yang berada di wilayah Mantingan Ngawi pada hari Sabtu besok 5 September 2026, tepatnya pada pukul 9 pagi sampai dengan jam 3 sore. Ini untuk wilayah padamnya berada di Desa Mantingan, SPBU Mantingan, SMK Muda Alfamart Mantingan, Mantiga Ngawi, Agung Swalayan, Selepan Marimpi, BNI Mantingan, RSUD Mantingan, Polsek Mantingan, Puskesmas Mantingan, Bank Jatim, PDAM Bina Mantingan, Desa Jatimulyo, Desa Pandean, dan sekitarnya. Untuk pemadaman listrik ini dikarenakan ada pemeliharaan jaringan 20 kV. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan terkait dengan adanya informasi yang beredar luar begitu ya di masyarakat bahwasanya untuk pembelian BBM bersubsidi diinformasikan ya, dikabarkan begitu mulai awal September 2026 itu wajib menggunakan STNK kendaraan untuk mengantisipasi pengisian berulang oleh pihak tak bertanggung jawab, yang dimana kaitannya dengan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dan dengan maraknya pemberitaan tersebut, VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Ibu Kitty Andora ini menjelaskan bahwasannya kebijakan tersebut memang benar, tapi awalnya akan dijalankan di wilayah Sumatera Selatan saja hingga tanggal 14 September 2026 sebagai masa uji coba juga. Jadi bukan langsung diberlakukan begitu ya. Untuk saat ini masih dalam masa uji coba hingga 14 September mendatang. Dan ia juga menegaskan bahwasannya setelah mendapatkan sorotan yang luas ya dari masyarakat terkait adanya kebijakan tersebut, akhirnya untuk kebijakan ini dibatalkan secara menyeluruh. Jadi yang dimana awalnya itu diperlakukan di wilayah Sumatera Selatan saja dengan masa uji coba sampai di tanggal 14 September. Namun berbagai masyarakat ini memunculkan spekulasi yang beragam. Akhirnya dari pihak Pertamina Patraniaga ini membatalkan adanya kebijakan tersebut. Dan manajemen Pertamina Patraniaga juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang timbul akibat informasi yang berkembang dan menimbulkan kesalahpahaman yang berdampak secara nasional. Dan saat ini pihaknya pun juga memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tetap difokuskan untuk sinkronisasi data QR code subsidi tepat pada aplikasi My Pertamina. Erika.
0: Terima kasih, Ma. Sebelumnya ada Alvana Marketkeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, seru Cakra. Jadi memang cukup ramai ya pemberitaan terkait dengan pembelian BBM yang katanya harus membawa STNK seperti itu. Harus menunjukkan STNK. Nah, itu sempat jadi perbincangan oleh warga juga. Dan ternyata setelah kami carikan informasi, ternyata aturan pembelian BBM subsidi dengan menunjukkan STNK ini diuji coba di wilayah Sumatera. Namun ini kebijakan tersebut juga informasi terbarunya ya Seru Cakra dibatalkan oleh Pertamina Patraniaga dan tidak berlaku secara nasional seperti itu. PT Pertamina Patraniaga ini juga buka suara terkait dengan isu yang ramai di media sosial mengenai pembelian BBM jenis subsidi yang mewajibkan memakai STNK di wilayah Sumatera. Mekanisme tersebut merupakan rencana pengawasan yang sifatnya lokal di wilayah Sumatera. Nah, menanggapi informasi yang telah berkembang luas dan menimbulkan keresahan di wilayah di masyarakat ya, akhirnya dari Pertamina sendiri memutuskan untuk membatalkan rencana implementasi mekanisme tersebut. Ketentuan pembelian BBM tetap mengacu pada regulasi dan ketentuan yang berlaku. Dan disampaikan juga ya Seru Cakra dari Pertamina memastikan setiap kebijakan terkait penyaluran BBM yang berkaitan dengan masyarakat akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan regulator khususnya BPH Migas, pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait. Dalam memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, Pertamina Patraniaga juga terus memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga penyalur. Sepanjang Januari hingga 3 September 2026, Pertamina Patraniaga juga telah melakukan pembinaan kepada lebih dari 900 SPBU di seluruh wilayah operasional. Apabila terbukti terdapat pelanggaran, Pertamina juga akan memberikan sanksi sesuai tingkat pelanggaran, mulai dari peringatan tertulis, skorsing hingga ada pemutusan hubungan usaha. Perusahaan juga terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mendorong penindakan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi. Selain pengawasan di lapangan, Pertamina Patraniaga juga terus memperkuat pengawasan melalui penggunaan QR kode subsidi tepat pada My Pertamina untuk mendukung penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat yang berhak. Dapatkan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami cakrakrisna.com. Saya ke gatekeeper dulu, Alvan, silakan.
1: Ya, terkait dengan rencana pembelian BBM subsidi dengan menggunakan STNK tadi, Kak. Tadi pagi kita sudah sempat komunikasi dengan Bapak Ahad Rahedi, beliau Area Manager Communication dan Relation CSR Pertamina Patraniaga untuk wilayah Jawa Timur, Bali, dan juga Nusa Tenggara. Dari Pertamina masih belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan wacana aturan tersebut karena sampai saat ini dari Pertamina masih menunggu petunjuk teknis lebih lengkap dari pemerintah karena masih belum ada instruksi detail begitu. Jadi Pertamina dalam hal ini posisinya hanya sebagai pelaksana. Nanti untuk petunjuk teknis lengkap, aturannya seperti apa akan disiapkan oleh pemerintah kemudian diserahkan ke Pertamina dan akan dilaksanakan begitu. Tapi sampai pagi tadi kita konfirmasi masih menunggu dari konfirmasi lebih detail dari pemerintah, masih belum ada arahan lebih lanjut termasuk kapan dan bagaimana teknisnya nanti. Dari Pertamina masih belum dapat memberikan jawaban lebih lengkap terkait dengan aturan wacana pembelian BBM subsidi yang menggunakan STNK tadi. Kita masih terus komunikasikan dengan Pak Ahad Rahedi, CSR Pertamina Patraniaga untuk wilayah Jatim, Bali, dan juga Nusa Tenggara. Nanti kalau ada kabar lebih lanjut akan kita informasikan kembali. Kemudian ke informasi lain, tadi juga masuk disampaikan oleh Pak Saiful, ini melintas di Jombang ke arah Kediri Kota sampai di seputaran Kunjang ke arah Bogor masih lancar, cuaca juga panas di sana. Kemudian di jalur Rejoso Nganjuk yang ke arah Kecamatan Gondang, Mbak Sintia juga sempat melintas, jembatan ngangkatan masih cukup lancar, area industri di kawasan Rejoso sampai ke Gondang.

0: Undang ini cukup ramai, jadi lebih hati-hati dan juga kurangi kecepatan saja, Erika.
1: Baik, lanjut ke Ima, silakan.
2: Pak Jandra Budi mengirimkan sebuah pesan bahwasannya terkait dengan BBM yang menggunakan STNK itu tadi ya. Mm-hmm. Kalau menurut beliau itu sebenarnya beli BBM pakai STNK yang bersubsidi itu malah bagus programnya. Karena bisa mengingatkan kalau berkendara itu jadi lebih tertib dan gak kena tilang kalau ada operasi begitu ya. Karena biasanya kan kalau kita beli BBM yang deket rumah gak bawa STNK, gak bawa SIM gitu ya biasanya. Mm-hmm. Nah, dengan adanya BBM menggunakan STNK kan kita jadi lebih tertib dalam berkendara. Sekalian bawa SIM juga nih kata Pak Chandra. Sekalian bawa SIM, KTP karena banyak motor bodong juga sekarang. Ada motornya tapi gak ada STNK-nya. Nah, kan biasanya seperti itu ya.
1: Iya, betul.
2: Apalagi kalau beli-belinya bukan di dealer yang resmi kan biasanya banyak motor-motor bodong seperti itu. Jadi menurut Pak Chandra Budi ini program yang sangat bagus sekali karena bahwasanya kita juga jadi lebih tertib dalam berkendara. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan terkait dengan korban yang diduga keracunan menu program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah Kabupaten Nganjuk per hari ini 4 September 2026 ini terus bertambah dan datanya ini menunjukkan sudah mencapai lebih dari 100 orang di wilayah Nganjuk ya ini. Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emir Dardak membenarkan adanya penambahan jumlah korban tersebut. Dan menurut beliau siswa yang terdampak dugaan keracunan itu tidak hanya berasal dari SMAN 3 Nganjuk, namun terdapat pula siswa dari jenjang sekolah dasar yang dimana juga mengalami keluhan serupa. Dan sempat kemarin tuh di SLB juga, itu juga mengalami keluhan keracunan menu MBG. Dan Emil Dardak ini juga menyebutkan bahwasannya secara rinci sekolah lain yang siswanya turut terdampak saat ini pihak terkait masih melakukan pendataan untuk memastikan jumlah korbannya karena per hari ini akan diperkirakan masih terus menambah Erika terkait dengan adanya korban dugaan keracunan menu program makan bergizi gratis. Di sisi lain penyebab pasti dugaan keracunan tersebut juga belum diketahui. Emil menyebut bahwasanya Badan Gizi Nasional masih melakukan penelusuran untuk mengetahui sumber masalah dari makanan yang dikonsumsi oleh para siswa. Kita berdoa saja bersama-sama ya, semoga tidak ada lagi korban dari keracunan menu program makan bergizi gratis. Sudah di angka tersebut saja, tidak usah bertambah gitu ya. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari wilayah Kota Kediri bahwasanya di hari ini ada event begitu Erika di wilayah Pemkot Kediri yang dimana akan mengalami sedikit kemacetan di wilayah Simpang Batiasa karena untuk lokasi parkir dan juga motornya itu berada di Central Park X.0 halaman Dinas Kesehatan Bioskop Jaya yang dimana jika Central Park dan halaman Dinas Kesehatan ini sudah penuh. Jadi di Jalan RA Kartini itu nanti akan full, banyak sekali pengendara begitu ya yang melintas di wilayah tersebut yang akan mengikuti event di wilayah Balai Kota Kediri. Untuk eventnya nanti ini terkait dengan ada kegiatan PHBN juga begitu ya Erika. Jadi ada syiar begitu di wilayah Balai Kota Kediri. Jadi full di Jalan RA Kartini nanti akan ramai sekali, banyak orang yang berbondong-bondong datang ke acara tersebut. Tanggal 4 sampai 6 September kabarnya untuk acara di wilayah Kota Kediri, Erika.
1: Baik, terima kasih Mas. Sebelumnya ada Alvana Market Keeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: korban keracunan setelah makan makanan bergizi gratis atau MBG di wilayah Sidoarjo kembali bertambah. Data terbaru dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mencatat total 748 pasien hingga hari Jumat pagi ini. Sebanyak 728 pasien telah diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. Sementara 20 pasien ini masih menjalani rawat inap atau MRS. Data tersebut merupakan pembaruan dari penanganan korban keracunan MBG yang terjadi setelah para penerima manfaat mengkonsumsi makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kalitengah. Para korban tersebar di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Sidoarjo. Mereka sebelumnya mengalami sejumlah gejala seperti mual, muntah, hingga pusing. Badan Gizi Nasional, BGN pun menegaskan telah mencopot Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kalitengah Sidoarjo. Hal itu disampaikan oleh Wakil Kepala BGN Trenggono setelah menjenguk para korban yang masih dirawat di RSUD Noto Puro Sidoarjo. Sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo juga telah melakukan pengambilan sampel untuk mengetahui penyebab kejadian tersebut. Sampel yang diperiksa meliputi bahan makanan yang disajikan dalam menu MBG serta muntahan pasien. Sampel tersebut kemudian diuji di laboratorium untuk memastikan penyebab keracunan. Diketahui ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam dan pelajar di sejumlah sekolah di Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo mengalami keracunan setelah mengkonsumsi menu MBG dari SPPG Kalitengah pada Selasa 1 September 2026 siang. Jadi untuk korban keracunan MBG di wilayah Sidoarjo hingga saat ini total ada 748 orang. Ada 728 pasien sudah diperbolehkan pulang menjalani rawat jalan. Sementara itu ada 20 orang ini masih menjalani rawat inap atau disebut MRS.
1: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

Ya, seru Cakra, besok akan ada talk show hukum Meja Hijau ya, jam 10 pagi sampai jam 11 siang. Kita akan bersama-sama membahas terkait dengan kebakaran hutan dan lahan sebagai tindak pidana lingkungan. Problematika penegakan hukum di Indonesia seperti apa? Kita akan bahas tuntas ya besok di talk show hukum Meja Hijau hanya di 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Awut Music.
1: Seru Jakra, beralih ke informasi terkait dengan karhutla ya. Ternyata kebakaran hutan dan lahan karhutla ini juga terjadi di area Taman Wisata Alam atau TWA Kawah Ijen. Ya, saat ini belum ada pengunjung atau pendaki yang dilaporkan terdampak akibat kebakaran tersebut. Kawah Ijen atau sekitar kawasan Ijen juga sedang ditutup karena ada kegiatan Ijen Rijik, yakni program pembersihan rutin bulanan yang dilakukan oleh BKSDA selaku pengelola kawasan. Awalnya kebakaran diduga terjadi di sekitar bibir kawah. Titik awal api ini berjarak sekitar 1 km dari jalur pendakian. Namun seiring waktu, kobaran api juga ternyata semakin mendekati jalur pendakian di kawasan Pondok Bunder. Jadi terus makin mendekat hingga berjarak hanya sekitar 20 meteran dari jalur pendakian. Sekitar jam 8 pagi, api telah memasuki area jalur pendakian. Meski demikian, hingga saat ini belum ada laporan mengenai pengunjung atau pendaki yang terdampak. Pemadaman saat ini masih dilakukan secara manual, yakni gebyok, meskipun cukup menyulitkan karena terkendala medan. Upaya pemadaman dilakukan oleh sejumlah pihak, diantaranya BKSDA, BBBD setempat, para pelaku wisata, serta relawan. Dan sebagai informasi, Seru Jakra, kawasan Kawah Ijen berada di Cagar Alam Merapi Ungup Umuk yang dikelola BKSDA Wilayah 3 Jember. Objek wisata itu terletak di dua kabupaten, yakni Bondowoso dan Banyuwangi. Jadi ada di dua kabupaten ya, Seru Jakra. Dan ini tadi informasi yang kami terima juga dari kebakaran tersebut masih terus merembet ke bagian lainnya. Sebelumnya diberitakan karhutla di kawasan Gunung Ijen diketahui terjadi sejak hari Kamis 3 September, tepatnya di area Cagar Alam Merapi Ungup-Ungup. Kepala Bidang KSDA Wilayah 3 Jember Purwantono mengonfirmasi titik api terdeteksi menyala sejak dini hari sekitar jam 00. Kobaran api tampak jelas dari kejauhan karena kontras dengan kegelapan malam. Kondisi musim kemarau menjadi faktor utama yang memicu kerawanan kebakaran di kawasan konservasi tersebut. Vegetasi dan dedaunan kering yang menumpuk sangat mudah tersulut api, terlebih didukung oleh hempasan angin kencang di kawasan dataran tinggi. Meski titik kebakaran berada di kawasan Cagar Alam, Purwantono memastikan bahwa lokasi kobaran saat ini belum menjangkau kawasan destinasi wisata Ijen. Kendati demikian, masyarakat, pengunjung, dan wisatawan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Guna mengantisipasi perluasan kebakaran, BKSDA juga mengimbau kepada seluruh pihak agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu timbulnya api.

0: Semoga kebakaran yang ada di seluruh Indonesia ya, Seru Cakra, bisa segera dipadamkan. Kemudian juga udara yang dihirup oleh warga sekitar juga lebih sehat lagi ya, Seru Cakra. Karena ini beberapa wilayah kami terima kabar ya, tidak hanya di sekitar kawasan Gunung Ijen, di Semeru juga masih ada, kemudian juga di wilayah Kalimantan pun ini juga masih terdeteksi seperti itu. Semoga saja bisa segera terkendali ya, dimanapun peristiwa kebakaran itu. Saya ke gatekeeper, Alvan.
1: Ya, kata ini informasi masuk tadi disampaikan oleh Mbak Yayu. Ini di kawasan Jombang menuju ke arah Mojokerto. Sampai di flyover Peterongan, ini masih lancar, tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi saja yang banyak melintas untuk di siang hari ini. Kemudian juga masuk informasi dari Pak Muhaji tadi, perjalanan dari Madiun menuju ke arah Nganjuk lewat arteri juga, sampai di pelintasan kereta api Bogor masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai melintas. Kemudian dari Mbak Rizka, perjalanan berangkat dari kawasan Kediri Kota menuju ke arah Jombang, ini lewat jalur Kunjang rencananya, baru sampai di Kecamatan Bogor juga pasti lancar saja, tidak ada hambatan. Banyak ditemui truk muatan tebu, jadi lebih hati-hati yang melintas. Untuk hambatan tidak ada, cuaca juga masih panas di sana. Kemudian informasi juga disampaikan masih terkait perjalanan tadi, Pak Yusuf, di kawasan Jatikalen Nganjuk ke arah Jombang lewat Peloso, ini sudah sampai jembatan Peloso yang baru, juga masih aman saja, lancar. Roda 4 pribadi, sepeda motor yang banyak yang melintas, lebih hati-hati saja. Tidak ada kepadatan, hanya di beberapa titik persimpangan wilayah Peloso Jombang yang cukup padat, harap lebih kurangi kecepatan saja, Erika.
0: Baik, lanjut ke Ima.
2: Informasi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dan juga truk tangki yang dimana terjadi di kawasan Muharto Gang 7 di wilayah Kota Malang pada hari ini Jumat 4 September 2026 sekitar pukul jam 8 pagi tadi ya. Yang dimana korban dalam kejadian tersebut telah dievakuasi oleh petugas terkait dan hingga kini kondisi korban serta kronologi ini lengkap masih dalam proses pendalaman juga ya. Namun dalam video yang kami dapatkan untuk kecelakaan tersebut, korban ini sudah tergeletak begitu Erika, tidak ada tanda-tanda pergerakan pada saat laka tersebut terjadi. Dan untuk peristiwa tersebut kami pun juga sudah sempat menghubungi dari Kasat Lantas Polres Malang Kota, Bapak AKP Rio Angga Prasetyo, terkait dengan peristiwa tersebut. Beliau mengatakan bahwasannya benar ada kejadian laka lantas tersebut, namun untuk saat ini beliau belum bisa untuk melakukan on air dan juga belum ada data lebih lengkapnya ya, terkait dengan peristiwa tersebut. Nanti kalau sudah ada akan kami sampaikan kembali. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Ibu Isma, melakukan perjalanan saat ini sudah sampai di Simpang Nabatiasa. Untuk arus lalu lintasnya di siang menuju ke sore hari ini sudah mulai ramai ya Erika, karena bahwasanya tadi ada event begitu ya di wilayah Kota Kediri, pemerintah Kota Kediri, jadi sudah mulai ramai di siang hari ini. Karena untuk acaranya itu nanti sekitar pukul jam 7 malam, jadi sore ini sudah mulai banyak pengunjung yang hadir di wilayah Kota Kediri. Jadi simbasnya Simpang Nabatiasa ini juga sudah mulai ramai. Cuaca di wilayah Kota Kediri hari ini juga cukup panas. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Mbak Naila, melakukan perjalanan saat ini sudah sampai di tol kilometer 687 wilayah Jombang. Beliau mengabarkan untuk pergerakan arus lalu lintasnya lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca di wilayah Jombang hari ini juga lumayan terik. Mas Satria juga melakukan perjalanan di wilayah Bundaran Wates Kediri. Untuk pergerakan arus lalu lintasnya terpantau aman lancar, tidak ada kepadatan ataupun kewaspadaan yang berarti juga. Cuaca hari ini di wilayah Wates Kediri juga lumayan cerah, Erika.
0: Baik, terima kasih Mas. Sebelumnya ada Alvara Marketkeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ya, bahkan kami terima update tadi jam 2 siang, seluruh cakra kebakaran hutan dan lahan di kawasan cagar alam Kawah Ijen ini juga terus meluas dan semakin sulit untuk dikendalikan. Untuk siang hari ini dilaporkan api tersebut sudah merambat hingga ke kawasan Taman Wisata Alam TWA Kawah Ijen. Rambatan api hingga ke kawasan destinasi wisata ikonik itu membuat tim gabungan memfokuskan strategi pada penyelamatan jiwa dan mitigasi resiko selain upaya pemadaman kobaran api yang terus menjalar. Medan ekstrim berupa tebing-tebing curam di sekitar puncak Merapi Ungup-Ungup menjadi kendala utama dalam operasi pemadaman. Berdasarkan pemantauan di lapangan, api menyebar di sekitar grid 168, 169, 191, dan 192, kemudian bergerak cepat ke arah barat menuju TWA Kawah Ijen akibat tiupan angin dan sulitnya akses darat. Jadi prioritasnya saat ini adalah mengendalikan kebakaran sekaligus memastikan keselamatan seluruh personil dan pengunjung. Semua unsur juga telah bergerak bersama dan dalam kondisi seperti ini tidak ada kepentingan yang lebih utama daripada keselamatan manusia dan perlindungan kawasan. Melihat laju api yang semakin mendekati zona aktivitas publik, ini juga perlu dilakukan pembatasan hingga penyesuaian aktivitas wisata. Langkah itu diperlukan untuk memberikan ruang gerak yang aman bagi personil dalam melakukan penanggulangan. Jadi ketika api sudah memasuki kawasan TWA, ini sudah tidak boleh mengambil resiko yang tidak perlu. Akses dan aktivitas wisata perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi lapangan agar tim ini dapat berfokus melakukan penanganan secara aman. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi website kami cakrakrisna.com.

0: Sederhanakanlah kamu dan tetap beramal. Menciptakanlah bahwa tidak seorang pun yang dapat selamat kecuali pada amal perbuatannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tetap hati-hati dan juga waspada ya, dimanapun Anda berada, kabarkan selalu dengan kami perubahan cuaca maupun kondisi arus lalu lintas yang ada di wilayah Anda. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

Desa Kramat Tira, RT 3 RW 3 Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit gimana ya, Mbak? Saya kan kerjanya mijet ya, toh. Ya kadang-kadang nyeri di, istilah Jawanya, di entong-entong itu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Nariah itu. Awalnya cuma 3 tetes Gester, 3 tetes CA. Pas sembuh enggak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah obat andalanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Trowulan Mojokerto, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Yata Herbal Naria Trowulan Mojokerto. Untuk lokasinya berada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuo, Anda bisa ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sebanyak 127 orang diduga mengalami keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis di Kabupaten Nganjuk. Kasus tersebut kemudian mendapat perhatian dari Badan Gizi Nasional atau BGN yang mengambil langkah dengan melakukan suspend terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertanggung jawab atas penyediaan makanan. Penanganan terhadap para korban dilakukan di sejumlah fasilitas kesehatan. Dari pemeriksaan di rumah sakit ditemukan adanya makanan yang sudah membusuk yang kemudian menjadi salah satu temuan paling penting dalam penyelidikan dugaan keracunan tersebut. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya persoalan dalam proses pengolahan, penyimpanan maupun distribusi program MBG. Dengan adanya kasus tersebut, operasional SPPG yang untuk sementara waktu dihentikan atau ditangguhkan sembari dilakukan evaluasi dan pemeriksaan lebih lanjut.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat sore. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Ati. Polres Trenggalek membentuk tim khusus untuk memberikan edukasi tentang kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI kepada masyarakat, khususnya para pelajar. Selengkapnya bersama Zain Anissa, Krishna FM Trenggalek.
4: Sebanyak 30 personil yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi disiapkan sebagai trainer dan nantinya akan dibagi dalam beberapa unit untuk memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah di seluruh Kabupaten Trenggalek. Materi yang diberikan meliputi pengenalan AI, cara kerja AI, hingga manfaat dan potensi dampak penyalahgunaannya. Kapolres Trenggalek AKBP Rizky Triputra Erika Adiwijaya mengatakan, edukasi ini penting agar pelajar mampu menyikapi perkembangan teknologi khususnya AI secara bijak. Menurutnya, penggunaan AI memiliki banyak manfaat, namun juga berpotensi disalahgunakan sebagai instrumen kejahatan. Karena itu, para pelajar perlu dibekali pemahaman agar dapat memanfaatkan teknologi secara tepat dan bertanggung jawab. Saya Zaina Nisa melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Harga daging ayam ras di Pasar Besar Madiun atau PBM masih cukup tinggi. Selengkapnya bersama Diana, Krishna FM Madiun.
5: Pada Rabu 2 September 2026, harganya berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Meski sedikit turun dari 2 hari sebelumnya yang mencapai Rp42.000, kenaikan harga ini dikeluhkan pedagang dan konsumen karena berdampak pada penjualan maupun daya beli masyarakat. Pedagang daging ayam Purwati mengatakan kenaikan harga sudah berlangsung selama beberapa pekan sejak dimulainya tahun ajaran baru. Menurutnya harga ayam yang sebelumnya sekitar Rp35.000 per kilogram kini sudah menembus Rp40.000. Kondisi ini membuat penjualannya turun dari sekitar 50 kg menjadi hanya 20 kg per hari. Purwati berharap harga ayam segera kembali stabil karena pedagang juga kesulitan menutup kebutuhan modal. Sementara itu, pembeli bernama Eni mengaku harus mengurangi jumlah pembelian. Biasanya membeli 1 hingga 1,5 kg. Kini ia hanya membeli 0,5 kg karena harga ayam semakin mahal. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
3: Polisi mengungkap fakta baru kasus anak yang diduga menganiaya ibu kandung hingga meninggal di Desa Bungur, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Selengkapnya bersama Desta, Krishna FM Bojonegoro.
6: Pelaku bernama Mahfud diduga melakukan tindakan tersebut karena mengalami frustasi akibat persoalan rumah tangga. Sebelumnya, warga menduga pelaku mengalami gangguan jiwa dalam kasus yang menewaskan Supatmi, 65 tahun, pada 26 Agustus 2026. Hasil penyelidikan polisi menunjukkan, selain persoalan rumah tangga, pelaku juga merasa iba melihat kondisi ibunya yang telah lama sakit. Perasaan tersebut diduga membuat pelaku mengambil keputusan fatal dengan mengakhiri hidup sang ibu. Polisi masih mendalami kasus tersebut untuk memastikan seluruh fakta dan motif yang melatar belakangi kejadian. Kasat Reskrim Polres Bojonegoro AKP Cipto Dwi Laksana mengatakan, pelaku diduga mengalami tekanan akibat permasalahan dengan istrinya, termasuk kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi. Di sisi lain, pelaku juga merasa iba karena ibunya menderita sakit menahun. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Timur bersama Yayasan Jejak Pulang mengevakuasi 11 individu orang utan dari ancaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang mendekati kawasan sekolah hutan Jejak Pulang di Samboja, Kabupaten Kutai, Kartanegara. Selengkapnya bersama Amoy, Krishna FM Samboja.
7: Proses evakuasi dilakukan tim Wildlife Rescue Unit BKSDA bersama para perawat satwa dengan membimbing dan menggendong satu persatu orang utan menuju kendaraan evakuasi. Di tengah kondisi jarak pandang yang mulai menurun, seluruh satwa berhasil dipindahkan menuju fasilitas kandang perawatan di kilometer 38 Samboja. Dan setelah menjalani pemeriksaan, seluruh orang utan dipastikan dalam kondisi sehat dan aman dari paparan asap. Selama berada di kandang perawatan, sementara proses rehabilitasi tetap dilakukan secara optimal. Para orang utan tetap mendapatkan pakan, aktivitas, serta pengayaan lingkungan untuk menjaga kondisi dan perilaku alaminya. Evakuasi ini menjadi bagian dari upaya BKSDA dan mitra konservasi untuk melindungi satwa dilindungi dari ancaman karhutla yang masih terjadi di kawasan Samboja dan sekitarnya. Saya Amo yang melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
3: Balai Pemasyarakatan atau BAPAS kelas 2 Magelang menghadiri Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan atau TPP di Rumah Tahanan Negara Wonosobo. Selengkapnya bersama Nisa, Krishna FM Wonosobo.
8: Kegiatan ini membahas usulan program integrasi dan remisi bagi warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Sidang tersebut melibatkan pembimbing kemasyarakatan BAPAS Magelang, jajaran Rutan Wonosobo, serta tim TPP Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah. Pembimbing kemasyarakatan BAPAS kelas 2 Magelang, Arief Diwirianto mengatakan, laporan penelitian kemasyarakatan tidak hanya menilai persyaratan administrasi, menurutnya penilaian juga melihat perubahan perilaku, keaktifan WBP dalam mengikuti pembinaan serta kesiapan mereka untuk kembali ke masyarakat. Saya Nisa Riani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
3: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara meninjau lokasi longsor di Jalan Margasari, Desa Jembayan, Kecamatan Loakulu. Selengkapnya bersama Tata, Krishna FM Loakulu.
9: Longsor yang terjadi akibat abrasi Sungai Mahakam berdampak pada sejumlah rumah warga. Dari 3 rumah yang terdampak, 1 rumah mengalami kerusakan total hingga runtuh dan hanyut ke sungai, sementara 2 rumah lainnya mengalami kerusakan. Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, mengatakan pihaknya telah menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan BPBD sudah turun ke lokasi untuk melakukan mitigasi. Ia menegaskan, penanganan tidak hanya menyasar rumah warga yang terdampak, tetapi juga kondisi lingkungan serta aktivitas masyarakat di sekitar lokasi longsor. Saya Tata melaporkan dari Krishna Lokulu, Kalimantan Timur.
3: Bawaslu Kota Samarinda menemukan 2 warga yang tercatat telah meninggal dunia dalam data pemilih. Namun, setelah dilakukan pengecekan di lapangan, keduanya ternyata masih hidup. Selengkapnya bersama Nona, Krishna FM Samarinda.
10: Temuan ini didapat saat Bawaslu melakukan pengawasan dan uji petik dalam pelaksanaan coklit terbatas yang berlangsung pada 1 hingga 3 September 2026. Selain 2 data tersebut, Bawaslu juga menemukan warga Samarinda yang saat ini berdomisili di luar negeri. Temuan itu disampaikan kepada KPU Kota Samarinda untuk ditindaklanjuti. Sementara itu, KPU Samarinda melakukan verifikasi terhadap sekitar 15.000 data pemilih pada triwulan ketiga, dengan coklit terbatas difokuskan pada 150 data, termasuk pemilih yang dilaporkan meninggal dunia. Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Samarinda, Sugeng Prastio, mengatakan verifikasi faktual di lapangan sangat penting untuk membersihkan data pemilih yang tidak memenuhi syarat sekaligus memastikan pemilih baru dapat terakomodasi. Ia menyebutkan, pemutakhiran data diperlukan untuk menjaga validitas data pemilih. Saya Nona melaporkan langsung dari Krishna Radio Samarinda.
3: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Begadung 2 Nganjuk terpantau berhenti beroperasi sejak hari Kamis 3 September 2026. Selengkapnya bersama Siska Krishna FM Nganjuk.
11: Kasatgas MBG Kabupaten Nganjuk Judi Ernanto menyebut SPPG Begadung 2 telah disuspend oleh Badan Gizi Nasional atau BGN dengan waktu penghentian yang belum ditentukan. Sementara itu, tim Dinas Kesehatan Nganjuk telah mengambil sampel menu MBG untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Hasil pemeriksaan tersebut masih dinantikan untuk mengetahui penyebab pasti keluhan yang dialami para siswa. Di sisi lain, Kepala SPPG Begadung 2 Zaidan telah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Polisi juga melakukan pengecekan di lokasi pengolahan makanan serta memintai keterangan dari ahli gizi SPPG dan pihak terkait lainnya. Hingga kini penyebab pasti dugaan keracunan masih dalam penyelidikan, dan hasil uji laboratorium menjadi salah satu dasar untuk menentukan langkah selanjutnya. Saya Siska melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
3: Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS, wilayah Lumajang belum sepenuhnya padam. Selengkapnya bersama Ferry, Krishna FM Lumajang.
12: Terkini kebakaran justru meluas hingga memasuki wilayah Kabupaten Malang. Balai Besar TNBTS mencatat ada 4 titik api, masing-masing di kawasan Pos 1, Kepolo, Kalimati, dan Trisula yang berada di wilayah Kabupaten Malang. Untuk menangani kebakaran, sekitar 50 petugas gabungan diterjunkan ke lokasi. Mereka terdiri dari petugas TNBTS, BPBD, TNI, Polri, relawan, serta warga. Petugas masih melakukan pemadaman secara manual, di antaranya dengan cara gebyok menggunakan ranting pohon. Selain memadamkan api, petugas juga membuat penyekat untuk mencegah api merambat lebih luas ke kawasan hutan maupun lahan pertanian warga. Sebelumnya, kebakaran di kawasan TNBTS juga sempat meluas dan mengancam sejumlah akses wisata Gunung Bromo. Kondisi medan yang terjal dan sulit dijangkau menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman. Petugas gabungan kini terus melakukan pemantauan dan penanganan agar api tidak semakin meluas ke wilayah lain. Saya Ferry melaporkan dari Krishna FM Lumajang.
3: Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah atau DLHPS menyiapkan anggaran sebesar 300 juta. Selengkapnya bersama Reva Kasihku FM Brebes.
13: Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah atau DLHPS menyiapkan anggaran 300 juta rupiah untuk memperbaiki 3 tugu perbatasan. Anggaran tersebut dialokasikan melalui APBD Perubahan Kabupaten Brebes tahun 2026. Kepala DLHPS Brebes, M. Sodik menyebut masing-masing tugu mendapat alokasi 100 juta rupiah. Tiga tugu yang akan diperbaiki berada di perbatasan Brebes dengan Jawa Barat, perbatasan Brebes dengan Kota Tegal, serta perbatasan Brebes dengan Banyumas. Saat ini, penganggaran masih dalam tahap pembahasan APBD perubahan, sehingga pekerjaan perbaikan belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. Menurut DLHPS, pelaksanaan perbaikan masih menunggu desain engineering yang jelas sebagai dasar menentukan bentuk pekerjaan di masing-masing tugu. Perbaikan ini dinilai penting karena tugu perbatasan tidak hanya menjadi penanda wilayah administratif, tetapi juga menjadi salah satu wajah Kabupaten Brebes bagi masyarakat dan pengguna jalan. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasuk FM Brebes.
3: Kantor Imigrasi Pati memperkuat sinergi dengan Kementerian Agama dalam rangka mempersiapkan pelayanan bagi calon jemaah haji tahun 2027. Selengkapnya bersama Yuni Cahya, Krishna FM Pati.
14: Koordinasi ini membahas sejumlah hal terkait persiapan pelayanan paspor, termasuk sinkronisasi data calon jemaah dan kelengkapan dokumen perjalanan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penerbitan paspor bagi calon jemaah haji dapat berjalan lebih tertib dan efisien. Sebelumnya, Imigrasi Pati juga telah mengikuti sosialisasi persiapan penerbitan paspor calon jemaah haji 2027 yang membahas tahapan serta persyaratan yang perlu disiapkan. Sinergi antara imigrasi dan Kemenag diharapkan dapat meminimalkan kendala administrasi sehingga calon jemaah dapat mempersiapkan dokumen sejak dini. Koordinasi lintas instansi ini juga menjadi bagian dari upaya memastikan pelayanan kepada calon jemaah haji 2027 berjalan lancar. Mulai

0: berikan pendampingan untuk memastikan pemulihan fisik dan psikologis korban. Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO Polda Jawa Timur, Kombes Polisi Ganis Setianingrum menyebut, penanganan perkara dan pemulihan korban menjadi fokus utama. Dinas Sosial juga dilibatkan untuk melakukan asesmen terhadap kebutuhan pemulihan trauma yang dialami balita tersebut. Sementara itu, Dinas Sosial melakukan asesmen terhadap nenek korban berinisial LN untuk proses pengalihan pengasuhan. Langkah ini dilakukan karena ibu kandung korban berinisial SM dan kekasihnya berinisial MA telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Malang Kota. Polisi masih melanjutkan proses hukum, sementara keselamatan dan pemulihan korban menjadi prioritas. Rizka Aprilina, Krisna FM, Malang.
1: Sebanyak 15.834 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA tercatat di Kabupaten Pacitan hingga pekan pertama bulan September 2026. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krisna FM Pacitan.
2: Lonjakan kasus ini mendapat perhatian DPRD Pacitan yang mendesak Dinas Kesehatan segera memvalidasi periode data tersebut. DPRD menilai jika angka tersebut terjadi dalam waktu singkat, kondisinya perlu mendapat penanganan serius. Ketua Komisi 2 DPRD Pacitan, Rudi Handoko, juga mendorong evaluasi terhadap kesiapan 24 puskesmas di seluruh kecamatan. Evaluasi meliputi kondisi sarana dan prasarana hingga ketersediaan tenaga kesehatan. Pasalnya masih ditemukan laporan keterbatasan jumlah dokter, perawat, dan bidan di sejumlah puskesmas. Untuk menekan penyebaran ISPA, DPRD juga mendorong Dinas Kesehatan memperkuat edukasi kesehatan melalui puskesmas. Masyarakat diimbau kembali disiplin menggunakan masker, terutama saat sedang batuk atau mengalami gejala ISPA, agar tidak menularkan penyakit kepada anggota keluarga maupun orang lain. Sementara itu, DPRD berencana turun langsung untuk mengecek kesiapan puskesmas dalam menangani lonjakan kasus tersebut. Ratih Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
1: Demikian jaring radio, saya Iis, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra. Krisna, luar biasa ya seru Cakra untuk hari ini. Luar biasa panasnya. Karena ini tadi kami terima informasi dari beberapa wilayah cuacanya panas sekali. Jadi jangan lupa untuk minum air putih yang banyak agar tubuh tetap terhidrasi, sehingga kita pun juga tetap bisa konsentrasi meskipun cuacanya panas. Karena kalau sampai dehidrasi ya, kalau kita kurang cairan, dehidrasi itu kan juga bisa mengganggu fokus. Yang sore hari ini tetap aktivitas, harus banyak-banyak minum air putih ya seru Jakarta. Hari Jumat lo ini jangan lupa, nanti di jalur utama jalur tol akan cukup ramai, banyak yang mudik. Meskipun liburnya hanya Sabtu Minggu, tapi banyak yang mudik ya. Jadi akan ada peningkatan volume kendaraan di jalur utama maupun juga di jalur tol. Tetap hati-hati, biasanya sore ya, kalau sudah jam 5 gitu ya, jam 5 ke atas ya, malam hari itu sudah mulai ramai sekali. Jadi harap diperhatikan, cek kondisi kendaraan Anda apabila Anda juga akan mudik di hari Jumat ini. 0852 9001 061, Anda bisa berbagi kabar dengan kami, situasi maupun juga kondisi di wilayah Anda seperti apa. Saya cek informasi ke Alvan.
1: Ya, tadi Mas Ari Bowo ini menambahkan untuk wilayah Mojokerto, tepatnya di Trowulan Mojokerto ini sudah mulai mendung.
0: Okay.
1: Di jam 2 ini tadi sudah mulai mendung, sampai sekarang juga mulai tebal mendungnya, jadi tidak terlalu panas untuk di wilayah Trowulan Mojokerto dan sekitarnya. Kemudian tadi belum ada namanya, ini nomor saja dari 4684 juga menanyakan untuk jalur Saradan ke arah Nganjuk ini apakah ada perbaikan jalan. Kalau informasi yang kita terima masih lancar ya, sampai sore hari ini tidak ada hambatan. Jadi kemungkinan perbaikan yang beberapa waktu lalu dilaksanakan di seputaran Lemahbang Saradan ini sudah selesai atau sudah lancar kembali. Karena sejak pagi tadi untuk wilayah Saradan Madiun yang ke arah Nganjuk ataupun juga sebaliknya ini masih cukup aman, tidak ada informasi untuk kepadatan yang terjadi. Kemudian dari Pak Yasin tadi juga turut menambahkan jalur Kertosono yang mengarah ke arah Kediri Kota ini baru sampai di Jong Biru, masih lancar, kendaraan pribadi yang ramai. Perlu hati-hati beberapa titik persimpangan termasuk di Mengkreng tadi yang cukup padat. Lepas dari Mengkreng menuju ke arah Kediri Kota lewat Papar masih aman, kendaraan pribadi saja yang ramai. Kemudian dari Pak Zainal juga menambahkan di kawasan Jatikalen Nganjuk yang menuju ke arah Gondang ini sampai Simpang 4 Pasar Lengkong juga masih lancar, tidak begitu ramai, keempat roda dominasi kendaraan roda 2 saja. Satu lagi Mbak Kusnul ini menanyakan untuk arteri Mojokerto yang ke arah Jombang Kota kan, untuk di sore hari ini seperti apa kondisinya.
0: Baik, terima kasih Alvana Market Keeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jalur Saradan Madiun ya seru Cakra, untuk hari ini kami terima kabar arus lalu lintas cukup lancar, sehingga kemungkinan untuk perbaikan di wilayah Saradan dekat perlintasan ya, perlintasan rel kereta api yang ada di wilayah Saradan sudah selesai, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas di jalur utama Nganjuk Madiun. Anda menjumpai adanya pengalihan arus lalu lintas maupun juga pengaturan arus lalu lintas imbas ada yang perbaikan maupun juga kegiatan masyarakat, bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami, kirim foto maupun juga videonya 0852 9001.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Seru Jakra, kami terima informasi masih terkait dengan karhutla ya, karena di musim kemarau ini banyak kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Tadi di kawasan Ijen juga ada kebakaran, dan kali ini bergeser lagi ke wilayah kawasan TNBTS ya, atau Taman Hutan Nasional Bromo Tengger Semeru. Terutamanya di kawasan Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, ternyata kebakaran di sana hingga saat ini masih terus meluas. Kobaran api masih membakar sejumlah titik di kawasan konservasi dengan luasan lahan yang tercatat sudah mencapai 3.000 sekian hektar. Saat ini tercatat sudah hutan BBBD Lumajang bahwa kawasan TNBTS yang mengalami kebakaran hutan dan lahan berada di beberapa lokasi, yakni di pos 1, pos 2, Ayek-Ayek, Kepolo, dan Trisula yang sudah memasuki wilayah Malang. Petugas gabungan dari TNBTS, BBD Kabupaten Lumajang, TNI juga Polri saat ini masih terus melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan. Pemadaman dilakukan secara manual dengan gebyok oleh para petugas gabungan. Selain itu, agar kebakaran tidak semakin meluas, para petugas juga membuat sekat api agar kebakaran tidak semakin meluas ke kawasan lain. Bukan hanya itu, upaya pemadaman dengan waterbombing masih dilakukan menggunakan helikopter milik BPBD Provinsi Jawa Timur. Jalur 2 dan Ayek-Ayek medannya sulit diakses, sehingga tidak bisa dilakukan secara manual, harus dilakukan dengan waterbombing. Informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan dari beberapa wilayah juga bisa Anda cek melalui akun website kami cakrakrisna.com. Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, Kak Mas Kopeng tadi mengirimkan video dari kawasan Ngawi Kota. Ini cukup panas sampai di sore hari ini. Lalu lintasnya ramai, dominasi roda 2 dan juga beberapa mobil pribadi terlihat. Ini dikirimkan video di Tugu Kartonyono namanya. Di wilayah Ngawi itu masih cukup ramai. Di persimpangan juga terlihat ada antrian kendaraan. Cuaca masih cukup panas di sana, tadi disampaikan Mas Kopeng, menuju ke arah Jombang. Kemudian dari Mbak Anggita juga menambahkan untuk jalur Perak Jombang yang ke arah Kertosono, ini masih lancar sampai di perlintasan kereta api wilayah Bandar Kedungmulyo juga tidak menemui hambatan. Dominasinya masih truk muatan dan beberapa roda 4 serta sepeda motor yang banyak melintas sore hari ini. Arah ke barat agak silau, jadi lebih hati-hati yang melintas di jalur Jombang ke arah Nganjuk. Kemudian dari kawasan Simpang Lima Gumul, tadi Mbak Uca menambahkan menuju ke arah Kediri Kota, sampai depan kantor Pemkab masih lancar. Beberapa titik persimpangan hati-hati, ini agak ramai yang menyeberang, ataupun juga di beberapa titik traffic light juga terjadi antrian. Tapi masih lancar, tidak ada perbaikan jalan, tidak ada pengarian arus sampai sore ini. Kemudian di kawasan Tepus Kota Kediri juga ditambahkan oleh Pak Lukman, ini menuju ke arah Jalan Brawijaya sampai Jalan Ahmad Yani masih lancar untuk dominasi kendaraan pribadi saja, Erika.
0: Oke, lanjut ke Ima.
2: Informasi yang kami dapatkan dari Pak Ahmad, beliau ini melintas di Jalan Nasional Pantura kawasan Ketapan, yang di mana untuk per hari ini Jumat 4 September 2026 untuk antrian arah Ketapan sampai saat ini pun juga masih mengekor ya, sampai di kawasan Bangsering Wongsorejo. Lalu lintas arah Sitobondo relatif bergerak dan akan tersendat jika saling mendahului. Titik konflik lalu lintas terjaga terawasi oleh pihak kepolisian, yang di mana memang untuk akhir-akhir ini untuk wilayah Ketapang itu banyak sekali antrian yang mengekor, Erika, karena bahwasannya ada beberapa peraturan terbaru bahwasannya yang kami ketahui untuk mobil truk bermuatan berat itu agak diakhirkan begitu. Jadi untuk kendaraan roda 4 mobil pribadi itu didahulukan. Akhirnya antrian ini mengekor sampai di kawasan Bangsering Wongsorejo, kurang lebih itu berkilometer, jadi sekitar 2 hingga 3 km untuk antrian panjangnya yang menular pada pagi hari ini tadi update-nya ya. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan juga dari wilayah Gunung Merapi Ungup-Ungup pada hari Rabu malam itu dilaporkan ada kebakaran lahan dan hutan begitu ya yang terjadi di Gunung Merapi tersebut. Dan pada hari ini, Jumat dini hari tadi, api itu ternyata masih terlihat mulai memasuki area jalur pendakian, sehingga muncul kemungkinan bahwasanya akses menuju Kawah Ijen akan ditutup sementara, yang dimana demi keselamatan pengunjung dan juga pendaki. Jadi per hari Rabu terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Merapi Ungup-Ungup yang mengakibatkan akses menuju Kawah Ijen ini akan segera ditutup. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Ibu Tiara melakukan perjalanan dari Jombang menuju ke Nganjuk, saat ini sudah melaju di wilayah Kertosono. Untuk arus lalu lintas di wilayah Kertosono sore hari ini lumayan lancar, tidak ada kewaspadaan ataupun kepadatan yang berarti, cuaca pun juga terpantau cerah. Mas Akbar mengabarkan juga di wilayah Lampu Merah Candi Loceret, antrean kendaraan di wilayah traffic light tidak terlalu mengalami kepadatan yang berarti, cuaca hari ini pun di wilayah Loceret terpantau cerah. Erika.
0: Terima kasih Mas. Sebelumnya ada Alvana Market Keeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Tari kecak berasal dari Pulau Bali. Tarian kecak merupakan sebuah seni drama tari yang diperankan oleh 50-150 penari. Wayan Limbak merupakan seorang figur pencipta dari tari kecak. Di tahun 1930, Wayan Limbak memperkenalkan

0: Pakaian yang dikenakan berupa kain sarung dan kain kotak yang memiliki warna hitam putih seperti papan catur yang diikatkan melingkar ke pinggang penari. Tari kecak merupakan salah satu tarian sakral. Para penari ini umumnya kemasukan roh halus dan dapat berinteraksi dengan para leluhur atau dewa yang telah disucikannya. Penari ini dijadikannya sebagai media untuk menyampaikan sabdanya. Ketika kerasukan, mereka melakukan tindakan di luar dugaan. Beberapa gerakan tari kecak cukup berbahaya.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh

106,1 Radio Cakra Krisna Seru Cakra. Kami sampaikan satu informasi yang sangat bermanfaat sekali bagi Anda yang akan mengarah ke Kota Kediri di tanggal 7 September hingga 21 September. Karena kabarnya di tanggal itu akan ada pengaturan arus lalu lintas bagi para pengguna jalan, khususnya angkutan barang. Nah, ini pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perhubungan akan melakukan uji coba pembatasan angkutan barang berukuran besar yang melintas di Kota Kediri selama 2 minggu. Langkah ini diambil untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, terutama di Jalan MT Haryono, Jalan Brigjen S. Parman, hingga mendekati alun-alun di Jalan Brigjen Katamso. Untuk kendaraan di atas 8T, yaitu trailer, tronton, ini tidak boleh melintas. Aturan pembatasan ini akan diberlakukan mulai jam 5 pagi hingga jam 10 malam. Aturan pembatasan ini sengaja diterapkan untuk mengurangi kepadatan di sejumlah titik di Kota Kediri yang menjadi jalur krusial aktivitas masyarakat. Namun bagi pengendara tidak perlu khawatir, karena pada jam 10 malam sampai jam 5 pagi kendaraan angkutan barang tersebut dapat melintas. Jadi tidak boleh melintas itu jam 5 sampai jam 10. Kemudian jam 10 sampai jam 5 itu boleh, Seru Cakra. Selama pembatasan berlangsung, dari Dishub telah menyiapkan rute pengalian arus lalu lintas sebagai berikut, yakni yang dari arah Surabaya diarahkan melintasi Jembatan Semampir, Jalan Iskandar Muda, Jalan Semeru, kemudian di perempatan Taman Anak, lalu ke arah Alun-Alun di Jembatan Alun-Alun Banter, ke kanan masuk Jalan Sukorejo untuk tujuan Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar di Simpang Tiga Ngentis. Untuk petunjuk arah, ini sudah ada di sekitar lokasi ya, jadi tidak perlu khawatir. Ini untuk Seru Cakra yang mungkin seorang sopir kendaraan besar, tetap ikuti petunjuk arah yang berada di lokasi maupun juga petugas yang berada di lokasi. Ya, Seru Cakra, karena sudah hampir masuk di jam 4 sore, saya Erika bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat sore, sehat selalu.

0: Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat sore. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 6 petang nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Erika Dwi dan juga ada Imalana. Anda bisa berbagi informasi, kabar ataupun juga kewaspadaan lain. Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya cukup cerah seru cakra sampai di sore hari ini ya. Ini untuk informasi yang masuk, beberapa titik lokasi masih cukup panas. Di Mojokerto tadi yang sudah mulai mendung, tapi kalau kawasan Ngawi, Madiun dan sekitarnya, informasi yang kita terima cukup ramai, kendaraan pribadi juga yang banyak mendominasi. Hati-hati yang mengarah ke barat, ini silau karena juga cerah untuk Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Ke penelpon dulu bergabung ada Mas Azril. Selamat sore, Mas.
1: Iya, Mas Alvan, selamat sore.
0: Iya, Mas Azril mana kemana sore ini?
1: Ini arah pulang, Mas, dari Bogor.
0: Dari Bogor arah pulang lewat
1: dari
0: jalur
1: Tulungagung tadi.
0: Oh.
1: Lewat Bogor, terus ini via Kunjang.
0: Aman, Mas, dari Tulungagung sampai Kediri ini?
1: Kalau Tulungagung dari sekitaran Papar tadi masih aman. Cuma saya kan tadi terus lintas Bogor, Mas. Bogor ke arah utara kan? Arah Kunjang, Gudo itu. Nah, lepas lampu merah Bogor arah ke utara, itu ada damkar kenceng banget, Mas. Mengarah ke utara itu.
0: Oke. Ada berapa itu? Berapa mobil, Mas?
1: Satu unit armadanya, cuma kenceng banget. Sirena juga nyala, Mas. Merang-merang gitu. Terus masuk di sebuah kayak gang kayak gitu, kayak masuk kampung itu tadi. Mungkin agak masuk ke dalam ya mungkin. Apa kejadian kebakaran atau apa ya mungkin.
0: Oke, baik. Nanti kita carikan informasinya, Mas. Jam berapa tadi, Mas, kira-kira?
1: Barusan aja.
0: Oh, mungkin barusan.
1: Mungkin sekitar 10 menitan, nah.
0: Oke, kalau Kunjang terdekat pos Damkar Pare berarti, Mas. Nanti kita tanyakan dulu itunya.
1: Mungkin dari Pare, soalnya kan dari selatan ke utara, Mas. Dari Bogor arah ke Kunjang itu. Nah, terus ini kan lagi sama orang rumah, lagi sama istri ini. Nah, tadi agak jauhan dari damkarnya itu belok. Pas enggak sempat melihat, katanya istrinya ada kayak omah yang ngebul gitu, Mas, rumahnya itu.
0: Oh, kebakaran.
1: Dan banyak asap rumah. Gitu. Mungkin kayaknya ya.
0: Nanti kita coba tanyakan juga, Mas.
1: Oke. Terima kasih.
0: Selepas itu enggak ada itu, Mas, enggak ada kewaspadaan lagi sepanjang jalan tadi?
1: Aman sih, Mas. Cuma lumayan rame ini yang arah ke utara.
0: Apa roda 4 pribadi atau sepeda motor malahan?
1: Pribadi ya banyak. Truk muatan juga dominasi. Roda 2 juga enggak begitu rame kalau roda 2-nya ini. Roda 4 muatan yang banyak.
0: Enggak ketemu penutupan atau pengalian, Mas, ya?
1: Aman, Mas. Dari mulai Tulungagung tadi sampai Kediri, aman jaya.
0: Siap, terima kasih banyak, Mas Azril, sudah bergabung dan informasinya, Mas.
1: Baik, terima kasih, Mas Alvan, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, Mas Azril tadi dari Tulungagung ke Jombang. Ini sampai Bogor ke arah Kunjang tadi ada damkar melintas ya. Kita coba komunikasikan dulu untuk informasi lebih lengkapnya. Tapi untuk traffic masih lancar sore hari ini, ramai dengan kendaraan pribadi. Hati-hati saja. Tapi untuk kepadatan atau titik-titik yang perlu diwaspadai, sejauh ini belum masuk info ya. Jadi masih lancar untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, kami tunggu untuk bergabung seluruh Cakra, berbagi kabar, informasi ataupun juga kewaspadaan lain lewat 0852 9001061.

0: Ya, kembali ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Ya, untuk kebakaran yang ada di wilayah Semeru ya, Alvan, tadi kami terima informasi kabarnya sudah lebih dari 3.000 hektar yang ludes terbakar karena karhutla tersebut. Untuk saat ini seperti apa update-nya di lokasi, termasuk juga situasinya sebenarnya di lokasi seperti apa? Ini informasi yang kami terima, kebakaran hutan di Gunung Semeru pun kabarnya sudah lebih dari 3.000 hektar, dan itu pun juga tersebar di beberapa lokasi. Terakhir kami komunikasi dengan Bapak Yudi Cahyono, BPD Kabupaten Lumajang, itu hari Minggu ya. Beliau on air untuk menyampaikan langsung situasi di sekitar kawasan Gunung Semeru itu seperti apa. Ini kan berarti sudah 5 hari yang lalu ya. Yeah. Dan kemarin hari Minggu itu disampaikan oleh Bapak Yudi untuk lokasi kebakaran itu berada di sekitar Ranukumbolo, Ayekayek, dan juga Panggonan Cili. Dan ini pun karena hembusan angin yang cukup kencang memicu api cepat menjalar ke titik-titik baru, terutama di sepanjang jalur pendakian. Update hingga hari ini seperti apa? Nanti apabila sudah ada balasan dari Bapak Yudi Cahyono, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPD Lumajang, akan kami sampaikan kembali. Kemudian saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Bambang melintas di wilayah Pace menuju ke wilayah Kediri untuk arus lalu lintas dikabarkan juga tidak ada hambatan, semuanya masih cukup lancar, memang sudah ramai namun tidak ada kepadatan yang berarti. Cuaca pun masih cenderung cerah bahkan panas ya untuk sore hari ini. Kemudian saya juga terima informasi ini tadi dari Ibu Yulia melintas di Jalan Barito Nganjuk. Tadi sempat melintas juga di Simpang 4 Mangundikaran. Tidak ada kendala yang berarti, traffic light juga normal semuanya. Untuk cuaca pun juga masih cukup cerah di wilayah Nganjuk Kota dan sekitarnya. Alvan.
0: Oke, lanjut ke Imah.
2: Terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Mas Azril tadi ya, bahwasanya beliau sempat berpapasan begitu dengan mobil damkar berada di wilayah Plemahan. Kata beliau tadi juga sempat telepon off air ya bersama dengan saya, beraung-raung gitu untuk sirene dari damkar tersebut. Jadi sepertinya ada kejadian begitu ya di wilayah Plemahan Kabupaten Kediri. Dan ini kami pun juga sudah bertanya dengan menghubungi Komandan Pos Damkar Pare Kabupaten Kediri Bapak Sofi Sakbani terkait dengan peristiwa tersebut. Apakah betul ada kejadian di wilayah Plemahan atau ada peristiwa lain begitu ya? Nanti kalau sudah ada informasi selengkapnya akan kami sampaikan kembali. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Ibu Siti menginformasikan untuk harga sembako per hari ini 4 September 2026 di wilayah Blitar, tepatnya di Pasar Tugurante. Ini beliau menginformasikan bahwasanya kalau di Pasar Tugurante itu ada beberapa harga bahan pokok yang mengalami penurunan dan juga kenaikan ini, Alvan. Untuk harga beras ini masih sama, namun yang kualitas bagus biasanya di harga Rp15.000 sekarang naik di Rp17.500. Lalu harga minyak goreng ini juga masih relatif stabil, harganya Rp18.000 hingga Rp21.000. Gula pasir masih sama Rp17.500. Telur ayam ini kenaikan apa penurunan ya ini? Harganya Rp26.000. Jadi ada beberapa mungkin yang mengalami kenaikan dan juga penurunan ya untuk harga telur ayam. Lalu untuk harga cabai rawit ini di wilayah Blitar pada hari ini sudah mulai lumayan naik sekali, Alvan. Sebelumnya itu harganya Rp60.000, sekarang Rp68.000 per kilogramnya. Mulai merangkak naik terus ya ini untuk harga cabai rawit. Lalu untuk cabai keriting masih stabil Rp28.000. Untuk cabai merah besar juga masih stabil 18.000. Untuk bawang merah ini pun juga terpantau naik 26.000. Bawang putih pun juga sama, naik juga

0: pun juga cukup cerah. Mbak Sakira melakukan perjalanan juga di wilayah Sukomoro saat ini. Untuk arus lalu lintasnya juga lumayan lancar, cuaca pun juga terpantau cerah, Alvan.
1: Ya, terima kasih Imalana dan ada Erika Dwi sebelumnya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
6: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
5: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Ya, di menit ke-25 lepas dari jam 4 sore, untuk Anda yang baru bergabung bisa cek ulang ya Seteru Cakra. Informasi yang telah kami sampaikan ada di media sosial, bisa Anda ikuti Facebook, Instagramnya Radio Cakra Krishna, atau lebih lengkap Anda bisa langsung ke website ada di cakrakrishna.com untuk membaca ulang informasi dan juga berita yang telah kami sampaikan. Dan untuk mendengarkan siaran kapanpun dan dimanapun, Anda juga bisa install aplikasi streaming ada di Google Play Store dan juga di App Store. Keywordnya Cakra Krishna dengan logo dan background warna putih. Bisa Anda unduh untuk selalu mendengarkan siaran Radio Cakra Krishna dari mana saja.

0: Ya, sementara itu kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Semeru yang ada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, kini sudah mencapai 1.800 hektar lebih. Ini data per hari Jumat siang ini. Kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur, Satrio Nurseno, luas lahan yang terbakar itu merupakan data sementara yang masih bisa bertambah ke depannya. Satrio mengatakan, titik api saat ini terkonsentrasi di dua lokasi, yakni di Blok Ranu Kembang di Desa Ranupane, Kecamatan Senduro, tepatnya di wilayah pos 1 pendakian Gunung Semeru yang berada di tebing pegunungan. Kemudian titik kedua di jalur Aya-Aya atau kawasan Ranu Kembang di sisi Ranu Kumbolo yang masuk wilayah Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Dari sisi penanganan, BPBD Provinsi Jawa Timur dan BPBD Kabupaten Lumajang terus melakukan koordinasi dengan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk mempercepat penanganan kebakaran. Tim BPBD dan TNBTS juga terus melakukan pemantauan di wilayah Kecamatan Senduro. Tim gabungan di lapangan akan terus melakukan pemadaman manual sembari membuat sekat bakar untuk mencegah api menjalar ke area yang lebih luas. Meski demikian, untuk proses pemadaman ini juga menghadapi sejumlah kendala, terutama lokasi medan dan juga cuaca di sekitar titik api yang sangat panas dan berangin. Selain kendala medan, upaya pemadaman lewat udara juga terhambat masalah teknis pada armada waterbombing yang dikerahkan. Helikopter yang sebelumnya sempat melakukan observasi udara dan mencatat 3 titik api di sekitar Ranu Kumbolo kini sudah tidak dapat lagi beroperasi karena mengalami gangguan pada sistem kelistrikan di helikopter. Sehingga sementara ini pemadaman hanya dilakukan manual lewat tim darat dengan melakukan penyekatan dan juga memadamkan api yang mungkin terjangkau karena yang ada di lereng dan juga di area berbahaya ini tidak bisa dijangkau oleh tim pemadam darat. Tapi upaya maksimal terus dilakukan dari tim gabungan termasuk BPBD, kemudian TNBTS, serta warga setempat. Ya, selengkapnya bisa Anda ikuti ya di cakrakrisna.com atau media sosial, ada Facebook ataupun juga Instagramnya Radio Cakra Krisna. Ke Ima.
1: Dari Kapolsek Buduran Polresta Sidoarjo, Bapak Kompol Sugeng Sulistiono ini tadi mengirimkan sebuah pesan bahwasanya ada giat begitu ya, bahwasanya ada kebakaran di wilayah Buduran Kabupaten Sidoarjo. Dan beliau ini mendatangi TKP begitu di kebakaran lahan tersebut dan mengamankan area sekitaran kebakaran. Lalu beliau pun juga menghubungi pemadam kebakaran juga, dan saat ini pun kabarnya sudah selesai sudah selesai pembasahannya ya di wilayah Buduran tersebut. Untuk yang terbakar ini adalah lahan ya Alvan, dari foto yang dibagikan oleh Bapak Sulistiono ini. Namun untuk saat ini juga sudah mulai ada pembahasannya juga sudah selesai begitu ya. Okay. Untuk informasi yang kami dapatkan. Lalu informasi selanjutnya dari Pak Tris Bianto mengabarkan bahwasanya di SPBU Jember ini beliau mengirimkan video lumayan panjang sekali untuk antrian solarnya ya, BBM maksud saya, Pertalit, sampai ke bahu jalan ini Alvan.
0: Saking panjangnya.
1: Betul, saking panjangnya sekali nih, bahwasanya di situ pun juga padahal sudah diatur dua saf begitu loh Alvan. Jadi bukan satu saf saja, sudah dua saf, namun sudah sampai menular ke bahu jalan. Ini kira-kira apa ya ini yang membuat ramai begitu ya? Padahal kan juga masih sore hari ya Alvan ya. Biasanya tuh kalau yang antri begitu kan pagi hari ya. Nah itu di sore hari itu sudah antri sekali sampai ke belakang-belakang. Apa mungkin untuk yang SPBU lain habis atau
0: kosong
1: gimana ya?
0: Stoknya.
1: Akhirnya semuanya ke SPBU tersebut. SPBU apa ya ini namanya? Waduh, nggak ada namanya lagi untuk SPBU-nya. Coba dikasih keterangan di wilayah Jember gitu aja. Lalu untuk informasi selanjutnya dari Pak Aribowo menginformasikan untuk jalan raya Desa Domas, Kecamatan Trawulan, jika jam 16.33 itu sudah mulai ramai yang mau pulang ke rumah gitu. Berarti perjalanan pulang dari kerja ataupun sekolah begitu ya Alvan, itu sudah banyak sekali untuk kendaraan roda 2 yang melintas, terlihat juga sepertinya sedang pulang kerja begitu. Cuaca hari ini di wilayah Trawulan juga lumayan cerah ya, tidak ada mendung begitu. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari wilayah Kediri Kota untuk per hari ini 16.37 sore hari ini itu untuk di Jalan Kartini ya, yang di depannya pemerintah Kota Kediri itu sudah ditutup ya Alvan.
0: Ada bazar.
1: Betul, ada bazar, ada event syiar ya kabarnya. Dan untuk acaranya itu masih nanti sekitar jam 7 malam, namun untuk di sore hari ini pun juga sudah mulai ditutup. Jadi untuk para pengendara bisa melewati jalur yang lain saja ya. Dan untuk di wilayah Simpang Nabatiasa ini saya pun juga memantau dari CCTV, terpantau lancar saja, tidak ada kepadatan ya yang dari arah timur, barat ataupun yang dari arah utara, namun yang dari arah selatan tadi kan ditutup ya. Untuk cuaca di sore hari ini pun juga terpantau cerah. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Mbak Naning melakukan perjalanan dari arah Pare menuju ke Katang, saat ini sudah sampai di Simpang Katang. Untuk arus lalu lintasnya di sore hari ini lumayan ramai sekali di traffic light-nya. Banyak kendaraan roda 4 yang melintas begitu ya. Harap berhati-hati karena bahwasanya di depan Pemkab Kediri itu jalannya masih banyak yang bergelombang. Jadi ketika kita melintas tuh dari jauh nggak terlihat, tapi namun kalau kita melintas di area tersebut pasti akan kerasa untuk gelombang di jalan tersebut. Cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Kediri pun juga sama, cerah juga. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Mbak Mila, saat ini melakukan perjalanan dari wilayah Nganjuk menuju ke Madiun, sudah sampai di wilayah alun-alun Nganjuk. Untuk arus lalu lintasnya pun di sekitar alun-alun lumayan lancar saja, tidak ada kepadatan yang berarti. Untuk cuaca di sore hari ini pun juga cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, sebanyak 17.000 lebih titik panas kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan ini berada di wilayah habitat orangutan. Pemantauan 1 Juni hingga 28 Agustus, jumlah tersebut mencapai 78% dari total 22.000 titik panas yang dianalisis. Temuan itu menunjukkan tingginya paparan kebakaran hutan terhadap habitat 3 spesies orangutan di Kalimantan. Hasil itu juga merupakan bagian dari pemantauan dan analisis terhadap persebaran titik panas serta dampaknya terhadap habitat orangutan di Kalimantan. Kebakaran hutan tidak hanya menjadi ancaman bagi manusia, tetapi juga bagi satwa liar yang tidak memiliki kemampuan untuk berpindah atau mengungsi dengan mudah ketika habitatnya terbakar. Dalam pemantauan yang dilakukan, persebaran titik panas dan titik kebakaran hutan ini sudah cukup luas di Kalimantan, termasuk untuk habitat 3 orang hutan endemik Kalimantan ini juga sudah mulai terdampak. Saat ini total titik panas di wilayah Kalimantan masih sangat luas, dan untuk luas area yang terbakar ini juga terus bertambah dari hari ke hari karena untuk kebakaran masih belum sepenuhnya dapat ditangani. Jadi sampai sekarang untuk kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Kalimantan masih terus terjadi dan proses penanganan juga telah melibatkan berbagai pihak termasuk bantuan dari luar negeri. Ya, ke Erika.
1: Ya, saya tadi sempat terima informasi disampaikan oleh Ibu Sari di sekitar alun-alun Ngajuk, ternyata sudah ada persiapan terkait dengan acara yang akan datang. Ini loh, lari ya di wilayah Nganjuk. Panggung hiburannya tuh sudah mulai dipasang. Gitu ya, pangguran hiburan ini sudah mulai dipasang di lokasi, sehingga ini tadi juga arus lalu lintas di sekitar alun-alun Nganjuk cukup ramai sekali, jadi harap hati-hati dan waspada, terutamanya itu di dekat pilar ya, atau itu artinya di sisi selatan alun-alun. Karena untuk panggung hiburannya berada di sisi selatan alun-alun tersebut ya. Jadi harap hati-hati dan juga waspada karena untuk panggung hiburan sudah akan mulai dipasang. Mengingat untuk acara Naikran ya, Alvan. Naikran hari Sabtu 5 September 2026. Itu start dan finishnya ada di alun-alun Nganjuk. Ada special performance juga dari Dika Sabrina, kemudian DJ Tamya, ada DJ Ilham Moy, dan ada Second Break Entertainment. Sehingga akan pastinya cukup banyak ya pengunjung yang akan berada di lokasi. Apalagi untuk tiket yang sudah terjual kabarnya juga ribuan ya. Jadi cukup banyak yang mengikuti Naikran tersebut ya. Jadi harap hati-hati dan waspada saja apabila Anda ini berada di sekitar alun-alun Nganjuk. Rencana mungkin nanti malam ya, Seru Cakra, pasti sudah ada panggung hiburan yang dipasang sore hari ini. Harap tetap hati-hati dan juga waspada saja. Kemudian untuk cuaca ya, di sekitar alun-alun Nganjuk juga cerah sekali. Sementara itu dari Ibu Tia, sini tadi juga mengabarkan untuk situasi di wilayah Kertosono, Jumat sore ini sudah cukup ramai sekali arus lalu lintas yang melintas di wilayah Kertosono. Kendaraan pribadi mendominasi, cuacanya pun juga cerah, Alvan.
0: Ya, lanjut ke Imah.
2: Informasi yang kami terima dari Ibu Elina sedang melakukan perjalanan dari Kediri menuju ke Tulungagung, saat ini sudah sampai di jalur Keras. Untuk arus lalu lintasnya di wilayah Keras pada sore hari ini terpantau lengang saja, tidak ada kemacetan yang berarti begitu ya. Untuk cuaca hari ini pun juga terlihat cerah. Lalu satu informasi kami terima dari Mas Arkan melakukan perjalanan dari Baron menuju ke Sawahan, saat ini sudah sampai di wilayah Sidorejo Sawahan. Untuk kondisi arus lalu lintas pun juga terpantau lancar saja. Untuk cuaca di sore hari ini pun juga cerah. Bu Raisa ini pun juga menginformasikan kepada kami untuk di wilayah Kertosono pada sore hari ini pun juga lancar saja. Tidak ada kepadatan yang berarti, cuaca pun juga terpantau cerah cenderung terik. Lalu Mas Dava pun juga mengirimkan sebuah video untuk di wilayah Mojo Agung, Jombang. Ini arus lalu lintasnya juga terpantau lancar saja, tidak ada kewaspadaan begitu ya. Untuk cuaca pun di sore hari ini pun juga terlihat cerah. Bu Malika melakukan perjalanan di ruas jalan Sumurwaru Pasuruan. Untuk kendaraan selama beliau melintas di sore hari ini pun juga tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca juga terpantau cerah. Alvan.
0: Ya, terima kasih Imalana dan Erika Dwi sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Zona Cakra. Thomas Alva Edison dikenal sebagai penemu lampu pertama kali. Namun ternyata Edison bukan hanya satu-satunya orang yang berperan terkait penemuan lampu. Dalam sejarah tercatat bola lampu sudah digunakan sebelum Edison mematenkan bola lampu ciptaannya pada tahun 1879. Lampu yang menerangi rumah, gedung, hingga jalan adalah penemuan yang mengubah dunia. Pada tahun 1800, ilmuwan asal Italia, Alejandro Volta, mengembangkan metode dengan menghasilkan listrik. Tiang ini terbuat dari cakram seng dan tembaga, kemudian diselingi dengan lapisan karton yang direndam dalam air garam, dapat menghantarkan listrik ketika kawat tembaga dihubungkan kedua ujungnya. Sejumlah ahli percaya bahwa tumpukan kawat tembaga yang diciptakan Volta merupakan salah satu bentuk paling awal dari lampu pijar. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, masih kami tunggu Anda untuk bergabung di Hidro Cakra, berbagi kabar, kewaspadaan, ataupun juga informasi lain di sekitar Anda yang bisa Anda kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001 061.
1: Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIA KB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, dan masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, masih bersama saya Alvan Amar sampai jam 6 petang nanti ya. Di temani gatekeeper untuk shift kali ini ada Erika Dwi dan juga Imalana. Anda bisa berbagi informasi, kabar ataupun juga kewaspadaan lainnya lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Nama saya Ahmad Yusuf, alamat Dusun Temanggung, RT 03 RW 08, Kuripan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo. Oh, saya kemarin kalau kencing tuh kurang lancar, terasa pegel, ya sekitar 1 tahun. Terus saya konsumsi herbal Lariah itu alhamdulillah udah membaik. Saya konsumsi Naria CA Gester DM pakai air putih hangat 1/4 gelas. Saya pertama langsung 5 tetes pagi, siang, sore, akan tidur. Sekitar setengah bulan sudah ada perubahan. Terus saya lanjut untuk jaga-jaga kesehatan. Istri juga konsumsi herbal Naria yang jenisnya CA Gester. Istri kan sakit, ada benjolan memang di bawah perut. Istri memang udah diperiksa ke puskesmas, katanya itu hernia. Terus konsumsi herbal Naria CA Gester telaten ya, konsumsi herbal Naria alhamdulillah sudah baik. Herbal Naria obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi, ada di Wiyata Herbal Nariyah Bagor Nganjuk yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya ada di depan pos polisi Timbangan Guyangan, dan Wiyata Herbal Nariyah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, dari pantauan CCTV Seru Cakra untuk di sore hari ini ya, wilayah Kabupaten Nganjuk, tepatnya di Simpang 4 Kertosono ini, masih cukup lancar dari keempat arah. Kendaraan dengan dimensi besar masih mendominasi dari arah Surabaya dan juga dari arah Madiun, dan penumpukan juga terjadi saat lampu merah di kawasan Kertosono. Ini penumpukan saat lampu merah saja, terutama yang dari arah Surabaya dan juga Madiun, jadi lebih hati-hati. Untuk arah selatan dan juga utara masih aman, roda 2 yang banyak mengantri. Cuaca juga dari pantauan CCTV masih cukup cerah sampai sore ini. Cek dulu ke gatekeeper, Erika.
1: Ini Pak Tris Bianto mengirimkan foto, video ya. Tapi tidak diberikan keterangannya ini lokasi di mana, Pak Tri. Tapi dari kiriman video itu menggambarkan bahwa di salah satu SPBU yang dilalui oleh Pak Tri, antriannya cukup panjang sekali. Sepertinya mengantri Pertalite ya ini, karena kendaraan roda 2 ini pun ikut mengular untuk antriannya. Biasa kan kendaraan besar gitu ya, kendaraan besar mengular panjang sampai jalan raya karena akan mengisi solar. Namun ini terlihat banyak kendaraan sepeda motor itu juga mengantri di pinggir-pinggir jalan. Nah, ini kira-kira apakah masih masuk wilayah Mojokerto atau luar wilayah Mojokerto? Ini belum disampaikan oleh Pak Tris Bianto. Jadi videonya ini tanpa caption atau tanpa keterangan gitu ya. Harap hati-hati ya Seru Cakra yang melintas di jalan yang banyak kendaraan mengantri untuk mengisi BBM di SPBU tersebut. Ini kalau Erika langsung jalan terus, Salvan nggak jadi ngisi.
0: Beli di eceran aja.
1: Beli di eceran. Sekarang tuh kalau di tempatnya Erika ya, dulu itu 17.000. Sekarang rata 18 semuanya.
0: Yang botol besar ya tapi.
1: Yang botol besar. Kemarin kan saya bilang 17.000 di tempatku gitu ya. Sekarang sudah diganti tulisannya.
0: Sudah 18 sekarang.
1: Sekarang 18. Ada yang unik lagi tuh, karena semuanya udah diganti 18 ya. Ada yang naiknya separuh, 17.500.
0: Tanggung itu.
1: Tanggung, ini nyari koinnya gimana gitu ya. Sekarang permen aja 2003, Alvan ya. Permen aja 2003. Atau mungkin ya wes lah gak apa-apa 500 kasih permen. Jadi sudah rata 18, sudah jarang ini akhirnya saya lihat harga 17.000 pada Pertalite eceran yang ada di warung-warung itu udah jarang sekali. Kalau di Pertamini ya kita nyebutnya.
0: Yang ada mesinnya itu.
1: Yang ada mesinnya itu macam-macam, Alvan. Ada yang 12, ada yang 13. Saya pernah jumpai.
0: Tapi kan itu belinya suka-suka kita kan.
1: Iya, belinya
0: mau
1: 10.000
0: suka-suka juga enggak apa-apa.
1: Betul, tapi kayak kelihatan banget gitu. Biasanya beli 10.000, ini 12.000 gitu ya. Ini biasanya kita beli jadi kayak ada lebihan gitu loh, 3.000, 2.000 gitu ya. Bahkan saya itu kadang juga sengaja apa namanya lihat gitu loh di Pertamini tersebut harganya berapa ya di sini, harganya berapa ya di sini, karena begitu macam-macam kan, tidak se merata yang di warung-warung. Kalau di warung-warung kayaknya sejauh ini masih rata lah harganya.
0: 18-an tadi ya.
1: Sama 18-an gitu ya. Nah, di Pertamini itu lumayan beragam lah harganya. Setiap wilayah beda-beda gitu ya. Apalagi kalau wilayahnya sulit dijangkau kayaknya lebih mahal gitu. Kemudian ini tadi beralih ke informasi lain. Kami terima disampaikan oleh Bapak Takin melintas di sekitar jembatan Kedondong arah ke Nganjuk Kota dari Wilangan Nganjuk. Arus lalu lintas untuk sore hari ini juga cukup ramai, termasuk juga di Simpang 4 Guyangan Nganjuk. Namun tidak ada hambatan, semuanya lancar saja, cuacanya pun juga cerah, bahkan sudah mulai tenggelam untuk lepas dari jam 5 sore ini, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, antrian SPBU di sekitar Anda bagaimana, Suru Cakra? Apakah terlihat ada yang ramai begitu? Dapat Anda sampaikan juga ya. untuk antrian Pertalite ataupun juga solar. Ini apakah ada yang sampai mengular panjang atau mungkin masih normal di jam-jam pulang kerja ini, dapat Anda tambahkan. 0852 9001061.

0: 18.000.
1: Oh, sama semua.
0: Sama semua. Kemarin saya itu dari Nganjuk ke Blitar, Blitar ke Tulungagung, Tulungagung ke Nganjuk, sama 18.000.
1: Terus berapa ini botol Pak ngisi di eceran, Pak?
0: Hitung itu di eceran atau mungkin baca yang ada di tulisan, Pak Edi ya. Sekarang kan pedagang dikasih tulisan ya di tempat bensinnya itu, yeah. BBM-nya itu kan biasanya dikasih tulisan, mungkin biar pembeli tidak kaget ya, Alvan ya. Jadi dikasih tulisan, uangnya juga biar segera disiapkan. Jadi abis ngisi, ini Pak uangnya pas. Kan lebih gampang gitu loh, Alvan ya. Tidak menebak-nebak harganya berapa. Ternyata sama, ini tidak hanya wilayah Nganjuk tapi Blitar, Tulungagung itu juga sama 18.000. Ini kalau di Jombang Kota, kata Pak Yitno ya, Jombang Kota Pertalite eceran 18 dari dulu. Kalau di tempat saya baru satu minggu terakhir
1: naik,
0: Pak Yitno.
1: Baru-baru ini ya naiknya.
0: Iya, baru-baru ini. Jadi kalau saya beli 2 36.000 gitu. Kalau saya di SPBU hampir 4 liter. Nambah berapa itu? 4.000 dapat 4 liter ya, yeah. Pak. Jadi galau saya ya. Ini kan apa namanya, jarang ke SPBU karena memang enggak tahu ya. Rumah saya itu saya rasa ke SPB itu agak nyeblang,
1: agak jauh
0: gitu
1: ya.
0: Loh. Agak jauh, mau ke arah barat, mau ke arah timur itu menurut saya sama-sama jauh gitu. Ya. Akhirnya memutuskan untuk beli eceran saja. Wis. Bismillah tidak merepet gitu.
1: Kalau enggak ngisi full juga tanggung enggak?
0: Nah, ke SPBU kalau enggak ngisi full juga tanggung. Benar ya. Kalau ke SPBU memang harus full ya, kalau nggak full itu memang nanggung sekali. Terima kasih Pak Yitno ya sudah bergabung. Pak Yitno biasanya beli di SPBU atau eceran ini? Kalau mepet mungkin di eceran ya, kalau pas melintas di SPBU belinya di SPBU. Seperti itu kah Pak Yitno atau seperti apa, mungkin bisa ditambahkan juga ya. Lalu saya terima tambahan informasi dari Pak Tri, ternyata di Jember, Alvan.
1: Oh, di Jember.
0: Jauh sekali. Ini tadi yang sepeda motor banyak mengantri, yeah. BBM di SPBU sampai ke jalan-jalan raya. Bahkan ini tadi saya lihat juga jalan rayanya itu jalan utama gitu loh, Alvan ya. Jadi bahaya sekali. Jadi harap hati-hati, ternyata lokasinya di Jember Kota. Ada banyak sepeda motor yang mengantri BBM Pertalite di Jember Kota. Saya kira masih di Mojokerto, Jombang sih itu. Kok tumbenan gitu loh, Alvan ya. Kendaraan sepeda motor mengantri sampai panjang sekali. Jadi Pak Ari Bowo kembali menambahkan satu informasi. Ini tadi hari ini atau nanti malam ada pengajian di Masjid An-Nur, Desa Mbeloh, Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Jalannya dialihkan. Tadi di kampungnya Pak Ari ada orang-orang yang bawa makanan dan juga ambeng ke lokasi. Bawa tumpeng maksudnya ya, tumpeng itu ke lokasi tersebut. Ada pengajian di pengajian itu. Harap hati-hati, ini juga kan di jalur dalam ya. Yang biasanya melintas di jalur dalam harap waspada saja. Yang pasti kalau ada penutupan, ada jalur alternatif yang sudah disiapkan. Jadi ikuti arahan atau ikuti petunjuk arah yang sudah tersedia di sekitar lokasi. Alvan.
1: Oke, lanjut ke Ima.
2: Satu informasi kami terima dari Komandan Regu Pos Damkar Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, Bapak Dedi Prasetya, bahwasanya beliau mengabarkan di hari ini jam 17:13 ini ada kebakaran. Terlihat dari foto ini kebakaran kandang begitu ya, Alvan. Dan untuk lokasinya di wilayah Gedung Ombo, Gedung Bo. Nah, untuk tepatnya ini sepertinya di jalan, sebentar saya buka maps-nya dulu ya. Oh, di jalan Nusa Indah ya ini. Tepatnya di jalan Nusa Indah, daerah Gedung Ombo, Kabupaten Nganjuk. Untuk per hari ini, apakah sudah selesai untuk pemadamannya atau belum? Ini kami masih berkomunikasi ya dengan Bapak Dedi Prasetya terkait dengan kebakaran tersebut. Nanti kalau sudah ada jawaban dari beliau akan kami sampaikan kembali. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari wilayah Kota Kediri. Ini saya pantau dari CCTV untuk Simpang Nabatiasa ya, Alvan, bahwasanya di sore hari ini tuh sudah mulai

0: Bali, namun khusus di sore hari ini masih agak sedikit macet ya karena ada event tersebut. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari wilayah Banyuwangi. Pada hari ini, Jumat ini, ada kebakaran hutan dan lahan juga yang melanda di kawasan Pegunungan Ijen Banyuwangi, Jawa Timur, yang dimana sudah terjadi sejak tanggal 2 kemarin, namun per tanggal 4 ini kian meluas lagi hingga mendekati jalur pendakian utama, yang dimana mengakibatkan akses menuju Taman Wisata Alam kawasan Ijen ini resmi ditutup sementara bagi seluruh aktivitas pendakian sejak Jumat 4 September 2026. Dan kebakaran ini telah memasuki kawasan TWA Kawah Ijen, tepatnya di sekitar Pondok Bunder. Angin kencang di lokasi membuat kobaran api cepat membesar dan juga menyebar. Dan Kepala TWA Kawah Ijen, Bapak Rusdi Santoso, membenarkan bahwa situasi darurat tersebut. Ia menyebutkan bahwa api sempat membakar fasilitas juga ini ya di kawasan Pondok Bunder sebelum akhirnya berhasil dikendalikan oleh petugas gabungan di lapangan. Dan secara terpisah juga, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur menjelaskan bahwa penutupan jalur pendakian ini dilakukan demi mengutamakan keselamatan wisatawan dan masyarakat sekitar. Alvan.
1: Ya, terima kasih Ima Lana dan Erika Dwi sebelumnya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

Ya, masih bersama saya Alvan Amar sampai di jam 6 nanti ya, Seteru Cakra. Ditemani gatekeeper ada Erika Dwi dan juga Imalana. Untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk, azan maghrib akan dikumandangkan di menit ke-33 nanti. Untuk anda yang masih dalam perjalanan, mungkin bisa menepi dulu, istirahat dan juga menunaikan ibadah sholat maghrib. Untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya, azan maghrib akan dikumandangkan di menit ke-33.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Tanjuk ladang yang dalam bahasa Jawa kuno memiliki arti tanah kemenangan. Tanjuk ladang dibangun pada 937 Masehi. Pada masa jaya, kerajaan Medang yang berpusat di Mataram atau kini Yogyakarta. Tanjuk Ladang kemudian dikenal dengan nama Kabupaten Berbek dengan Raden Tumenggung sebagai bupatinya. Ketika Raden Tumenggung Sosrokusumo meninggal tahun 1760, tata kepemimpinan diemban KRT Sosrodirjo. Pada masa ini, tepatnya mendekati tahun 1811, Kabupaten Berbek yang wilayahnya luas pecah menjadi dua, yaitu Kabupaten Berbek dan Kabupaten Kudean. Namun, melalui perjanjian Sepreh, wilayah ini kembali digabung dalam Kabupaten Berbek tahun 1830. Pada tanggal 16 Juni 1831, KRT Sosrokusumo II ditunjuk sebagai Bupati Berbek. Penunjukan dilakukan pemerintah Belanda oleh Van Lawick van Paps di Semarang. Kudean sendiri kemudian menjadi salah satu distrik dalam Kabupaten Berbek. Penamaan Kabupaten Berbek menjadi Kabupaten Nganjuk terjadi ketika RMT Sosro Hedi Kusumo mulai memimpin pada tahun 1901. Setelah pemerintah Hindia Belanda memberhentikan RM Adipati Sosro Kusumo, perubahan ini tercatat dalam Regering Almanak 1852 sampai dengan 1942.
0: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Seteru Cakra, terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan lereng Gunung Wilis Nganjuk. Ini sudah masuk wilayah RPH Bajulan. BKPH Pace ini sudah masuk di hari ketiga. Di tengah kondisi medan yang sulit dijangkau, BPBD Kabupaten Nganjuk ini memfokuskan penanganan pada pemantauan perkembangan api dan kesiapsiagaan apabila kebakaran bergerak mendekati permukiman warga. Berdasarkan pemantauan terakhir yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Nganjuk, masih terdapat 4 titik api di wilayah Kabupaten Nganjuk. 1 titik berada di bagian barat, sementara 3 titik lainnya berada di kawasan Tenggara Bajulan. Meski demikian, kondisi kebakaran saat ini mulai menunjukkan penurunan dibandingkan dengan 2 hari sebelumnya. Titik api wilayah barat yang sebelumnya terpantau lebih banyak, kini menyisakan 1 spot yang masih terus dipantau perkembangannya. Kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Nganjuk, Purwo Hadi Setio, kebakaran hutan itu pertama kali diketahui pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan titik api pertama terlihat pada kawasan lereng pegunungan ini yang masuk wilayah Desa Bajulan, Kecamatan Loceret. Titik api awal diperkirakan berada di bagian atas lereng, kemudian menjelar ke bawah mengikuti alur medan di kawasan tersebut. Pihaknya juga menjelaskan kondisi medan menjadi salah satu kendala utama dalam upaya penanganan langsung di lokasi. Wilayah yang terbakar dinilai terlalu curam dan sulit untuk dilalui, sehingga tim dari BPBD belum dapat memaksimalkan pemadaman secara langsung. Ya, untuk menangani kebakaran di Gunung Wilis, selain dilakukannya pemantauan, petugas juga menyiapkan penyekatan untuk membatasi kemungkinan pergerakan api. Keberadaan aliran sungai di sekitar lokasi diharapkan dapat berfungsi sebagai pembatas alami. Hingga saat ini dari BPBD Kabupaten Nganjuk belum dapat memastikan total luas lahan yang terdampak kebakaran. Dari BPBD masih terus melakukan koordinasi intens dengan lintas sektor yang berkaitan dengan penanganan kebakaran di Gunung Wilis tersebut. Ya, sudah menjelang jam 6 petang, Teru Cakra. Saya Alvan bergeser ke Gatekeeper. Selamat petang, selamat melanjutkan aktivitas dan perjalanan. Sehat selalu.

0: Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Bayu Surcakra, selamat malam. Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Kali ini bersama dengan saya, Malana, yang akan menemani perjalanan Anda pada malam hari ini. Dan ditemani oleh gatekeeper ada Erika Dwi dan juga Alvan Amer yang siap untuk menerima informasi dari Anda. Kabarkan kepada kami jika menemui kewaspadaan selama perjalanan Anda di hari ini. 0852-9001061. Seluruh Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Untuk seluruh cakra yang berada di wilayah Trowulan dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Yata Herbal Naria Trowulan. Tepatnya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwok ke selatan kurang lebih 200 meter. Tepatnya di timur jalan.

0: Seru Cakra, kali ini kita sudah terhubung ke penelpon, ada Mbak Ayu selaku perakirawan cuaca BMKG Juanda Sidoarjo terkait dengan perakiraan cuaca di Nganjuk dan sekitarnya pada akhir pekan besok. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Ima, selamat malam.
0: Selamat malam, gimana kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masih cerah ya, belum ada hujan ya di sini.
0: Cerah sama sekali juga. Sampai gerah ini.
1: Iya.
0: Ini masih di kantor kah?
1: Iya masih di kantor yang dinas malam belum datang. Jadi masih dari petugas yang dinas pagi.
0: Oh masih menunggu ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, Bu, seperti apa ini Bu gambaran umum untuk perakiraan cuaca di wilayah Nganjuk dan sekitarnya untuk akhir pekan besok? Mungkin ada yang mau liburan begitu ya, monggo disampaikan.
1: Baik, Mbak Ima, perakiraan kondisi cuaca untuk wilayah Nganjuk dan sekitarnya untuk Sabtu dan Minggu, untuk weekend Nganjuk dan sekitarnya kondisinya cerah ya Mbak ya, cerah hingga berawan sebagian. Kemudian memang kondisinya lebih berangin ya, kondisi angin lebih agak sedikit lebih kencang. Kemudian suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapan udara berkisar di antara 40 hingga 85%, dan arah angin diperkirakan dari timur hingga selatan. Gitu Mbak Ima.
0: Berarti untuk potensi hujan pada saat ini belum ada ya?
1: Belum ada Mbak, untuk weekend ini belum ada. Untuk minggu depan ada potensi beberapa wilayah di Jawa Timur itu ada potensi terjadi hujan dalam skala lokal ya Mbak ya, dengan intensitas ringan hingga sedang untuk beberapa wilayah, terutama daerah bagian timur ya, seperti Banyuwangi, kemudian Jember, seperti itu.
0: Siap. Untuk kondisi pagi, siang hingga malam, kapan ini masyarakat perlu paling mewaspadai perubahan cuaca ini?
1: Memang pada saat musim kemarau ini memang perlu diwaspadai perubahan kondisi cuaca ya Mbak ya, karena memang pada siang hari ini terasa terik, karena memang tidak ada tutupan awan ya, karena kan awan itu juga berperan sebagai payung raksasa kita ya, jadi tidak ada awan sehingga panas terik, kemudian malam hari terasa dingin hingga pagi hari, dan kondisinya agak lebih berangin ya, jadi memang kita harus menjaga tubuh kita, apalagi kita jika beraktivitas di luar ini, terutama pada siang hari ini harus memakai pelindung seperti sunscreen, topi, kacamata atau jaket jika tidak perlu aktivitas di luar ya.
0: Betul.
1: Sudah yang penting pakai pelindung aja, dan juga masyarakat juga waspada ya Mbak ya, jangan kami menghimbau kepada masyarakat juga jangan membakar lahan yang apalagi yang luas. Nah, apalagi tidak ditungguin gitu. Nah, itu sangat berbahaya karena memang kondisinya ini lebih berangin daripada bulan-bulan yang lainnya, dan juga kondisinya kering gitu. Jadi memang Agustus, September ini memang kondisinya lebih berangin ya Mbak ya.
0: Oh, berarti ini puncaknya ya?
1: Kalau orang Jawa bilang kan gebes. Oh, sebenarnya Agustus ya Mbak ya, Agustus kemarin. Tapi awal-awal September ini kondisinya masih memicu seperti itu, angin kencang. Kalau orang Jawa bilang apa ya Mbak, gebes ya. Akhirnya tuh gebes gitu, kayak gitu. Jadi harap diwaspadai ya untuk masyarakat. Karena memang pantauan dari satelit untuk titik hotspot di Jawa Timur itu lumayan banyak ya Mbak ya. Ada tadi saya lihat tadi ada 100 berapa titik.
0: Lumayan ya.
1: Iya, banyak kejadian kebakaran hutan juga di beberapa wilayah seperti di Ujen, kemudian di Gunung Artung. Banyak kan di lereng gunung ya Mbak ya, dan juga lahan atau hutan lahan terbuka itu ya, itu juga sangat bahaya, harus diwaspadai saja.
0: Kira-kira untuk
1: dan juga
0: gimana Bu?
1: Dan juga untuk mulai gerakan menghemat air. Sebenarnya ya dari puncak musim kemarau kemarin Agustus sih Mbak ya, gerakan menghemat air ini. Tapi kan karena memang ini kondisinya hujan pun belum turun gitu. Jadi jangan boros-boros dulu lah sama air karena memang belum ada hujan seperti itu.
0: Perkiraan untuk musim kemarau ini sampai di bulan apa ya Ibu?
1: Kalau perkiraan musim kemarau ini diperkirakan mundur Mbak, jadi lebih lama dari normalnya karena memang saat ini sedang terjadi fenomena El Nino dengan intensitas yang kuat gitu. Jadi El Nino ini mengakibatkan pengurangan jumlah curah hujan di wilayah Indonesia dan mengakibatkan musim kemaraunya mundur beberapa bulan ya? Beberapa dasarian, 1-3 dasarian mundur, tapi bulan Oktober itu sudah ada hujan lah ya, walaupun dalam skala lokal gitu, beberapa hari ada yang merata, kemudian November hari hujan sudah mulai bertambah, lanjut ke Desember seperti itu, walaupun ada El Nino dengan intensitas kuat, tapi posisi gerak semu matahari kan sudah mulai di selatan Indonesia ya, di belahan selatan. Jadi musim hujan itu pasti datang. Hanya fenomena El Nino ini akan mengurangi intensitas hujannya seperti itu.
0: Terakhir Ibu, imbauan kepada masyarakat selama akhir pekan mendatang, kan kabarnya masih kemarau juga, monggo.
1: Ya, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada ya. Hindari dulu wisata di pantai ya Mbak ya, karena memang angin kencang ini juga efeknya akan menimbulkan ombak tinggi juga.
0: Gelombangnya akan tinggi ya berarti.
1: Iya, kemudian untuk wisata di wilayah pegunungan atau apa, insya Allah aman karena tidak licin dan tidak ada banjir bandang, atau insya Allah tidak ada longsor seperti yang dipicu oleh air hujan seperti itu. Nah, memang kondisi cuacanya diperkirakan cerah hingga berawan sebagian, kemudian waspadai aja pada siang hari, selalu memakai pelindung tubuh seperti jaket, topi, kacamata atau sunscreen atau sebagainya. Seperti itu, dan tetap menjaga tubuh agar selalu terhidrasi, minum air putih, air mineral yang banyak. Seperti itu Mbak Ima.
0: Siap, terima kasih Ibu atas waktunya ya, sudah meluangkan waktu untuk on air by phone bersama dengan kami.
1: Baik, terima kasih Mbak Ima, selamat malam.
0: Selamat melanjutkan tugas Ibu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Baik, Sudut Cakra tadi sempat terhubung dengan perakirawan cuaca BMKG Juanda Sidoarjo, Ibu Ayu, terkait dengan perakiraan cuaca di wilayah Nganjuk dan sekitarnya pada akhir pekan besok. Jadi untuk Sudut Cakra, itu tadi informasi yang disampaikan ya oleh perakirawan cuaca BMKG Juanda Sidoarjo. Jadi buat yang sudah punya agenda ini ya di akhir pekan, jangan lupa tetap pantau perkembangan cuaca dan sesuaikan juga dengan aktivitas terhadap kondisi di lapangan saat ini. Yang dimana kalau di wilayah perairan di laut gitu ya, tadi diinformasikan bahwasanya dikurangi dulu karena adanya angin kencang pada bulan-bulan seperti ini, itu menyebabkan gelombang yang dihasilkan itu semakin tinggi, lebih tinggi daripada bulan-bulan sebelumnya. Jadi diimbau untuk tidak ke pantai terlebih dahulu ya di musim kemarau ini. Dan buat yang ingin ke wilayah pegunungan, ini pastinya aman ya karena tidak ada genangan air, tidak turun hujan, namun tetap diimbau juga untuk tidak pernah menyalakan bara api di wilayah pegunungan karena angin kencang dan udara kering ini dapat mengakibatkan kobaran api yang semakin panas, semakin besar juga karena angin yang kencang dapat memicu api yang awalnya semula kecil itu bisa menjadi sangat besar. Jadi untuk Sudut Cakra yang akan menghabiskan waktu akhir pekan besok, semoga akhir pekan Sudut Cakra tetap nyaman, aman, dan tentunya juga menyenangkan.

0: Anda masih mendengarkan 106.1 Radio Cakra Krisna. Melintas di mana Studio Cakra Anda malam hari ini? Apakah menemui kewaspadaan ataupun kemacetan selama perjalanan? Dapat hubungi kami di 0852-9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Erika silakan.
1: Ini tadi dari Mas Firman sempat berkabar perjalanan dari Kediri rumah mau ke wilayah Mangkalan ya.
0: Okay.
1: Di sepanjang jalan Minggiran, ini tadi ada kendaraan truk trailer trouble.
0: Okay.
1: Ini tadi dikirimkan sebuah video oleh Mas Firman ya. Di sana juga tadi sudah mulai gelap.

0: Ini mau ke Pelabuhan Surabaya, Mbak Ima.
1: Mau ke Surabaya, oke. Dari mana ini?
0: Dari Nganjuk, ini mah ngantar bawang merah ini, Mbak Ima.
1: Oh, dari Nganjuk.
0: Iya.
1: Oke, Nganjuk mana ini tadi?
0: Ini Nganjuk di wilayah Pasar Galang, Kertosono, Mbak Ima.
1: Oh, Kertosono?
0: Bawa Pasar Bawang Sukomoro.
1: Oh, Sukomoro. Oke. Okay.
0: Ya, sentralnya pasar itu ya.
1: Oke. Okay. Gimana Pak Joko, ada kewaspadaan enggak ini temuin di perjalanan? Ada kemacetan
0: tadi,
1: gitu enggak?
0: Tadi mulai dari Nganjuk ke Pasar Sukomoro mengarah ke timur Kertosono itu cukup aman, Mbak. Ramai lancar, ada kemacetan sedikit paling antara kurang lebih 5 menit di kemacetan sedikit di Mengkreng itu, Mbak.
1: Oh, di Mengkreng. Oh, gara-gara ada kereta ya, api ya?
0: Kemungkinan gitu, mungkin kereta apinya sudah lewat, kita baru lewat kok agak macet, mungkin kurang lebih hanya 5 menit hanya sampai lah itu sudah lancar kembali, Mbak.
1: Oke, siap. Cuaca gimana?
0: Kalau cuaca sih tadi sempat mendung, tapi kayaknya sih sudah hilang lagi ini, banyak lintang-lintangnya sudah ini. Iya.
1: Oke, siap. Untuk harga bawangnya berapa ini, Pak Joko?
0: Kalau sekarang harga bawang ini nggak bisa menentukan, Mbak, karena kan tinggal tergantung bawangnya ini, Mbak.
1: Gitu.
0: Nah, jadi di pasar itu tidak bisa menentukan harga sekian, mereka nggak bisa, Mbak. Tinggal bawangnya gimana, nanti harganya seperti apa, saya belum tahu ini, karena kan agak menentu gitu loh, Mbak, harganya pasar itu.
1: Oh, gitu. Oke, siap. Ini berarti sudah mau nyampe Surabaya ya?
0: Belum, barusan naik tol dari Jombang Tembelang tadi.
1: Oh, lewat tol?
0: Iya, dari rest area ini, udah ke timur ini, Mbak.
1: Aman, lancar saja, Nje.
0: Kalau situasi di Beatol yang ke timur juga ramai lancar, Mbak. Ke barat pun juga seperti itu, ramai lancar. Tadi sempat agak ramai betul di lampu merah Sambong Jombang sampai ke Tambak Beras itu, Mbak.
1: Sambong Jombang sampai ke Tambak Beras, kira-kira ada apa itu, Pak Joko?
0: Nah, itu kemungkinan kan masih ada kegiatan apa tuh dari anak-anak pondok itu ada yang keluar masuk, jadi nggak ada yang
1: cek
0: itu, Mbak. Cukup lumayan lah ya, agak panjang gitu aja, cuma paling jalan hanya 20 tapi berjalan gitu aja.
1: Oh, berarti tidak ada acara apa-apa ya, cuman mobilitas para santri aja ya?
0: Betul, karena kan situ banyak pertigaan tuh, Mbak. Ada yang mau masuk ke pertigaan atau mau keluar dari pertigaan, nah, seperti itu, Mbak. Kira-kira seperti itu.
1: Siap. Ada lagi, Pak Joko, yang mau disampaikan?
0: Gitu aja. Untuk kru Radio Cakra, semuanya sehat-sehat selalu.
1: Amin, terima kasih banyak. Terima kasih. Amin.
0: Tetap mengudara di seluruh Indonesia. Oke, terima kasih.
1: Nji, terima kasih juga Pak Joko untuk waktunya, Nji. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Baik, kita tadi tersambung dengan Pak Joko ya, yang melakukan perjalanan dari wilayah Jombang menuju ke Surabaya lewat jalur arteri. Tidak ada kemacetan ataupun kewaspadaan begitu ya selama perjalanan. Jadi aman saja, ramai lancar begitu. Hanya terjadi sedikit kepadatan di wilayah Sambong Jombang hingga ke Tambak Beras karena ada mobilitas dari para santri yang lalu-lalang. Baik, kali ini kita pun juga sudah terhubung dengan KBO Satlantas Polres Kediri

0: Kota Ibtu Murnianto terkait dengan update terkini situasi arus lalu lintas di sekitaran gedung pemerintah Kota Kediri. Selamat malam, assalamualaikum, dan
1: Waalaikumsalam, selamat malam kembali Mbak Ima.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak dan sudah menyempatkan waktunya, J. Ini lagi di mana ini, Dan?
1: Lagi di Makulantas ini. Persiapan untuk kegiatan sapa apel sapa malam untuk anggota.
0: Oh, gitu.
1: Siap. Sapa malam itu sama dengan pagelaran anggota di malam hari. Melayani masyarakat memungkin giat penyeberangan, pengaturan, ya mulai dari alun-alun, termasuk simpang 4 di mall, lonceng, jembatan Brawijaya, depan Grand Surya, depan Ketos, depan Kediri Mall, ya gitu.
0: Oh, berarti di beberapa
1: setiap
0: titik
1: malam,
0: ya?
1: Pukul 18.30 sampai pukul 21. Ya.
0: Oke, siap. Ini berarti nanti juga ada beberapa titik di wilayah gedung pemerintah Kota Kediri juga, Nje, Bapak. Kan kabarnya ada
1: acara. Betul sekali, di
0: acara,
1: simpang 4 Nabatiasa, ada acara siar. Betul sekali.
0: Itu berarti jalan yang di depan Pemkot itu ditutup, Nje, Bapak?
1: Betul sekali. Jadi untuk kegiatan siar sendiri, di samping menggunakan halaman Balai Kota, sementara untuk tenan sendiri ada di depan Pemkot atau di jalan Basuki Rahmat. Jadi mulai tadi pagi, nanti estimasi sampai nanti minggu sore ya, Pak, kegiatannya.
0: Oh, berarti sampai minggu itu ditutup terus ya jalan Basuki Rahmat itu tadi?
1: Betul sekali, karena untuk kegiatan, jadi kayak UMKM kan ada di jalan tersebut. Jadi tidak bongkar pasang, melainkan permanen nanti sampai hari minggu.
0: Untuk parkirnya gimana ini, Bapak? Apakah di badan jalan juga ini atau gimana?
1: Untuk parkir dari pemerintah Kota Kediri juga menyediakan titik nol yang lewat timurnya Simpang 4 BI. Terus kemudian ada juga yang parkir di depan Matahari, tapi yang sisi utara.
0: Siap, Pak.
1: Termasuk di simpang 4 sendiri itu kan masih ada kantong parkir, mungkin bisa untuk 50 kendaraan sepeda motor juga bisa.
0: Siap. Untuk per hari ini, Pak, update arus lalu lintasnya gimana? Sudah mulai ada kemacetan?
1: Sementara waktu mulai tadi pagi tidak terjadi kemacetan, mungkin karena hari Jumat. Jadi untuk arus lalu lintas juga aman, lancar, terkendali. Untuk pengendara baik roda 4 maupun roda 2 juga menyadari mengingat juga ada kegiatan di Pemkot sehingga mereka bisa melalui Jalan Pemuda maupun depannya Rumah Sakit Bayangkara, Mbak Ima.
0: Oke, berarti untuk rekayasa lalu lintasnya cuma di Jalan Basuki Rahmat itu tadi ditutup, ya Bapak? Yang lainnya
1: betul
0: aman,
1: saja. Untuk GNI ke timur juga aman, lancar. GNI ke timur, Simpang 4 Kartini sampai menuju ke Pemkot sisi utara, kemudian depan Hotel Merdeka juga aman, lancar. Tidak terjadi trouble.
0: Siap, Pak. Untuk personel yang dikerahkan, Bapak, kurang lebih berapa orang, Pak, di wilayah tersebut?
1: Untuk personel yang dikerahkan, kita hanya antisipasi aja, Pak, karena di situ sudah tertutup barier, jadi untuk anggota hanya patroli saja, jadi anggota tidak standby atau Solo Bandung di situ, karena dari EO-nya sendiri sudah menutup permanen, baik ada barier, ada barigate, jadi aman di situ.
0: Siap. Terakhir, Pak, imbauan kepada masyarakat ataupun pengendara terkait dengan kondisi arus lalu lintasnya, monggo.
1: Baik, terima kasih. Himbauan kepada pengguna jalan mengingat ada penutupan ruas jalan di Jenderal Basuki Rahmat, monggo bagi para pengguna jalan yang hendak melalui mengarah ke Jalan Doho bisa lewat Kombes Pol Turiat maupun Jalan Pemuda. Jangan lupa bagi kendaraan roda 2 tetap menggunakan helm pengaman, jangan menggunakan knalpot brong. Untuk kendaraan jangan sampai melanggar spektek. Untuk kendaraan roda 4 juga demikian, gunakanlah safety belt yang ada dan termasuk patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, Mbak Ima.
0: Siap, terima kasih banyak, Nje, Bapak, untuk waktunya.
1: Terima kasih kembali, Mbak. Selamat malam, selamat bertugas, tetap semangat, salam presisi.
0: Salam presisi, semangat bertugas, Bapak.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Balik Studio Cakrek, tadi kami juga sudah terhubung ya dengan KBL Satlantas Polres Kediri Kota, Ibnu Murnianto, terkait dengan update terkini untuk situasi arus lalu lintas di sekitaran gedung pemerintah Kota Kediri, yang dimana kabarnya memang ada event atau acara begitu ya di wilayah tersebut, yang dimana imbasnya ini Jalan Basuki Rahmat ditutup. Jadi pastinya untuk di wilayah tersebut pun juga ada sedikit peningkatan volume kendaraan juga, karena bahwasannya di Jalan Basuki Rahmat kan tidak bisa dilewati. Jadi di jalan yang depannya Kediri Town Square itu akan sedikit padat ya. Dan di depannya Kediri Town Square itu juga ada beberapa titik yang digunakan sebagai kantong parkir, jadi pastinya juga akan mempersempit untuk jalur kendaraan di wilayah tersebut. Tetap hati-hati di jalan dan juga tingkatkan kewaspadaan.

Sora Chakra. Thomas Alva Edison dikenal sebagai penemu lampu pertama kali. Namun ternyata Edison bukan hanya satu-satunya orang yang berperan terkait penemuan lampu. Dalam sejarah tercatat bola lampu sudah digunakan sebelum Edison mematenkan bola lampu ciptaannya pada tahun 1879. Lampu yang menerangi rumah, gedung, hingga jalan adalah penemuan yang mengubah dunia. Pada tahun 1800, ilmuwan asal Italia, Alejandro Volta, mengembangkan metode dengan menghasilkan listrik. Tiang ini terbuat dari cakram seng dan tembaga, kemudian diselingi dengan lapisan karton yang direndam dalam air garam, dapat menghantarkan listrik ketika kawat tembaga dihubungkan kedua ujungnya. Sejumlah ahli percaya bahwa tumpukan kawat tembaga yang diciptakan Volta merupakan salah satu bentuk paling awal dari lampu pijar. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk Seduh Cakra yang mungkin ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang di media sosial Radio Cakra Krisna, di Facebook ataupun di Instagram, atau bisa juga di website cakrakrisna.com. Calvin, silakan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Yanuar, ini di jalur Kertosono yang menuju ke arah Kediri Kota. Sampai di Simpang 4 Pasar Papar masih lancar, dari keempat arah tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi yang ramai. Perlu hati-hati di beberapa titik persimpangan, tadi masih ada yang cukup gelap, jadi lebih hati-hati dan juga kurangi kecepatan. Tapi secara umum masih lancar, Kertosono sampai ke arah Papar tidak ada hambatan. Kemudian dari Pak Andi juga menambahkan jalur Warujayang ke arah Nganjuk Kota, sampai di Jalan Raya Sukomoro juga masih lancar, roda 4 pribadi dan beberapa truk muatan masih banyak yang melintas sampai malam ini. Kemudian Pak Hasan di Kertosono Nganjuk menuju ke arah Jatikalen, ini sampai di Patian Rowo seputaran pabrik Gula Lestari, banyak truk muatan tebu yang masih melintas, jadi lebih hati-hati dan juga jaga jarak aman saja. Kemudian satu lagi, Mbak Laila berangkat dari kawasan Ploso Jombang mengarah ke Kecamatan Gondang Nganjuk. Ini sudah masuk di jalur Kecamatan Lengkong, Simpang 4 Pasar Lengkong, traffic light masih lancar, aktivitas jual beli di pasar cukup ramai, jadi lebih hati-hati saja, Ima.
0: Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Seru Cakra, di musim kemarau seperti ini, kebakaran pun juga kembali terjadi, yang dimana melanda kawasan PT Wing Surya di Jalan Driorejo, kilometer 22 Kabupaten Gresik pada Jumat sore ini. Yang dimana api dilaporkan mulai muncul sekitar pukul jam 16.10 dan dengan cepat membesar. Informasi awal menyebut titik kebakaran diduga berada di gudang bahan baku deterjen. Warga yang mengetahui kejadian pada awal kebakaran menyebut api terlihat membesar dengan cepat. Asap tebal juga terlihat dari kawasan pabrik, namun hingga saat ini belum diketahui pasti bagian atau titik awal kebakaran di dalam kompleks perusahaan tersebut. Kapolsek Driorejo, Komisaris Polisi Gatot Setio, membenarkan bahwa adanya kebakaran di PT Wing Surya. Petugas pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api di lokasi. Polisi juga menyebut penyebab pasti kebakaran belum diketahui dan masih menunggu perkembangan penanganan di lapangan. Dan di mana hingga laporan ini disampaikan, proses pemadaman juga masih berlangsung. Belum ada informasi mengenai adanya korban maupun total kerugian akibat dari kebakaran tersebut. Perkembangan kondisi di lokasi masih menunggu hasil penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, Seduh Cakra, kebakaran hebat yang melanda di kawasan PT Wing Surya di wilayah Gresik ini tentu menjadi sebuah perhatian ya, mengingat api ini dilaporkan cepat membesar dan asap tebal pun juga terlihat dari kawasan pabrik. Petugas pemadam kebakaran hingga kini pun juga masih melakukan upaya pemadaman. Informasi awal yang masuk menyebutkan bahwasannya titik kebakaran ini diduga berada di gudang bahan baku deterjen. Namun penyebab pasti kebakaran maupun titik awal api ini masih dalam sebuah penyelidikan. Begitu juga dengan informasi mengenai korban dan juga kerugian, hingga saat ini pun juga masih menunggu perkembangan dari petugas di lapangan. Dan kita berharap proses pemadaman bisa segera membuahkan hasil ya. Dan yang paling utama, tidak ada korban dalam kejadian ini. Dan bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan Driorejo, tetap waspada dan mengikuti informasi maupun arahan dari petugas terkait.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Seluruh Cakra, untuk informasi kondisi cuaca sejauh ini di wilayah Nganjuk dan sekitarnya masih terpantau cerah saja ya. Meski begitu, tetap perhatikan kondisi di sekitar Anda dan sesuaikan juga dengan aktivitas, terutama bagi Seluruh Cakra yang mungkin akan berpergian pada malam hari ini. Dan selain cuaca, informasi lalu lintas juga perlu menjadi perhatian. Tadi kami juga mendapatkan informasi dari wilayah Kota Kediri. Ada sebuah event bazar begitu yang berlangsung di kawasan Balai Kota Kediri, yang dimana berdampak pada penutupan jalan Basuki Rahmat tepat di depan Balai Kota Kediri. Jadi bagi Seluruh Cakra yang memiliki perjalanan menuju pusat Kota Kediri atau biasa melintas di jalan Basuki Rahmat begitu, sebaiknya memperhatikan pengaturan lalu lintas dan memilih jalur alternatif. Tetapi ikuti arahan petugas di lapangan agar perjalanan tetap aman dan juga lancar. Ke gatekeeper, Erika silakan.
1: Iya, jadi ada kemacetan ya ini. Tadi sama diinfokan oleh Imai juga terkait dengan kemacetan panjang di Pelabuhan Ketapang.
0: Oke.
1: Iya kan? Sehingga ini tadi dari Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan GAPASDAP ini pun menanggapi kemacetan panjang hingga 15 km di jalur Situbondo-Banyuwangi menuju ke Pelabuhan Ketapang. Ditegaskan bahwa antrean berhari-hari tersebut bukan disebabkan oleh kekurangan armada kapal, melainkan penurunan kapasitas dermaga. Dari total 56 kapal di lingkungan atau di lintas Ketapang Gilimanuk, jumlah armada yang beroperasi turun dari rata-rata 28 hingga 32 itu jadi 23 kapal per hari. Nah, hal ini yang jadi akibat hal ini terjadi karena dua fasilitas dermaga tidak dapat beroperasi secara maksimal. Jadi kapalnya tersedia, tetapi tempat sandarnya itu nggak ada.
0: Oh gitu.
1: Gitu. Jadi akar persoalannya bukan kekurangan kapal, tapi keterbatasan kapasitas dermaga yang berkurang karena dua dermaga belum dapat digunakan. Dermaga MB2 saat ini ditutup untuk pengerjaan peningkatan kapasitas hingga Maret 2027. Sementara dermaga Bulusan ini belum bisa dioperasikan akibat dua fasilitas fender yang roboh ke laut. Nah, kondisi itu diperparah oleh keterbatasan dermaga MB1 yang hanya berkapasitas 30 ton dan MB3 dengan kapasitas 20 ton dalam melayani kendaraan berat, serta belum adanya pemisahan alur kendaraan ringan dan berat. Akibatnya distribusi logistik Jawa Bali pun terganggu. Waktu tunggu pun membengkak dan antriannya meluas ke jalan nasional. Dan untuk mengurangi kemacetan itu, pastinya untuk mengurangi kemacetan dalam jangka pendek ya, ini diusulkan 4 langkah darurat. Di antaranya yang pertama, memisahkan kendaraan ringan dan berat sebelum masuk pelabuhan. Kendaraan ringan diarahkan langsung ke MB1 dan MB3. Selanjutnya, memperkuat area dermaga pelengsengan dengan pengecoran beton untuk menambah layanan kapal LCM sebagai pengganti dermaga Bulusan. Lalu memfungsikan dermaga MB2 secara terbatas untuk kapal kecil berdasarkan kajian teknis dan kelayakan keselamatan. Kemudian mempercepat durasi bongkar muat oleh operator kapal agar waktu sandar lebih singkat. Dan juga diminta untuk Kementerian Perhubungan, Kepolisian dan pihak terkait memperkuat skema buffer zone dan kantong parkir. Nah, jadi kondisi ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak. Pemerintah, pengelola pelabuhan, operator kapal dan pengguna jasa harus bekerja sebagai satu ekosistem. Atas ketidaknyamanan ini juga disampaikan permohonan maaf kepada para pengemudi masyarakat. Pihaknya mengimbau pengguna jasa untuk mematuhi arahan petugas di lapangan serta memantau informasi operasional secara berkala. Nima.
0: Terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, sudah Cakra tadi sempat diinformasikan ya bahwasannya kemacetan panjang menuju Pelabuhan Ketapang ini ternyata bukan semata-mata karena berkurangnya kapal yang melaju begitu ya. Persoalannya itu ternyata adanya kapasitas layanan penyeberangan. Saat ini tuh ikut berkurang karena ada sejumlah fasilitas dermaga yang belum bisa digunakan secara optimal. Dari puluhan kapal yang tersedia di lintasan Ketapang Gilimanuk, rata-rata itu hanya sekitar 23 kapal yang bisa beroperasi setiap harinya. Jumlah ini ternyata lebih sedikit dibandingkan dengan kondisi normal yang biasa mencapai 28 hingga 32 kapal. Ini mana berakibatkan waktu tunggu kendaraan itu semakin panjang dan antrian pun juga semakin meluas hingga kabarnya saat ini tuh sampai ke jalan nasional. Kondisi ini tentu menjadi perhatian buat kita semua ya, terutama bagi kendaraan logistik yang membawa kebutuhan masyarakat menuju ke Bali. Karena semakin lama kendaraan mengantri, maka semakin besar pula waktu dan juga biaya operasional yang harus ditanggung oleh para pengemudi dan juga pelaku usaha. Sejumlah langkah darurat pun juga sudah diusulkan ya untuk mengurangi kepadatan, mulai dari pemisahan kendaraan ringan dan berat, penambahan layanan kapal, hingga percepatan proses bongkar muat. Semoga langkah tersebut bisa segera diterapkan ya, sehingga antrian panjang menuju pelabuhan Ketapang ini dapat segera terurai.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam Sedulur Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Imelana yang akan menemani perjalanan Anda pada malam hari ini. Dan ditemani oleh gatekeeper juga ada Alvan Amar dan juga Erika Dwi yang siap untuk menerima informasi dari Anda. Kabarkan selama perjalanan Anda jika menemui kewaspadaan di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

Perkenalkan, nama saya Bapak Jasmani dari Njenon Sidoarjo, Kecamatan Tanjunganom, RT 5 RW 8, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya itu namanya fimosis. Jadi keluhan saya itu awalnya nggak bisa kencing, setelahnya kurang minum, kurang air putih. Ada kerak di pentokan terakhir waktu kencing itu ada kerak. Jadi bukan kencing batu, bukan batu ginjal, bukan prostat. Lebaran 4 hari, saya kumat nggak bisa kencing. Saya bantu obat dari herbal naria, CA sama gester. Sehari 3 kali, 3 tetes, per minum 3 tetes, 3 tetes. Dengan air putih hangat. Setelah minum 1 hari sudah ada reaksi. Sudah mulai lancar, pengeluaran kerak kotoran itu sudah mulai lancar. Herbal naria, obat pilihanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah inspiratif bersama Herbal Neria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Neria. Untuk mendapatkan Herbal Neria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Neria terdekat. Untuk Sudiro Cakra yang mungkin berada di wilayah Pare dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Neria Pare, tepatnya di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari pertigaan Pasar Sapi ke timur kurang lebih 200 meter, tepatnya di utara jalan.

0: Baik, kali ini kita ke penelpon, ada yang sudah tersambung dari Pak Tri. Selamat malam Pak Tri.
1: Malam Mbak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Tri, lagi berada di mana ini?
1: Ini Jember Kota ini, arah pulang Mojokerto. Pakai berangkat.
0: Oh gitu, oke. Gimana Pak Tri selama perjalanan tadi, aman saja kah?
1: Jalanannya kemarin aku tadi malam aku berangkat. Lancar sih, sepi yang dini hari. Cuma ya solar nih yang susah ini. Aku bawa mobil solar malah.
0: Oh, solar tapi, susah?
1: Solar susah, terus Dexla juga nggak ada. Bisa ini ngomong. Tapi aku tadi, nanti rencana mau beli di tol aja. Kayak di tol kayaknya agak sepi. Di bawah antriannya panjang. Itu pun kadang nggak ada. Di antri tapi nggak ada barang. Nunggu truk-truk itu.
0: Oh.
1: Kalaupun ada, yang antri panjang sama aja.
0: Oh itu.
1: Daerah Probolinggo ke timur ya agak terus susah ini BBM solar. Pertalit udah montok mobil tadi sore ya antrian panjang. Begitu ada langsung diserbu. Peminatnya banyak BBM. Oh. Tanggal muda.
0: Iya. Di satu sisi tanggal muda, satu sisi yang lain karena memang lagi langka begitu ya Pak ya di daerah sana.
1: Pas malam minggu misal nih, pas malam libur. Ya.
0: Nah iya itu malam hari lagi.
1: Makanya itu terus apa itu udara di sini ternyata di Mojokerto dingin, jadi di sini lebih dingin lagi loh, ternyata lebih dingin di sini.
0: Di wilayah Jember.
1: Iya dingin ternyata.
0: Oh gitu.
1: Nah, tapi pikir ya normal terus seperti mana Kediri itu, tapi kan enggak di sini kalau pagi itu.
0: Berapa airnya biasanya? Juga suhunya? Oh berarti kayak di Mojokerto, kayak di Batu gitu ya?
1: Iya kayak di Batu ya. Mojokerto enggak begitu dingin ya, jariku mungkin sudah kebiasaan ya. Oh, di sini
0: iya.
1: Malah lebih dingin.
0: Oh.
1: Apa itu misalnya 19 derajat ya?
0: Waduh, lumayan ya, nah, kayak di Pujon gitu ya.
1: Nah, makanya itu ya apa-apa, nikmati aja, enggak setiap hari.
0: Lagi liburan atau lagi apa ini, Pak Tri?
1: Enggak, kemarin tuh dikabari saudara meninggal, Mak, langsung wis
0: musuhnya musuh. Oh, gitu. Musuh, ya. Oh, iya. Oh, berarti ini masih ya, di pas daerah Jember ya?
1: Ya mau balik ini wis, masih masih sore, jalannya rame. Kemarin aku kan dini hari, jadi los 5 jam enggak sampai.
0: Sekarang berarti lebih lama.
1: Percuma. Ya antar ya enggak bisa wong ya kendaraan rame. Malam kan.
0: Oke, okay. Jadi ini tadi lewat daerah jalur tol apa arteri, Pak?
1: Ya, tolnya kan belum ada Jember, ya masih bawah. Nanti
0: nanti mau lewat tol ya?
1: Ya, Ngacos itu naik sambil cari BBM.
0: Oke.
1: Okay. Dan rest area gitu kan biasa ada SPB itu.
0: Oke, siap-siap.
1: Lanjut dulu, perusahaan, cari makan dulu terus balik.
0: Oke, siap. Nanti terima kasih banyak Pak Tri untuk update informasinya.
1: Nanti malam itu ada kecelakaan, Pak. Cuma ya jamnya jam dini hari, terus gelap ya. Jadi aku ya gak update, wes. Jadi aduh banteng tuh. Apa itu L300 sama, oh Grand Max sama Praga.
0: Oh.
1: Ajur jam ini. Jalan-jalan los gitu ya. Itu kecelakaan ya, sampai aduh depan gitu, wes. Cuma ya kata video gelap lagi on jalan. Sudah ada daerah sebelum Jember, masih daerah setelah Lumajang, daerah mana ya, Tanggul atau daerah mana situ malam.
0: Oke,
1: siap. Ini cerita dulu kan, tapi kabar.
0: Siap, Pak Tri. Terima kasih banyak, J. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sempat tersambung dengan Bapak Tri Sbianto, bahwasanya informasi yang kami terima, beliau mengabarkan sejumlah titik ini mengalami kelangkaan bahan bakar nih ya, BBM, sehingga masyarakat harus mengantri lebih lama untuk mendapatkan bahan bakar tersebut. Dan tadi juga sempat diinformasikan, dikirimkan sebuah video bahwasanya sampai menular ke bahu jalan ini untuk yang pertalit. Dan untuk solar tadi pun juga dikabarkan juga sama, mengantri yang panjang, banyak antrian yang panjang. Dan kalau lagi nggak antri di SPBU tersebut, ya berarti tidak ada. Jadi kalau antri berarti ada, tapi mengantrinya panjang sekali untuk di beberapa titik di wilayah Jember, begitu untuk informasi yang kami terima. Nah, untuk sudut cakra sekalian, apakah juga sama di wilayah Anda pun juga seperti itu, untuk BBM-nya pun juga mengalami kelangkaan atau masih stabil saja begitu? Bisa kabarkan kepada kami di 0852 9001061.

Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Seluruh Cakra, kami masih menunggu update terbaru informasi dari Anda seputar perjalanan Anda di malam hari ini. Apakah menemui kewaspadaan selama perjalanan? Hubungi kami di 0852 9001061.

0: melintas ke jalur Pujon arah ke Kota Batu ataupun juga yang mengarah ke Kediri. Kemudian informasi lain tadi masuk disampaikan oleh Mbak Utami di seputaran Jombang menuju ke arah Mojokerto. Sampai di bypass Mojokerto masih lancar. Tadi melintas di jalur Peterongan juga tidak ada hambatan, kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian Mas Erwin disampaikan untuk kawasan Warujaya yang menuju ke arah Mojoroto, Kota Kediri. Ini baru sampai di Prambon, arah Gemerican juga masih lancar untuk dominasi kendaraan pribadi saja. Pak Wahyu di kawasan Bagor Nganjuk ini melintas di perlintasan kereta api Bagor, cukup ramai. Kebetulan pas kereta melintas jadi sedikit ada penumpukan. Tapi selepas itu arah ke Caruban untuk malam hari ini masih lancar, tidak ada perbaikan yang ditemui sejauh ini, Ima.
1: Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sudah jaga, kita beralih ke informasi lain bahwasanya polisi mengamankan seorang pria yang diduga melakukan pencabulan terhadap seorang balita di wilayah Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Terduga pelaku berhasil diringkus polisi kurang dari 2 jam setelah laporan mengenai dugaan pencabulan tersebut diterima. Penanganan cepat dilakukan setelah polisi mendapatkan informasi terkait dengan tindak pidana terhadap anak tersebut. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan bergerak mencari keberadaan terduga pelaku. Hingga akhirnya terduga pelaku berhasil diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dalam penanganan kasus ini, polisi pun juga masih mendalami rangkaian kejadian serta mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak terkait. Korban yang masih berusia balita ini juga mendapatkan penanganan sesuai prosedur perlindungan anak. Identitas korban tidak diungkap untuk menjaga privasi dan kepentingan terbaik anak. Terduga pelaku kini menjalani proses hukum di kepolisian. Polisi juga masih melakukan pendalaman untuk memastikan kronologi dan unsur pidana dalam kasus tersebut. Masyarakat juga diimbau meningkatkan kepengawasan terhadap anak dan segera melapor kepada aparat jika menemukan dugaan kekerasan atau kejahatan terhadap anak.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Sudu Cakra, kasus dugaan pencabulan terhadap anak di wilayah Loceret Nganjuk ini menjadi perhatian yang sangat serius. Polisi bergerak cepat setelah menerima laporan hingga terduga pelaku ini berhasil diamankan kurang dari 2 jam kemudian. Dan saat ini polisi juga masih mendalami kronologi dan mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak terkait. Korban yang masih berusia balita ini juga mendapatkan penanganan sesuai prosedur perlindungan anak.

Identitas korban tidak diungkap sebagai bentuk perlindungan terhadap privasi dan kepentingan terbaik anak. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua ya, bahwa pengawasan terhadap anak ini perlu menjadi perhatian bersama. Orang tua pun maupun keluarga diharapkan lebih waspada terhadap lingkungan sekitar anak. Dan pastinya segera melapor kepada pihak berwenang jika menemukan dugaan kekerasan atau kejahatan terhadap anak.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna, menit ke-35, lepas dari jam 7 malam, kita update informasi ke ruang gatekeeper. Erika, silakan.
1: Ya, ini tadi saya juga sedang menunggu info data lengkap ya, terkait dengan kebakaran yang terjadi di wilayah Kedungombongan juga tadi, Ima, ya. Kan ada kebakaran tadi info masuk.
0: Betul.
1: Itu maghrib ya.
0: Betul.
1: Ada kebakaran di Kedungombo. Hingga saat ini belum kami terima data lengkap ini terkait dengan kebakaran yang terjadi di wilayah Kedungombo. Informasi awal yang kami terima, kebakaran ini belum terpadamkan oleh pemadam.
0: Oh, itu.
1: Seperti itu ya, sekitar jam 6 petang. Bangunan yang terbakar juga belum kami ketahui pasti, ini kandang atau bangunan rumah semi permanen juga belum kami ketahui pasti. Kalau dilihat dari lokasinya ya, Ima ya, ini berada di tengah-tengah pekarangan.
0: Betul, jadi sepertinya kandang,
1: kandang ya?
0: Ya,
1: entah kandang ayam, kandang kambing, tapi ini bangunan kandang. Ini anginnya di sana juga lumayan kencang sehingga api cepat menjalar atau merambat ke bagian-bagian lainnya. Wah, ini semoga saja apa namanya ternaknya tidak terlalu banyak yang ada dalam kandang tersebut. Pemilik mengalami rugi yang banyak nanti kalau apa namanya tidak ada yang terselamatkan.
0: Betul.
1: Seperti itu. Lokasinya tadi di wilayah Kedungombongan juga ya, sore tadi. Nah, ini masih coba kami komunikasikan dengan rekan-rekan Damkar Nganjuk terkait data lengkapnya sudah diterima atau belum. Nanti kalau sudah ada informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Kemudian juga kebakaran itu terjadi di wilayah Kediri. Jadi tadi kan sempat ada pendengar ada mobil damkar yang melaju kencang di daerah Plemahan Kediri.
0: Betul.
1: Ternyata itu memang betul ada kebakaran. Nah, informasi yang kami terima dari Bapak Sofi Sabani ini tadi ternyata ada kebakaran rumpun bambu. Nah, ini untuk informasi detailnya saya masih komunikasikan dengan rekan-rekan pos damkar Pare. Nanti kalau sudah ada informasi lengkapnya akan saya sampaikan kembali juga. Beralih ke informasi perjalanan disampaikan oleh Bapak Aji Pangestu. Ini tadi perjalanan dari Mrebek sampai di Nganjuk Kota. Katanya mau nonton bazar juga di sana.
0: Oh,
1: ya. Kalau besok kayaknya bakalan padat dengan peserta
0: lari
1: ya. Jadi hari ini hari terakhir kita bisa agak santai gitu untuk menikmati bazar. Jadi ini tadi sepanjang perjalanan dibagikan pengalamannya masih cukup aman dan lancar, tidak ada kendala yang berarti. Harap hati-hati, masih ada beberapa titik yang cukup gelap gitu ya.
0: Oh,
1: di beberapa wilayah. Untuk arus lalu lintas lancar, traffic light tadi juga di wilayah Brebek maupun juga di wilayah Loceret ya, kemudian Nganjuk Kota. Ini tadi nyala semuanya normal, tertib, untuk cuaca juga bersahabat, Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Seluruh Cakra, seorang sopir taksi online asal Surabaya harus berurusan dengan polisi setelah diduga mencuri perhiasan milik warga di Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Aksi tersebut dilakukan karena terduga pelaku membutuhkan uang untuk membayar pajak kendaraan. Terduga pelaku diketahui berprofesi sebagai sopir taksi online. Polisi kemudian melakukan penyelidikan setelah menerima laporan mengenai hilangnya perhiasan milik warga. Dari hasil penyelidikan, petugas akhirnya berhasil mengungkap dugaan pencurian tersebut dan mengamankan terduga pelaku. Dalam penanganan kasus ini, polisi juga masih mendalami kronologi aksi dari pencurian tersebut, termasuk bagaimana terduga pelaku bisa mengambil perhiasan milik korban. Barang bukti yang berkaitan dengan kasus tersebut juga diamankan untuk kepentingan penyelidikan. Terduga pelaku kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Polisi juga masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman untuk mengungkap seluruh rangkaian kejadian. Kasus ini sekaligus menjadi pengingat agar persoalan kebutuhan ekonomi tidak diselesaikan dengan mengambil barang milik orang lain.

kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

Kebutuhan membayar pajak kendaraan ini justru diduga mendorong seorang sopir taksi online asal Surabaya ini melakukan aksi pencurian. Perhiasan milik warga di Kecamatan Rejoso Nganjuk diduga menjadi sasarannya. Hingga akhirnya kasus ini pun terungkap dan terduga pelaku diamankan oleh pihak kepolisian. Terduga pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai sopir taksi online kini harus berhadapan dengan proses hukum. Polisi masih mendalami bagaimana aksi tersebut dilakukan sekaligus mengumpulkan bukti dan keterangan untuk mengungkap secara lengkap rangkaian kejadiannya. Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua ya, bahwasanya persoalan kebutuhan ekonomi ini seharusnya tidak diselesaikan dengan mengambil hak milik orang lain. Apalagi alasan kebutuhannya untuk membayar pajak kendaraan bukan berarti membenarkan tindak pencurian.

Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna, Sudur Cakra, Taman Wisata Alam Kawah Ijen yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso ditutup sementara untuk kunjungan wisatawan. Penutupan dilakukan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Timur menyusul kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan tersebut. BBKSDA Jawa Timur menyebut bahwasannya penutupan dilakukan untuk meminimalkan risiko terhadap pengunjung. Dalam pengumuman resminya, kunjungan ke kawasan TWA Kawah Ijen ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Kepala Pelaksana BPBD Banyuwangi Partana mengatakan bahwasannya kebakaran telah merembet mendekati kawasan Pondok Bunder yang merupakan jalur pendakian menuju Kawah Ijen. Karena kondisi tersebut, jalur pendakian juga ditutup sementara. Petugas kini memperkuat pengawasan melalui pos pemantauan di kawasan Paltuding. Penanganan kebakaran dilakukan dengan dukungan mobil pemadam, kendaraan operasional BPBD, serta personel di lapangan. Petugas juga menyiapkan sekitar 15 unit jet pump dengan jangkauan semprotan sekitar 15 meter. Mengingat medan kebakaran ini berupa tebing dan jurang yang lumayan curam, BPBD Banyuwangi juga berkoordinasi dengan BPBD Jawa Timur untuk memungkinkan penanganan melalui jalur udara. Penutupan sementara ini dilakukan sebagai langkah antisipasi keselamatan wisatawan, sekaligus memberi ruang bagi petugas untuk fokus menangani kebakaran di kawasan TWA Kawah Ijen. Masyarakat dan wisatawan diminta untuk mematuhi ketentuan penutupan hingga kondisi dinyatakan aman.

0: Ya, seru cakra kebakaran hutan dan lahan di kawasan TWA Kawah Ijen ini membuat kunjungan wisatawan untuk sementara harus diberhentikan. Yang dimana penutupan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi sekaligus untuk memberikan ruang bagi petugas agar bisa fokus menangani kebakaran. Api dilaporkan juga sudah mendekati kawasan Pondok Bundar yang menjadi salah satu jalur menuju Kawah Ijen. Kondisi medan yang berupa tebing dan jurang curam ini juga membuat proses pemadaman tidak mudah. Karena itu, petugas terus melakukan pemantauan dan menyiapkan berbagai upaya penanganan, termasuk kemungkinan dukungan melalui jalur udara. Bagi Sedulur Cakra yang sudah memiliki rencana begitu ya berwisata ke Kawah Ijen, untuk sementara harap menunda perjalanan sampai ada informasi bahwasanya kawasan tersebut kembali dinyatakan aman. Jangan memaksakan diri masuk ke area yang masih ditutup karena keselamatan harus menjadi prioritas.
1: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
2: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada risiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
1: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna Sedo Cakra, waktu sudah melepas di jam 8 malam. Waktunya saya Melana bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Namun kami masih menunggu informasi dari Anda jika menunggu kewaspadaan selama perjalanan Anda pada malam hari ini. Hubungi kami, kirim foto ataupun video di 0852 9001061.

Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ya, selamat malam Seru Jakra. Malam hari ini kami masih menemani aktivitas Anda. Jangan lupa untuk terus Anda sampaikan kepada kami bagaimana situasi dan kondisi yang ada di wilayah Anda. 0852 9001061. Sedulur Jagra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja nggak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852 9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Wates Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Wates Kediri. Lokasinya ada di Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Koramil Wates Kediri bisa ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates bisa ke timur sekitar 300 meter selatan jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Seorang balita di Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk diduga menjadi korban pencabulan. Dugaan tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Polisi bergerak cepat setelah menerima laporan. Terduga pelaku berhasil diamankan kurang dari 2 jam setelah laporan diterima, sehingga proses penanganan kasus dapat segera dilakukan. Saat ini terduga pelaku telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, dan polisi masih melakukan penyidikan dan juga pendalaman terhadap kasus itu, termasuk mengumpulkan keterangan serta barang bukti untuk mengungkap secara jelas dugaan tindak pidana yang terjadi pencabulan di wilayah Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat malam. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Ati. Polres Trenggalek membentuk tim khusus untuk memberikan edukasi tentang kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI kepada masyarakat, khususnya para pelajar. Selengkapnya bersama Zain Anissa, Krishna FM Trenggalek.
4: Sebanyak 30 personil yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi disiapkan sebagai trainer dan nantinya akan dibagi dalam beberapa unit untuk memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah di seluruh Kabupaten Trenggalek. Materi yang diberikan meliputi pengenalan AI, cara kerja AI, hingga manfaat dan potensi dampak penyalahgunaannya. Kapolres Trenggalek AKBP Rizky Triputra Erika Adiwijaya mengatakan, edukasi ini penting agar pelajar mampu menyikapi perkembangan teknologi khususnya AI secara bijak. Menurutnya, penggunaan AI memiliki banyak manfaat, namun juga berpotensi disalahgunakan sebagai instrumen kejahatan. Karena itu, para pelajar perlu dibekali pemahaman agar dapat memanfaatkan teknologi secara tepat dan bertanggung jawab. Saya Zain Anissa melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Harga daging ayam ras di Pasar Besar Madiun atau PBM masih cukup tinggi. Selengkapnya bersama Diana, Krishna FM Madiun.
5: Pada Rabu 2 September 2026, harganya berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Meski sedikit turun dari 2 hari sebelumnya yang mencapai Rp42.000, kenaikan harga ini dikeluhkan pedagang dan konsumen karena berdampak pada penjualan maupun daya beli masyarakat. Pedagang daging ayam Purwati mengatakan kenaikan harga sudah berlangsung selama beberapa pekan sejak dimulainya tahun ajaran baru. Menurutnya harga ayam yang sebelumnya sekitar Rp35.000 per kilogram kini sudah menembus Rp40.000. Kondisi ini membuat penjualannya turun dari sekitar 50 kg menjadi hanya 20 kg per hari. Purwati berharap harga ayam segera kembali stabil karena pedagang juga kesulitan menutup kebutuhan modal. Sementara itu, pembeli bernama Eni mengaku harus mengurangi jumlah pembelian. Biasanya membeli 1 hingga 1,5 kg. Kini ia hanya membeli 0,5 kg karena harga ayam semakin mahal. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
3: Polisi mengungkap fakta baru kasus anak yang diduga menganiaya ibu kandung hingga meninggal di Desa Bungur, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Selengkapnya bersama Desta, Krishna FM Bojonegoro.
6: Pelaku bernama Mahfud diduga melakukan tindakan tersebut karena mengalami frustasi akibat persoalan rumah tangga. Sebelumnya, warga menduga pelaku mengalami gangguan jiwa dalam kasus yang menewaskan Supatmi, 65 tahun, pada 26 Agustus 2026. Hasil penyelidikan polisi menunjukkan, selain persoalan rumah tangga, pelaku juga merasa iba melihat kondisi ibunya yang telah lama sakit. Perasaan tersebut diduga membuat pelaku mengambil keputusan fatal dengan mengakhiri hidup sang ibu. Polisi masih mendalami kasus tersebut untuk memastikan seluruh fakta dan motif yang melatar belakangi kejadian. Kasat Reskrim Polres Bojonegoro AKP Cipto Dwi Laksana mengatakan, pelaku diduga mengalami tekanan akibat permasalahan dengan istrinya, termasuk kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi. Di sisi lain, pelaku juga merasa iba karena ibunya menderita sakit menahun. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Timur bersama Yayasan Jejak Pulang mengevakuasi 11 individu orang utan dari ancaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang mendekati kawasan sekolah hutan Jejak Pulang di Samboja, Kabupaten Kutai, Kartanegara. Selengkapnya bersama Amoy, Krishna FM Samboja.
7: Proses evakuasi dilakukan tim Wildlife Rescue Unit BKSDA bersama para perawat satwa dengan membimbing dan menggendong satu persatu orang utan menuju kendaraan evakuasi. Di tengah kondisi jarak pandang yang mulai menurun, seluruh satwa berhasil dipindahkan menuju fasilitas kandang perawatan di kilometer 38 Samboja. Dan setelah menjalani pemeriksaan, seluruh orang utan dipastikan dalam kondisi sehat dan aman dari paparan asap. Selama berada di kandang perawatan, sementara proses rehabilitasi tetap dilakukan secara optimal. Para orang utan tetap mendapatkan pakan aktivitas serta pengayaan lingkungan untuk menjaga kondisi dan perilaku alaminya. Evakuasi ini menjadi bagian dari upaya BKSDA dan mitra konservasi untuk melindungi satwa dilindungi dari ancaman karhutla yang masih terjadi di kawasan Samboja dan sekitarnya. Saya Amo yang melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
3: Balai Pemasyarakatan atau BAPAS kelas 2 Magelang menghadiri Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan atau TPP di Rumah Tahanan Negara Wonosobo. Selengkapnya bersama Nisa, Krishna FM Wonosobo.
8: Kegiatan ini membahas usulan program integrasi dan remisi bagi warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Sidang tersebut melibatkan pembimbing kemasyarakatan BAPAS Magelang, jajaran Rutan Wonosobo, serta tim TPP Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah. Pembimbing kemasyarakatan BAPAS kelas 2 Magelang, Arief Diwirianto mengatakan, laporan penelitian kemasyarakatan tidak hanya menilai persyaratan administrasi, menurutnya penilaian juga melihat perubahan perilaku, keaktifan WBP dalam mengikuti pembinaan serta kesiapan mereka untuk kembali ke masyarakat. Saya Nisa Riani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
3: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara meninjau lokasi longsor di Jalan Margasari, Desa Jembayan, Kecamatan Loakulu. Selengkapnya bersama Tata, Krishna FM Loakulu.
9: Longsor yang terjadi akibat abrasi Sungai Mahakam berdampak pada sejumlah rumah warga. Dari 3 rumah yang terdampak, 1 rumah mengalami kerusakan total hingga runtuh dan hanyut ke sungai, sementara 2 rumah lainnya mengalami kerusakan. Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, mengatakan pihaknya telah menerima informasi mengenai kejadian tersebut dan BPBD sudah turun ke lokasi untuk melakukan mitigasi. Ia menegaskan, penanganan tidak hanya menyasar rumah warga yang terdampak, tetapi juga kondisi lingkungan serta aktivitas masyarakat di sekitar lokasi longsor. Saya Tata melaporkan dari Krishna Lokulu, Kalimantan Timur.
3: Bawaslu Kota Samarinda menemukan 2 warga yang tercatat telah meninggal dunia dalam data pemilih. Namun, setelah dilakukan pengecekan di lapangan, keduanya ternyata masih hidup. Selengkapnya bersama Nona, Krishna FM Samarinda.
10: Temuan ini didapat saat Bawaslu melakukan pengawasan dan uji petik dalam pelaksanaan coklit terbatas yang berlangsung pada 1 hingga 3 September 2026. Selain 2 data tersebut, Bawaslu juga menemukan warga Samarinda yang saat ini berdomisili di luar negeri. Temuan itu disampaikan kepada KPU Kota Samarinda untuk ditindaklanjuti. Sementara itu, KPU Samarinda melakukan verifikasi terhadap sekitar 15.000 data pemilih pada triwulan ketiga, dengan coklit terbatas difokuskan pada 150 data, termasuk pemilih yang dilaporkan meninggal dunia. Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Samarinda, Sugeng Prastio, mengatakan verifikasi faktual di lapangan sangat penting untuk membersihkan data pemilih yang tidak memenuhi syarat sekaligus memastikan pemilih baru dapat terakomodasi. Ia menyebutkan, pemutakhiran data diperlukan untuk menjaga validitas data pemilih. Saya Nona melaporkan langsung dari Krishna Radio Samarinda.
3: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Begadung Dua Nganjuk terpantau berhenti beroperasi sejak hari Kamis 3 September 2026. Selengkapnya bersama Siska Krishna FM Nganjuk.
11: Kasatgas MBG Kabupaten Nganjuk Judi Ernanto menyebut SPPG Begadung 2 telah disuspend oleh Badan Gizi Nasional atau BGN dengan waktu penghentian yang belum ditentukan. Sementara itu, tim Dinas Kesehatan Nganjuk telah mengambil sampel menu MBG untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Hasil pemeriksaan tersebut masih dinantikan untuk mengetahui penyebab pasti keluhan yang dialami para siswa. Di sisi lain, Kepala SPPG Begadung 2 Zaidan telah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Polisi juga melakukan pengecekan di lokasi pengolahan makanan serta memintai keterangan dari ahli gizi SPPG dan pihak terkait lainnya. Hingga kini penyebab pasti dugaan keracunan masih dalam penyelidikan dan hasil uji laboratorium menjadi salah satu dasar untuk menentukan langkah selanjutnya. Saya Siska melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
3: Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS, wilayah Lumajang belum sepenuhnya padam. Selengkapnya bersama Ferry, Krishna FM Lumajang.
12: Terkini kebakaran justru meluas hingga memasuki wilayah Kabupaten Malang. Balai Besar TNBTS mencatat ada 4 titik api, masing-masing di kawasan Pos 1, Kepolo, Kalimati, dan Trisula yang berada di wilayah Kabupaten Malang. Untuk menangani kebakaran, sekitar 50 petugas gabungan diterjunkan ke lokasi. Mereka terdiri dari petugas TNBTS, BPBD, TNI, Polri, relawan, serta warga. Petugas masih melakukan pemadaman secara manual, di antaranya dengan cara gebyok menggunakan ranting pohon. Selain memadamkan api, petugas juga membuat penyekat untuk mencegah api merambat lebih luas ke kawasan hutan maupun lahan pertanian warga. Sebelumnya, kebakaran di kawasan TNBTS juga sempat meluas dan mengancam sejumlah akses wisata Gunung Bromo. Kondisi medan yang terjal dan sulit dijangkau menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman. Petugas gabungan kini terus melakukan pemantauan dan penanganan agar api tidak semakin meluas ke wilayah lain. Saya Ferry melaporkan dari Krishna FM Lumajang.
3: Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah atau DLHPS menyiapkan anggaran sebesar 300 juta. Selengkapnya bersama Reva Kasihku FM Brebes.
13: Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah atau DLHPS menyiapkan anggaran 300 juta rupiah untuk memperbaiki 3 tugu perbatasan. Anggaran tersebut dialokasikan melalui APBD Perubahan Kabupaten Brebes tahun 2026. Kepala DLHPS Brebes, M. Sodik menyebut masing-masing tugu mendapat alokasi 100 juta rupiah. Tiga tugu yang akan diperbaiki berada di perbatasan Brebes dengan Jawa Barat, perbatasan Brebes dengan Kota Tegal, serta perbatasan Brebes dengan Banyumas. Saat ini, penganggaran masih dalam tahap pembahasan APBD perubahan, sehingga pekerjaan perbaikan belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. Menurut DLHPS, pelaksanaan perbaikan masih menunggu desain engineering yang jelas sebagai dasar menentukan bentuk pekerjaan di masing-masing tugu. Perbaikan ini dinilai penting karena tugu perbatasan tidak hanya menjadi penanda wilayah administratif, tetapi juga menjadi salah satu wajah Kabupaten Brebes bagi masyarakat dan pengguna jalan. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasuk FM Brebes.
3: Kantor Imigrasi Pati memperkuat sinergi dengan Kementerian Agama dalam rangka mempersiapkan pelayanan bagi calon jemaah haji tahun 2027. Selengkapnya bersama Yuni Cahya, Krishna FM Pati.
14: Koordinasi ini membahas sejumlah hal terkait persiapan pelayanan paspor, termasuk

0: kendala administrasi sehingga calon jemaah dapat mempersiapkan dokumen sejak dini. Koordinasi lintas instansi ini juga menjadi bagian dari upaya memastikan pelayanan kepada calon jemaah haji 2027 berjalan lancar, mulai dari tahap persiapan dokumen hingga menjelang keberangkatan. Yuni Cahya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
1: Kondisi balita berusia 3 tahun korban dugaan penelantaran dan penganiayaan oleh ibu kandungnya di Kota Malang kini mulai pulih. Selengkapnya bersama Rizka, Krishna FM Malang.
2: Meski demikian, korban masih memerlukan observasi dari tim dokter di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar atau RSSA Malang hingga dinyatakan benar-benar pulih. Polisi juga terus memberikan pendampingan untuk memastikan pemulihan fisik dan psikologis korban. Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPU Polda Jawa Timur, Kombes Polisi Ganis Setianingrum menyebut, penanganan perkara dan pemulihan korban menjadi fokus utama. Dinas Sosial juga dilibatkan untuk melakukan asesmen terhadap kebutuhan pemulihan trauma yang dialami balita tersebut. Sementara itu, Dinas Sosial melakukan asesmen terhadap nenek korban berinisial LN untuk proses pengalihan pengasuhan. Langkah ini dilakukan karena ibu kandung korban berinisial SM dan kekasihnya berinisial MA telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Malang Kota. Polisi masih melanjutkan proses hukum, sementara keselamatan dan pemulihan korban menjadi prioritas. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
1: Sebanyak 15.834 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA tercatat di Kabupaten Pacitan hingga pekan pertama bulan September 2026. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krishna FM Pacitan.
3: Lonjakan kasus ini mendapat perhatian DPRD Pacitan yang mendesak Dinas Kesehatan segera memvalidasi periode data tersebut. DPRD menilai jika angka tersebut terjadi dalam waktu singkat, kondisinya perlu mendapat penanganan serius. Ketua Komisi 2 DPRD Pacitan, Rudi Handoko, juga mendorong evaluasi terhadap kesiapan 24 puskesmas di seluruh kecamatan. Evaluasi meliputi kondisi sarana dan prasarana hingga ketersediaan tenaga kesehatan. Pasalnya masih ditemukan laporan keterbatasan jumlah dokter, perawat, dan bidan di sejumlah puskesmas. Untuk menekan penyebaran ISPA, DPRD juga mendorong Dinas Kesehatan memperkuat edukasi kesehatan melalui puskesmas. Masyarakat diimbau kembali disiplin menggunakan masker, terutama saat sedang batuk atau mengalami gejala ISPA, agar tidak menularkan penyakit kepada anggota keluarga maupun orang lain. Sementara itu, DPRD berencana turun langsung untuk mengecek kesiapan puskesmas dalam menangani lonjakan kasus tersebut. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
1: Demikian jaring radio, saya Iis, sampai jumpa.
4: Baru saja Anda dengarkan jaring radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra untuk di malam hari ini, tetap hati-hati karena ternyata beberapa wilayah itu juga masih minim penerangan. Sehingga untuk Anda yang melintas di wilayah-wilayah yang masih minim penerangan, harap diperhatikan, jaga jarak aman, dan juga selalu memperhatikan situasi yang ada di sekitar Anda. Saya cek informasi dulu ke Ima, silakan.
1: Satu informasi kami terima bahwasanya di wilayah Kecamatan Ngantru, Tulungagung, ada kejadian kebakaran yang memicu sebuah kandang hewan ternak ini terbakar. Dan akibat dari kebakaran tersebut mencapai 10 juta rupiah. Yang dimana akibat dari adanya kebakaran tersebut, hewan di dalamnya itu ikut terpanggang begitu, Erika. Kasih penyelamatan dan evakuasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Kabupaten Tulungagung, Bapak Iwan Supriyono, mengatakan bahwa sebuah dapur serta kandang kambing dan sapi milik Bapak Paiti, warga Desa Pojok, Kecamatan Ngantru ini terbakar sekitar pukul jam 10 pagi tadi. Dan menurut Iwan, bahwasanya kebakaran tersebut diduga kuat berasal dari pembakaran sampah untuk pengangkat hewan ternak atau diang di sekitar kandang yang ditinggal begitu saja. Jadi sebelum memperhatikan api itu benar-benar padam, nah untuk pemiliknya ini langsung meninggalkan saja, Erika, tanpa melihat apakah api itu sudah benar-benar padam ataupun belum. Api yang tertiup angin kemudian merambat ke bangunan kandang dan dapur milik korban yang mudah terbakar. Dan Bapak Iwan pun menyebut bahwasannya setelah menerima informasi tersebut, pihaknya langsung menerjunkan satu armada pemadam kebakaran dan satu mobil suplai air untuk memadamkan api di lokasi. Petugas memerlukan waktu sekitar kurang lebih 30 menit untuk memastikan api benar-benar padam. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan, ya, informasi berikutnya dari wilayah Kota Kediri terkait dengan bazar yang berada di depan Balai Kota Kediri. Ini kami dapatkan informasi dari Ibu Siti yang melakukan perjalanan di sekitar Simpang Nabatiasa. Bahwasanya dari video yang dibagikan, ini sudah mulai ramai sekali para pengendara yang memarkir motornya di wilayah Simpang Nabatiasa begitu, ya, Erika. Jadi untuk jalurnya itu jadi lebih sempit karena samping kanan dan kiri, utara dan selatannya itu sudah full dengan motor yang terparkir di wilayah tersebut.
0: Susah ini mau lewat di sana, ya.
1: Iya, dan ini parkirnya tuh gak satu saf loh, Erika, tiga saf. Iya, jadi lumayan memakan jalan juga, ya, karena tapi untuk yang di Jalan Basuki Rahmat kan memang ditutup, jadi tidak terlalu banyak untuk volume kendaraan yang melintas di area tersebut. Namun yang melintas ya harus berhati-hati karena itu tadi udah ada tiga saf di kanan dan juga di kiri jalan Simpang Nabatiasa yang di berlakukan sebagai kantong parkir begitu. Dan tidak hanya motor, yang mobil pun juga terparkir di area situ, di depannya Kediri Town Square itu sudah full dengan parkiran mobil dan juga motor. Untuk cuaca hari ini di wilayah Kota Kediri terpantau cerah saja. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Mbak Fiona melakukan perjalanan dari Purwasri ke Baron. Untuk saat ini posisinya di depan stasiun Baron didominasi oleh kendaraan roda 2 dan untuk cuaca di malam hari ini pun juga terpantau cerah. Bapak Geraldi melakukan perjalanan dari wilayah Nganjuk menuju ke Blitar, saat ini sudah sampai di kawasan Tanjung Anom. Untuk arus lalu lintas di malam hari ini terpantau lancar saja, tidak ada kewaspadaan ataupun kepadatan yang berarti. Cuaca pun juga cerah, Erika.
0: Terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali. Pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Cek informasi ke Alvan.
1: Ya Pak Aji, tadi perjalanan di jalur Jombang menuju ke arah Mojokerto ini sudah sampai di kawasan bypass Mojokerto, masih cukup lancar dengan kendaraan pribadi yang banyak melintas. Kemudian juga masuk info disampaikan oleh Bu Yayu di jalur Kertosono yang menuju ke arah Nganjuk Kota. Ini baru sampai di Simpang 4 Kertosono yang ke arah Baron, masih lancar juga. Beberapa titik persimpangan dan traffic light yang dilalui juga tidak ada hambatan, masih cukup aman sampai di malam hari ini. Kemudian kita terima informasi terkait kebakaran yang terjadi di wilayah Kedung Ngombe Tanjung Anom Nganjuk. Ini juga terjadi sore tadi, kebakaran tumpukan jerami yang lagi-lagi diawali karena pembakaran sampah yang ditinggal oleh si pemilik, kemudian apinya merembet sampai ke area kandang. Untungnya untuk kebakaran tidak sampai merembet ke area kandang, hanya sampai ke tumpukan jerami dan beberapa kayu di sekitar lokasi. Kebakaran di jam 5 sore tadi, proses pemadaman selesai di jam 7 lebih 45 menit tadi. Ini untungnya juga tidak ada korban. Untuk petugas tadi yang meluncur dari pos Damkar Tanjung Anom yang menuju ke lokasi, tidak ada korban, tapi untuk kerugian ditaksir mencapai 15 juta rupiah karena beberapa tumpukan jerami dan barang di sekitar lokasi ikut terbakar, Erika.
0: Baik, terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra. Jadi kebakaran yang terjadi di wilayah Kedungombo ya, seru Cakra. Tadi juga telah berhasil dipadamkan oleh petugas kebakaran. Kemudian juga ada peristiwa kebakaran di wilayah lain, tepatnya di Kecamatan Rejoso, di Desa Blora, Kabupaten Nganjuk. Ada kebakaran umpun bambu di sana untuk penyebab karena adanya pembakaran sampah. Pemilik akhirnya mengalami kerugian ratusan ribu akibat kebakaran tersebut. Lalu untuk yang berada di wilayah Kedungombo Tanjung Anom, itu juga sama, ternyata penyebabnya karena membakar sampah. Akibat dari kebakaran tersebut, kerugian yang dialami oleh pemilik kandang ini hingga belasan juta rupiah. Karena kandang ini ludes habis semua terlalap api ya. Untuk apa namanya, kejadian tadi sore sekitar jam 5 sore. Tetap hati-hati ketika melakukan pembakaran sampah ya, seru Cakra. Jangan sampai terjadi hal serupa karena akan merugikan bagi diri Anda dan juga menimbulkan kepanikan kepada warga yang ada di sekitar lokasi.
2: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

Ya, Seru Cakra, tadi kami sempat terima informasi dari Pak Tri Ispianto terkait dengan antrian kendaraan yang mengisi BBM di Jember Kota. Nah, ini tadi saya juga terima informasi, ternyata memang betul ada antrian panjang kendaraan bermotor di sejumlah SPBU wilayah Jember. Warga mengantri untuk membeli BBM karena ada isu akan ada kenaikan harga BBM di awal September. Antrean mengular didominasi kendaraan roda 2. Di beberapa lokasi, barisan kendaraan bahkan mengular sampai ke bahu jalan raya. Seperti di SPBU Mlokorejo dan Jambarum, Kecamatan Puger, Jalan Ahmad Yani dan Kreongan, Kecamatan Patrang, juga di SPBU Jalan Gajah Mada dan Mangli, Kecamatan Kaliwates. Kondisi SPBU tersebut menunjukkan sebagian warga rela menyita waktu puluhan menit demi mendapatkan BBM subsidi. Salah satu warga yang ikut mengantri mengatakan bahwa sudah setengah jam mengantri untuk mengisi BBM. Jam 2 siang mengantri dan baru dapat beli Pertalite itu setengah 3 sore. Kepadatan bahkan masih terjadi hingga dini hari, seperti di SPBU kawasan Jalan Ahmad Yani. Antrean dipicu oleh rumor di masyarakat terkait rencana kenaikan harga BBM per awal September yang belum terbukti kebenarannya. Sementara itu, Ketua DPC Hiswamna Migas Besuki Iqbal Wilda Fardana memastikan seluruh jalur pasokan BBM subsidi menuju Jember tidak mengalami kendala. Ia menyebut fenomena antrean panjang ini murni dinamika lokal akibat isu yang beredar. Area Manager Communication Relation dan CCR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi memastikan penyaluran BBM ke SPBU di Jember berjalan seperti biasanya. Fenomena antrian panjang lebih banyak dipengaruhi adanya peningkatan konsumsi. Fenomena ini bukan disebabkan oleh kekosongan pasokan. Pihaknya bersama pengelola SPBU pun telah melakukan rekayasa dan penataan antrian agar tidak mengganggu arus lalu lintas.

Seru Cakra, besok hari Sabtu jangan lupa akan ada Sabtu Bersyukur ya di halaman studio Radio Cakra Krisna jam 5.30 atau jam 5.30 pagi hingga selesai. Selesainya jam berapa? Selesainya tidak pasti. Karena bisa lebih cepat ya Seru Cakra, bisa lebih lama. Tapi lebih banyak, lebih cepatnya gitu ya. Biasanya jam 6.15 itu sudah habis, jadi pasti kan Anda paling lambat itu sampai di studio Radio Cakra Krisna jam 6. Jadi karena 5.30 kita kan sudah mulai ya, 5.30 sudah mulai. Nah, paling lambat Anda datang jam 6. Paling lambat itu ya Seru Cakra, agar tidak kehabisan. Sebenarnya untuk porsi yang kami sediakan juga cukup banyak ya. Kami sediakan lebih dari 300 porsi. Sistemnya juga prasmanan, lauknya beraneka ragam. Olahan mie, ayam, sayur, cukup banyak sekali yang bisa Anda pilih. Jadi untuk anak-anak ada, untuk orang tua ada, bisa disesuaikan saja. Dan yang pasti kalau makan itu kadang tidak ada kerupuk, ada yang kurang ya. Di Sabtu Bersyukur kami juga sudah sediakan kerupuk yang mantap untuk Anda ya. Nah, ini kerupuknya juga kita produksi sendiri, jadi wajib dicoba untuk Anda yang datang di Sabtu Bersyukur. Pastinya program sosial ini lahir dari kolaborasi Radio Cakra Krisna, kemudian Krisna FM Group, serta dukungan penuh Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya, dan UD Bagus Pratama. Jadi jangan lupa ya, besok hari Sabtu mampir di Sabtu Bersyukur apabila Anda ada kegiatan di sekitar Ngronggot atau melintas di wilayah Ngronggot. Monggo kita sarapan bersama di Sabtu Bersyukur edisi 5 September 2026. Kami tunggu di sini ya, Seru Cakra. Ya Seru Cakra, karena saat ini sudah hampir masuk di jam 9 malam, saya Erika, kemudian rekan-rekan gatekeeper ada Imalana serta Alfa Namar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya di hari ini, luar biasa informasi yang kami terima juga sangat bermanfaat ya dari Anda. Jangan lupa besok untuk bergabung lagi bersama kami, karena kami hadir lebih awal jam 5.30 pagi hingga selesai. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Goa Putri Ayu Nganjuk. Satu lagi tempat wisata alam yang indah di Kabupaten Nganjuk, namanya Goa Putri Ayu. Berlokasi di Dusun Balo, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso Nganjuk, Goa Putri Ayu berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Nganjuk. Tepatnya di kawasan hutan jati milik Perhutani. Di tepi jalan, pengelola sengaja memasang spanduk besar sebagai tanda gerbang masuk objek wisata. Sebagai kawasan hutan yang berada di Resort Pemangku Hutan atau RPH Balo, akses jalan memang masih terjal, berjarak sekitar 1 km dari tepi jalan raya Nganjuk Bojonegoro. Kita harus ekstra hati-hati sebab selain terjal, jalan juga berbatu. Meski begitu, pemandangan hutan jati membuat suasana perjalanan menuju Goa Putri Ayu tetap menyenangkan. Sebelum masuk ke goa, Perhutani telah menyiapkan loket karcis. Tiket masuknya terjangkau. Untuk menuju ke mulut goa, pengunjung harus menaiki sejumlah anak tangga. Sepanjang jalan di sekitar tebing, kita dapat menikmati beberapa keindahan mulut goa. Namun, karena lubangnya sempit, tidak bisa dimasuki sampai ke dalam. Total ada 6 mulut goa yang ditemukan, mulai dari goa pertapaan sampai peristirahatan. Di area Goa Putri Ayu juga terdapat grojokan yang terdiri atas 7 tingkat. Sumbernya berasal dari mata air Ubalan. Jadi semuanya alami. Sementara lokasi grojokan Putri Ayu tidak jauh dari goa. Letaknya berada di tepian goa menuju jalan keluar. Menurut cerita, Goa Putri Ayu memiliki kisah sejarah masa lalu. Dulu, di goa ini menjadi tempat pertapaan para Senopati Prabu Angling Dharma dari Kerajaan Molopati Bojonegoro. Para panglima perang tersebut sengaja bersemedi di goa-goa untuk menambah kesaktian. Oleh karena itu, pengelola sengaja memberikan nama-nama di setiap mulut goa. Jika goa untuk pertapaan, maka dinamakan pertapaan. Tetapi ada pula yang digunakan untuk peristirahatan. Udaranya sejuk dan alami. Pada masa penjajahan, fungsi Goa Putri Ayu berubah sebab para gerilyawan yang berjuang melawan penjajah Belanda memanfaatkannya sebagai tempat persembunyian. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejaran para kompeni. Karena itu, sebelum mulut goa terbuka seperti sekarang, awalnya tertutup rapat oleh batu. Sebelum dikenal dengan nama Goa Putri Ayu, masyarakat menyebutnya Goa Baung karena masyarakat sering mendengar suara anjing. Sarana dan prasarana di tempat wisata Kata Goa Putri Ayu ini juga terus diperbaiki. Saat ini banyak masyarakat yang sering berkunjung ke Goa Putri Ayu, rata-rata warga sekitar Desa Sambikerep dan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Mereka penasaran ingin melihat goa yang terletak

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Katemi dari Ngantru, desa Sekaran, Pasiman, Bojonegoro. Sebelumnya terus saya ini sakit tulang kejepit Herbal Naria jenis CA sama Kester. Habis satu udah mulai ada perubahan. Herbal Naria obat pilihanku.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibanding

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya Cui Mie Malang? Seperti namanya, Cui Mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, Cui Mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan Cui Mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri, cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan, walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kamiani dan alamat saya di Dusun Sumbersari RT 2 RW 7 Desa Tempe Elor Kecamatan Tempe Lumajang. Saya menderita sakit lambung, asam urat, kolesterol, dan ambeien. Yang saya rasakan waktu sakit perut itu terasa kembung dan sering mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria, CA, dan Gester. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ketiga. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hatini. Alamat saya Gedangan, Pecekelan, RT3 RW6, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kolesterol darah tinggi. Yang saya rasakan kepala pusing, terus kepala yang belakang ini pegel rasanya, terus badan-badan pada pegel semutan. Saya mengonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Kalau pagi sebelum makan, saya ambil air hangat seperempat gelas, saya tetesin 3 tetes, sekali minum sehari 3 kali. Saat minum Naria, alhamdulillah nggak ada reaksi apa-apa. Belum habis 1 paket, alhamdulillah sekarang sudah stabil, langsung enak badan. Saya udah nggak punya kolesterol lagi. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kulit, dan bisa ditambah sesuai selera, seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo. Juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpung atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai gerojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kusmiati, alamat lingkungan Kudi, RT 2 RW 5, Gunung Gedangan, Magersari. Saya menderita sakit emah dan asam lambung. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya habis setengah, alhamdulillah sudah berkurang lah, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: dan musik. Tingkah mereka bisa aneh-aneh dan lucu. Tarian Dolala saat ini sudah berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolala semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: selawan bu, peh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bulitik Supriyadi, alamatnya Kagungan Kaligetas, Kepil, Wonosobo. Sakit saya, kepala pusing, lalu seluruh badan itu semua merasa sakit gemeter, lalu kaki semutan. Saya mengkonsumsi Nariah, CA, Gester.
2: Mulai merasakan ada perubahan setelah habis paket keberapa, Bu?
1: Setelah habis 5 botol. Herbal Nariah, obat pilihanku.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Pantolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Parijoto Kediri. Air Terjun Parijoto secara administratif terletak di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Saat sampai di Jalan Raya Mojo Kediri, cari keberadaan Pondok Pesantren Al-Falah. Dari Ponpes belok ke barat menyusuri jalan beraspal sejauh 12 km hingga sampai di Dusun Tumpak, Doro, Desa Pamongan, Mojo Kediri. Setelah itu, titipkan kendaraan di rumah warga. Kemudian, lanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Perjalanan awal terasa mudah karena jalur yang dilalui adalah jalur warga mencari rumput. Kita masih bisa sering menjumpai penduduk yang berlalu lalang, sehingga kita masih bisa bertanya-tanya. Setelah itu, mulai masuk hutan melalui jalan setapak agar bisa sampai di lokasi air terjun Parijoto. Di dalam hutan ada banyak percabangan jalan, tapi yang meyakinkan hanya satu, yaitu jalan setapak yang sedikit lebar. Sepanjang perjalanan kita akan disuguhi pemandangan asri hutan lindung khas Gunung Wilis. Flora dan fauna yang masih alami membuat pikiran menjadi tenang dan fresh. Untuk menempuh perjalanan ini membutuhkan kondisi fisik yang prima, sebab medan yang dilalui menuju air terjun Parijoto ini akan menguras tenaga, memacu adrenalin, dan menuntut konsentrasi. Sepanjang jalan setapak sejauh 3 km ini berupa jalan tanah terjal mengarah naik dan menuruni bukit. Di bagian kilometer akhir perjalanan akan diuji nyali naik dan turun bukit di tengah hutan lebat Gunung Wilis dengan kemiringan tanah di atas 60 derajat. Bahkan finishnya kita ditantang menuruni tebing batu setinggi 6 meter menggunakan tali tambang sebelum tiba di air terjun Parijoto. Namun, semua rasa lelah terbayar akan pemandangan indah air terjun Parijoto ini. Dingin dan sejuknya air langsung menyambut kaki ketika menapak. Begitu lega rasanya dan seakan seluruh beban terasa hilang saat berdiri di bawah derasnya air terjun Parijoto. Air terjun Parijoto memiliki ketinggian sekitar 40 meter. Air terjun Parijoto memiliki 3 tingkatan air terjun yang sangat indah. Batu-batu besar dan pohon raksasa berusia ratusan tahun menambah keindahan. Kalau musim hujan, debitnya cukup besar sehingga menciptakan hembusan angin dan air yang kuat. Air terjun tidak berasal dari sungai utama, melainkan berada di pinggir sungai. Sungainya melintang dari barat ke timur, air terjunnya berada di utara sungai. Nama Parijoto berasal dari sebuah legenda masyarakat. Pada zaman dahulu ada seorang wanita penjual jamu gendong yang tinggal di sekitar desa Pamongan. Suatu ketika, wanita penjual jamu tersebut berjualan jamu dengan berjalan kaki melewati kawasan air terjun dalam berjualan. Penjual jamu gendong tersebut membawa jamunya dan juga membawa bibit padi yang siap untuk ditanam. Namun, sewaktu melintas di kawasan air terjun, wanita tersebut terpeleset dan jatuh. Jamu yang digendongnya jatuh di sebelah utara air terjun, sedangkan bibit padinya jatuh di sebelah selatan air terjun. Sejak saat itu, air terjun yang berada di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kediri ini diberi nama Air Terjun Parijoto dari kata pari yang berarti padi dan joto berarti sejengkal atau sedikit.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: perjuangan bangsa.
1: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Minarsi, alamat Kalang RT 3 RW 4 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya pernah menderita sakit asam lambung dan sakit pinggang. Saya konsumsi Naria CA sama Gester. Setelah paket kedua, badan saya terasa enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyani, alamat Ngembul, Desa Punggul RT 24 RW 7 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit diabetes. Saya konsumsi Naria DM sama Gester. Sudah merasakan paket kedua Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat.

Wangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Setelah adonan jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: perjuangan bangsa.
1: Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi saksi perjuangan Tentara Negara Indonesia atau TNI melawan Sekutu Belanda di Yogyakarta. Mereka berhasil menguasai wilayah Yogyakarta meski singkat. Peristiwa ini juga melibatkan Museum Benteng Frederbrug. Waktu itu, pasukan Belanda hendak menguasai museum dan menjadikannya sebagai tempat untuk melawan penjajah. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin agar diadakan perang. Dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, Letnan Jenderal Sudirman memimpin operasi gerilya rakyat semesta. Pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana penyerangan balik. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil mundur dan meninggalkan pos militernya. Bahkan, beberapa senjata yang dimiliki Belanda berhasil direbut tentara gerilya. Selanjutnya, tepat jam 12 waktu Indonesia Barat, Letnan Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan untuk mengosongkan Yogyakarta dan kembali menuju pangkalan gerilya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Candi Tegowangi Kediri. Wilayah Kediri masa kini dulunya merupakan ranah inti dari Kerajaan Kadiri. Meskipun demikian, tidak semua peninggalan sejarah yang ada di Kediri adalah peninggalan dari Kerajaan Kadiri. Candi Tegowangi misalnya. Candi Tegowangi adalah salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang ada di wilayah Kediri. Secara administratif, Candi Tegowangi terletak di Dusun Candirejo, Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Candi Tegowangi pertama kali dilaporkan secara tertulis oleh N.W. Hopperman, kemudian R.D.M. Verbeek, J. Knebel pada tahun 1902, dan P.J. Perquin pada tahun 1915. Candi Tegowangi menghadap ke barat, terbuat dari batu andesit. Keadaan candi ini telah runtuh dan hanya menyisakan bagian kaki candi saja. Bangunan yang bisa kita lihat saat ini merupakan hasil pemugaran pada tahun 1983 sampai 1984. Meski telah runtuh, sisa kemegahan Candi Tegowangi ini masih dapat dinikmati dari reliefnya. Relief pada Candi Tegowangi terletak pada dinding kaki candi, menceritakan kisah Sudamala. Relief tersebut belum sepenuhnya terrealisasikan, baru separuh sisi barat, sisi selatan, dan sisi timur yang terpahat. Bagian akhir kisah Sudamala yang seharusnya berada pada dinding utara dan barat belum terpahat. Sudamala mengisahkan tentang Batari Durga dan para Pandawa. Kisah ini pada Candi Tegowangi dapat dibaca secara praswaya atau berlawanan arah jarum jam. Berdasarkan kisah Sudamala yang menceritakan tentang dewa-dewa Hindu, diduga Candi Tegowangi bercorak agama Hindu. Hal ini juga didukung dengan keberadaan yoni pada bilik candi. Ada pula yoni lain yang sekarang ditata berjajar dengan batu-batu reruntuhan candi yang tidak dapat dikembalikan ke posisi awalnya. Yoni merupakan penggambaran Dewi Parwati. Biasanya merupakan satu kesatuan dengan lingga, yaitu lambang Batara Guru atau Dewa Siwa yang menggambarkan penciptaan dalam agama Hindu. Sementara itu, meski telah diketahui bahwa Candi Tegowangi didirikan pada masa Majapahit, namun kapan tahun pendiriannya masih menjadi kajian para ahli. Dalam negara Kartagama, Tegowangi pernah disebut namun merupakan nama daerah, bukan nama bangunan suci. Pendapat populer menyatakan bahwa Candi Tegowangi didirikan untuk pendarmaan Bre Matahun yang merupakan kerabat Hayam Wuruk. Bre Matahun meninggal pada tahun 1310 Saka atau tahun 1388 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada berita yang dimuat dalam kitab Pararaton. Berdasarkan berita Pararaton, tempat pendarmaan Bre Matahun di Tegowangi tersebut bernama resmi Kusumapura. Candi Tegowangi menempati sebuah area yang cukup luas dan terbuka. Area wisata arkeologi ini juga terawat dengan baik. Tidak terlihat sampah bertebaran kecuali daun-daun kering pepohonan dalam jumlah yang juga tidak terlalu banyak. Di halaman Candi Tegowangi terdapat beberapa arca, yaitu Arca Parwati Ardhanari, Garuda berbadan manusia, dan sisi candi di sudut tenggara. Nah, cukup menarik bukan? Ayo dolan ke Candi Tegowangi Kediri. Kita bisa cari tahu hal menarik yang bisa ditemukan di Candi Tegowangi ini.
0: Ayo dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.

tumpul, belum cerdas kepada Allah, belum kenal Allah, belum arif billah. Jadi begini, musibah, ujian yang Allah timpakan kepada seorang hamba, jangan sekali-kali engkau menduga kalau Allah sudah tidak berkasih sayang kepadamu. Dan jangan sekali-kali berprasangka buruk kalau itu tidak ada kenikmatan di balik itu semua. Sayyidina Umar bin Khattab berkata bahwa pertama kali aku kena musibah, misalnya sakit atau apa, yang aku sadari sekaligus ada beberapa nikmat. Di antaranya apa? Itu musibah di dalam duniaku, bukan akhiratku. Musibahnya urusan dunia. Kalau masih musibah urusan dunia itu masih nikmat. Yang musibah beneran adalah urusan akhirat. Hanya urusan sakit. Yang kedua adalah difahami bahwasanya ini adalah amal, adalah pengangkatan derajat untukku. Langsung faham. Selanjutnya apa yang difahami? Adalah pengampunan dosa untukku. Apalagi yang difahami akan jadi tabungan pahala nanti di akhirat bagi orang beriman. Jadi enggak ada bencana yang sesungguhnya bagi orang beriman, seperti yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, hadis ajaban li amri ummat amril mukmini anna amrahu kullahu khair, urusan orang beriman semuanya baik-baik. In asabahu sarra, kalau dia mendapatkan kebaikan, syakar, bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, kalau mendapatkan musibah, sabar, lalu dia sabar, kana khairan lahu, maka itu baik baginya. Artinya di saat ini pendidikan yang kesekian kalian dari Ibn Athaillah As-Sakandari, kapan engkau diuji oleh Allah dengan ujian, maka hendaknya yang engkau tata adalah hatimu agar benar-benar bisa tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah berprasangka baik kepada Allah, sebesar apapun itu musibah jadi kecil. Karena apa? Ia merasakan sakit sesaat, tapi dia sadar bahwasanya di balik ini semua ada yang besar nanti akan didapat. Banyak di antara kita memang menganggap ini bahwasanya musibah ya musibah. Sehingga muncul menjadi orang yang putus asa. Sakit terus, sakit terus, sakit terus, sakit terus. Bangkrut, bangkrut, bangkrut terus. Kalau orang beriman kan di saat mendapatkan sakit, dia tahu bahwasanya sakit itu penghapusan dosa, memang aku banyak dosa. Sakit mengangkatku. Sakit menjadikan sebab aku dapat pahala nanti yang melimpah di saat menghadap kepada Allah. Sehingga di saat ditimpa musibah itu tetap dia bukan jauh kepada dari Allah. Malah dia semakin dekat kepada Allah. Jadi ingat, seorang mukmin harus bisa berkata di saat musibah Allah timpakan, yang kelihatan di matanya adalah nikmat di balik itu semuanya. Nah, ini berat memang. Musibah yang Allah timpakan akan terlihat nikmat bagi seorang yang beriman. Sehingga tidak akan punya dhon infika kalutfihi an qadarihi, sehingga tidak akan seorang hamba itu berprasangka tidak ada kelembutan Allah di saat Allah menimpakan musibah kepada seorang hamba. Kalau ketimpa musibah tidak pandang, orang yang paling dicinta Allah pun bisa ketimpa musibah. Baginda Nabi Muhammad putra beliau Sayyidina Ibrahim juga wafat di saat baginda Nabi masih hidup, sedih, musibah. Bahkan Nabi pun juga pernah terlempar batu retak, gerahamnya jatuh, pinggangnya terkena tombak, pernah, dan sakit. Tapi bagi orang-orang yang kenal Allah seperti baginda Nabi dan penerus baginda Nabi, musibah ini yang kebayang di benaknya adalah nikmat di balik musibah ini semuanya. Karena apa? Dia berurusan dengan Allah yang maha tahu tentang apa yang terbaik untuk hambanya yang pertama, dan dia tahu bahwasanya kehidupan bukan hanya di dunia, masih ada lanjutannya nanti. Siapapun yang diuji oleh Allah di dunia lalu dia sabar, maka ketahuilah Allah akan ganti dengan kebahagiaan nanti di akhirat. Pantang Allah memberikan sakit kepada hambanya dua kali, hamba yang beriman. Kalau sudah dikasih sakit di dunia, tidak akan sakit nanti di akhirat. Kalau sudah dibikin sedih di dunia, di akhirat akan bahagia. Ini orang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman, na'udzubillah, di saat mendapatkan musibah di dunia, maka ketahuilah itu adalah mukaddimah seksa sebelum nanti diseksa di akhirat. Nah, ini yang harus kita sadari bahwa di saat seorang hamba tertimpa ujian,

0: maka hendaknya yang ada di hatinya adalah tetap prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak perlu dengan apapun yang kita miliki. Allah tidak perlu dengan harta kita, Allah tidak perlu dengan orang tua kita, Allah tidak perlu dengan kesehatan kita. Akan tapi semua yang Allah berlakukan kepada hambanya dari ujian itu adalah karena Allah ingin mengangkat pangkatnya dia. Suatu ketika ada pada zaman tabi'in, ada satu orang diuji oleh Allah dengan sakit. Sakitnya apa? Sakitnya itu lepra, tangannya terputus-putus, terus banyak penuh dengan koreng. Dia adalah duduk di dia kebiasaannya duduk di sebuah perempatan, memang dia adalah fakir juga, sehingga disitulah orang ngasih makan dan sebagainya. Cuman dia sih kayak mayat, mayat hidup ya, mayat kayak mayat tapi masih hidup dia. Semua orang ya, yang ditolong dia, ditolong dan sebagainya. Akan tapi yang mulutnya itu selalu bergerak. Akhirnya didengar oleh sahabat Nabi. Ini masa tabi'in, masa sahabat Nabi setelah Nabi wafat. Sahabat Nabi adalah salah satu sahabat atau salah satu orang soleh, alim, mendekatkan telinganya di bibirnya laki-laki tersebut. Setelah didekatkan ke telinga, ke telinganya didekatkan ke mulut laki-laki tersebut, ternyata terdengar suara. Suaranya apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kok bisa mengucap alhamdulillah ini? Dari awal akhir banyak hanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal semuanya zahirnya hancur ya. Koreng ini sakit semuanya kejam, alhamdulillah. Dan dia tidak pernah kalimat kecuali alhamdulillah, alhamdulillah. Selalu alhamdulillah. Akhirnya semakin diperhatikan orang semakin jelas. Berarti mengucapkan alhamdulillah terus, alhamdulillah. Akhirnya ditanya, kau diuji oleh Allah dengan seperti ini kok masih alhamdulillah? Terheran ini yang bertanya. Dia menjawab bahwa iya, jasadku rusak semuanya, tapi alhamdulillah itu hanya zahirku yang rusak. Alhamdulillah hatiku masih dijaga oleh Allah sehingga aku masih bisa berzikir dengan lisanku. Itu saja. Padahal dalam keadaan dia rusak masih mengucapkan alhamdulillah, karena apa? Musibahnya musibah zahir bukan batin. Di zaman ini kita ini lebih sedih kalau kita kena musibah zahir. Musibah batin enggak kerasa. Anaknya akhlaknya berubah, bisa tersenyum kita naudzubillah. Tapi giliran motornya itu salah nempatkan, biasanya kan ditempatkan di ruang tamu. Rupanya hari itu karena buru-buru taruh di dapur, bangun tidur itu kaget, astagfirullah, motorku hilang. Setelah itu baru sadar. Anak perempuannya enggak pulang berhari-hari, biasa saja dia. Jadi lebih berat bagi seorang hamba yang hatinya belum kenal Allah musibah dunia daripada musibah akhirat. Anaknya akhlaknya buruk, anaknya tidak sholat biasa saja, bangun ini biasa-biasa saja, tapi giliran mau rekreasi jam 4 sudah dibangunin, jam 3 sholat, bangun beneran serius bangunnya, dibuatin kopi minum agar gak telat bisnya nanti. Jadi musibah kita ini di dalam urusan batin, urusan akhirat tenang-tenang saja naudzubillah. Tapi orang dulu tuh musibah dunia endeng baginya, yang paling sedih adalah musibah akhirat. Makanya Sayyidina Umar berkata, kalau aku tertimpa musibah, yang aku rasakan nikmat pertama adalah itu adalah musibah zahir dunia. Bahkan di antara doa-doa orang salaf adalah, kalau ya Allah jangan uji kami, tapi jika kau uji, ujilah dalam urusan dunia, jangan urusan akhirat. Jangan sampai musibahku fi dinina. Jangan sampai musibah dalam urusan agama. Tapi tetap kita tidak boleh meminta musibah kepada Allah. Jangan sok hebat deh. Baik, artinya jika kita ditimpa oleh Allah, ditimpakan kepada siapapun dari hambanya musibah, maka hendaknya seorang hamba itu langsung berpikir yang memberi adalah Allah yang tahu yang terbaik untuk hambanya. Dan Allah Maha Kasih. Dan kenikmatan dari Allah panjang kisahnya, bukan sepanjang hidup kita di dunia, akan tapi masih terbentang di perjalanan kita di alam di penanti, di malam alam penantian, yaitu di alam barzah. Setelah itu perjalanan di padang mahsyar, ada kenikmatan yang dirasakan, yaitu bersanding bersama baginda Nabi, meminum air telaga, kemudian kita menyeberang siratal mustaqim dipandu oleh Nabi sehingga sampai surga. Masih panjang kisahnya. Jadi hidupnya bukan hanya setelah di dunia ini selesai. Orang yang tidak beriman hidupnya hanya di dunia. sehingga paniknya double dia. Kalau aku tidak senang hari ini, ya gak senang. Dia tidak berpikir, kalau sudah sakit ya sakit. Makanya ada yang bunuh diri di saat sakit, gak kuat dan sebagainya. Tapi ahli iman di saat diuji Allah dengan sakit, yang diingat adalah Allah. Di balik sakitku akan ada pahala nanti. Pahala di hadapan Allah Subhanahu, di balik sakitnya ada pahala di hadapan Allah. Ada kenikmatan yang Allah berikan. Bahkan sebetulnya dalam dunia kita sehari-hari itu sudah biasa ya, namanya ada rasa sakit untuk sebuah kebaikan itu kita sudah biasa. Suruh minum jamu padahal pahit, kenapa mau? Karena pengen sembuh. Ada disuntik, kenapa mau? Karena pengen sembuh. Ada ibu-ibu ternyata minta ke dokter bayar lagi 8 juta untuk dirobek perutnya karena pengen dapat harapan ada anak. Semua ada biasa itu sebenarnya. Hanya itu adalah kalau urusan yang jangka pendek ini gampang paham kita, ini urusan dunia. Tapi urusan akhirat yang panjang ini susah paham kita. Sementara rasa sakit yang dirasakan seorang hamba di dunia ini ada hitungannya nanti pahalanya di akhirat. Baik, setelah itu apa yang harus kita hadirkan? Berprasangka baiklah selamanya kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Latif, Allah yang maha lembut dan penuh kasih kepada hambanya. Maka yang berprasangka baik kepada Allah akan dapatkan kasih sayangnya. Biar bukan kadang ditampakkan dalam bentuk tidak kasih sayang, tapi sebetulnya ditahan oleh Allah hari ini biar nanti ada rasa luar biasa di akhirat nanti. Bukankah enaknya buka adalah karena kita merasakan lapar sebelumnya? Enaknya badan kita itu adalah karena kita pernah merasakan sakit. Rasa dingin terasa sejuk karena kita merasakan panas sebelumnya. Jadi kadang-kadang seperti itu tuh mudah difahami jika ini urusan-urasan yang dirasakan saat di dunia. Sementara sebetulnya bagi orang beriman sama, yang diyakini di akhirat sama dengan yang dilihat di mata kita saat ini. Karena apa? Bagi orang beriman itu yang terlihat dan yang tidak terlihat sama nama-nama iman. Kata Imam Ali, "Law kushifa 'anil hita'u mazdatu yaqina." Kalau sudah berita tentang surga neraka, Imam Ali berkata, kalau seandainya neraka itu disingkap tabirnya, lauku kelihatan neraka, kelihatan surga, oh itu surga neraka, sudah enggak tambah lagi imanku. Kenapa? Imannya sudah puncak, sama. Biarpun kita tidak melihatnya ada iman. Lah inilah yang membangun keimanan, ya, membangun keimanan ini menjadikan orang di saat ketimpa musibah yang diingat bukan sakit di dunia ini, nanti enak nanti di akhirat, nanti Allah akan beri, Allah akan ampuni aku. Sehingga muncullah orang yang sabar yang sesungguhnya. Sabar itu harus ada dasarnya. Ada sabar karena dia enggak bisa ngapa-ngapain, sabarnya orang tertindas, kan begitu. Kenapa kok sabar banget? Ya sabar, bukan sabar, kan dia enggak berani balas, enggak bisa dia. Dia kecil, kurus, ini dia dolimi, enggak bisa. Sabar bukan sabar, sabar itu harus ada landasannya, sabar landasannya iman. Kalau sadar landasannya karena dia lemah, bukan itu. Dia lemah, enggak bisa ngapa-ngapain, maka belum sabar. Sabar di saat sabar ini adalah landasannya, itu kesadaran bahwasanya yang akan dipetik nanti di akhirat. Nanti yang aku cari, nanti yang aku dapat, itu kesabaran. Jadi karena Allah, sehingga betul disebutkan bahwasanya kalau orang bersabar pahalanya adalah enggak pakai hitungan, tanpa hisab Allah akan kasih, tanpa hisab. Baik, dan setiap saat akan ada musibah kecil atau besar yang diberlakukan oleh Allah kepada hambanya. Akan tapi orang hebat adalah orang yang musibah tidak dianggap musibah, bahkan musibah dikatakan seperti hikmah sebelumnya, ainun nikmati, hakikat nikmat dirasakan oleh seorang beriman. Karena tahu bahasanya dengan itulah dia akan naik pangkat di hadapan Allah. Bahkan dalam satu hadis, innallaha idza ahabba 'abdahu ibtalah, Allah kalau mencintai hambanya akan diuji. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur. Ya. Enggak pakai ujian tapi pangkat tinggi ya. Ujiannya adalah ujian ibadah. Maksudnya kita rajin ibadah kan capek. Ujiannya apa? Punya duit banyak, mula-mula pelit. Ujian jadi dermawan. Gitu-gitu aja deh. Ujiannya jangan yang berat-berat ya. Kita takut mau bangun malam susah. Ah, ujian. Tapi lulus dia. Bangun malam juga. Mau ngaji begini, Masya Allah. Cemberut terus sama suaminya dari rumah tadi. Kami nyampe di sini, alhamdulillah ujiannya lulus, gitu-gitu aja. Yang gilanya kan suami terus, jadi kita pengen ujian yang baik-baik, yang anak. Ujian semua, jangan yang berat-berat. Kita ini lemah, belum kuat kita. Jangan sok jadi orang kuat. Tapi apapun dari kita, tentu akan menemukan musibah ya. Misalnya ada sakit, ada. Selama hidup kita tentu ada merasakan flu. Ada flu, ya. Ada batuk. Kalau tidak kita meninggal, ada orang lain meninggal dari saudara kita, itu sudah pasti hidup di dunia. Kalau pengen tidak ada musibah, satu dok jalannya. Nanti kalau sudah berada di surga, semoga kita masuk surga Allah. Enggak ada musibah, semuanya serba indah. Baik, ini saja. Mari tingkatkan khusnudzon kepada Allah. Dan kami ingatkan juga cara pandang tentang musibah, masih ingat? Jangan salah, musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba adalah baik-baik semuanya. Hamba yang beriman. Kalau bukan karena pengampunan dosa, pengangkatan derajat, penyimpanan pahala. Semuanya kita perlukan. Tapi kalau cara pandang harus kita tata. Jika musibah menimpa kepada kita, semoga Allah menjauhkan kita dari musibah. Jika musibah menimpa kita, kita boleh berkata karena dosa-dosa kita, semoga Allah mengampuni kita. Tapi kalau musibah menimpa orang lain, jangan pilih kalimat yang itu. Semoga Allah mengangkat derajatnya. Kita sering dengan kesombongannya, gempa bumi di Jogja karena dosa-dosanya. Serem banget ngomong gitu. Jangan begitu. Tsunami karena dosanya orang Aceh. Enggak boleh ngomong begitu. Kalau memang Jogja diguncang karena perzinaan yang terjadi di sana atau karena minuman keras yang diminum di sana, maka Cirebon pun harus diguncang karena juga ada orang berzina, kan begitu. Jadi kalau mandang orang lain, pilih dari tiga ini, itu adab. Semoga Allah mengangkat derajatnya. Karena ada yang meninggal orang soleh kok. Jangan sampai bilang, wah dasar itu karena maksiat semuanya makanya. Padahal ada yang meninggal orang di musola kegencet gempa. Lagi tahajutan, ada orang enggak pernah tahu hiruk pikuknya dunia, ikut mati. Ayo kita akan suudon. Kita perlu menata hati, kalau komentar yang benar dong. Wah ini karena bencana, musibah. Ya bagi orang yang tidak beriman, iya itu mukadimah musibah sesungguhnya. Tapi bagi orang beriman, mungkin pengangkatan derajat, atau pengampunan dosa, atau penyimpanan pahala yang berlipat nanti. Tolong ini jaga urusan lesan, termasuk bencana yang kita dengar di mana, di Cina, di mana. Bagi orang beriman, pengangkatan derajat, atau pengampunan dosa, atau tabungan pahala yang besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau untuk diri kita, hendaknya pertama yang kita hadirkan kalau kita ketimpa musibah adalah karena dosa-dosa kita. Jangan seperti sebagian orang yang kayak tidak punya dosa. Ya Allah musibah lagi, dosa apa kok sampai kena musibah? Dosa apa? Banyak dosamu kok bilang dosa apa? Hah? Kok bisa bilang dosa apa? Kok hebat banget dia merasa tidak dosa, kayak Nabi kali. Tapi orang beriman berkata, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allah senang dengan begitu. Sampai dalam disebutkan satu riwayat bahasanya Allah itu kalau rindu dengan kalau cinta hambanya itu senang kalau hambanya merintih, maka dibuat sakit dia. Lalu mengatakan Allah, Allah, Allah, Allah. Makanya merintihlah sebelum dikasih sakit agar Allah tidak memberi sakit kepadamu. Mengadulah kepada Allah di tengah malam, banyak sholat, banyak ibadah, banyak sedekah akan dijauhkan kita dari malapetaka dan balak bencana. Ini saja insyaallah. Allah alam.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: berasal dari Sumatera Barat, tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan atribut piring. Secara tradisional, tari ini berasal dari Solok, Sumatera Barat. Tari piring dipopulerkan oleh Huriyah Adam. Tari piring juga dijadikan sebagai penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat. Tari piring diperkirakan sudah ada sejak abad ke-12. Saat itu, masyarakat Minangkabau masih menyembah dewa-dewa. Awalnya, tari piring ini dijadikan untuk pemujaan masyarakat Minangkabau terhadap Dewi Padi atas hasil panen. Namun, kedatangan agama Islam membawa perubahan pada kepercayaan dan konsep tari ini. Kini, tari piring tidak lagi dipersembahkan kepada dewa-dewa, tetapi justru dilakukan sebagai sarana hiburan, seperti acara pernikahan atau upacara adat.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan Komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi Seru Cakra. Selamat beraktivitas untuk pagi hari ini. Kami hadir lebih pagi karena hari ini merupakan hari Sabtu, tanggal 5 September 2026. Setiap hari Sabtu kita hadir atau kita mengudara lebih pagi karena ada terselenggara Sabtu Bersyukur di halaman studio Radio Cakra Krisna. Kegiatan atau program Sabtu Bersyukur ini bisa Anda ikuti ya, karena terbuka untuk umum. Sarapan gratis dengan sistem prasmanan. Siapapun boleh mampir, siapapun boleh bergabung. Kami tunggu di sini ya, Seru Cakra, mulai jam 6 pagi hingga selesai. Kali ini bersama dengan saya, Erika Dwi, ditemani gatekeeper Alvana Mar serta Imalana. 0852-9000-1061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9001-061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bogor, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Bogor. Lokasinya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: Ya, seru Cakra, Sabtu bersyukur pagi hari ini kembali hadir untuk menemani sarapan pagi Anda sesuai dengan namanya ya. Setiap hari Sabtu pagi jam 6:30 pagi hingga selesai di halaman studio Radio Cakra Krishna terselenggara Sabtu bersyukur. Untuk Anda yang mungkin ada agenda di sekitar wilayah Ngronggot atau mungkin juga hari Sabtu belum ada agenda ya, bisa mampir di Sabtu Bersyukur yang terselenggara di halaman studio Radio Cakra Krishna. Ini tadi juga terlihat para pengunjung ya, jam 6:30 pagi sudah mulai berbondong-bondong hadir. Meskipun kita sedang persiapan ya, mereka menunggu semuanya di depan. Saya coba cek informasi dulu ke Alvan, silakan.
1: Iya, program Sabtu Bersyukur yang berlangsung pagi ini sudah mulai ramai ya. Meskipun kondisi di Nganjuk anginnya cukup kencang dan juga cukup dingin pagi ini, tapi untuk masyarakat yang datang ke Sabtu Bersyukur sudah mulai ramai. Masih kita siapkan untuk menunya, tapi untuk yang datang sudah cukup banyak ini. Untuk Sedulur Cakra mungkin yang mau merapat, ini akan segera berlangsung program sosial Sabtu Bersyukur pagi ini. Jadi langsung saja merapat. Lokasinya di halaman studio Radio Cakra Krishna, akan berlangsung sampai habis nanti. Dan seperti biasa ada lebih dari 350 porsi makanan yang akan kita bagikan secara gratis untuk pagi ini. Kemudian tadi informasi masuk juga disampaikan oleh Pak Yitno di wilayah Jombang Kota, ini sudah bergabung. Menit ke 25 tadi sudah mengirimkan informasi untuk Jombang Kota, ini cuacanya sudah mulai cerah. Tapi suhu masih cukup dingin di 22 derajat Celcius. Yang mau ke arah Jombang hati-hati, akhir pekan cukup ramai kondisinya. Kemudian disampaikan informasi di kawasan Papar. Tadi untuk wilayah Papar, Mbak Fadila sempat melintas masih cukup lancar. Jalan Raya Kediri yang menuju ke arah Mengkreng ini masih aman saja. Untuk dominasi truk muatan masih banyak yang melintas pagi ini. Pak Tri Isbianto mengirimkan informasi dari wilayah Pasuruan, tepatnya di wilayah Watu Kosek Gembol Pasuruan, ini juga mengirimkan untuk BBM di sana di SPBU Watu Kosek Pasuruan ini kosong kah? Jadi untuk stoknya kosong, mulai dari Pertalite, Solar dan kawan-kawannya tidak ada. Jadi untuk wilayah Jember, kemudian di Pasuruan beberapa SPBU memang ramai, kalau enggak ramai ya kosong stoknya. Lalu informasi traffic kembali, Mbak Dian tadi, wilayah Madiun ke arah Nganjuk lewat arteri lancar. Ini sudah masuk di Kecamatan Wilangan, perlintasan kereta api awar-awar juga masih aman untuk dominasi kendaraan pribadi yang banyak melintas pagi ini, Erika.
0: Terima kasih, Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sabtu Bersyukur salah satu program sosial unggulan kami. Kolaborasi Radio Cakra Krisna, Krisna FM Group Herbal Nariah, dan PT Bagus Pratama Jaya. Sesuai namanya, digelar setiap hari Sabtu pagi. Sarapan gratis untuk masyarakat umum. Yuk, simak keseruannya.
1: Saya hari ini juga masih bersama dengan Seru Cakra juga ini, dengan Bu Fani. Bu Fani, ini rumahnya mana? Tukorejo Besuk, masuknya itu Kertosono.
2: Iya.
1: Ini tadi mampir ke sini sudah sering atau?
2: Ya, tadi Sabtu kesini.
1: Okay, Bu Fani sudah tahu juga kalau program ini disponsori penuh oleh Herbal Nariah?
2: Pun.
1: Okay. Sudah pernah konsumsi Herbal Nariah?
2: Belum.
1: Belum. Nah, mungkin saya sambil beritahu ya Bu ya, kalau Herbal Nariah itu nutrisi juga untuk tubuh. Jadi Herbal Nariah itu tidak hanya dikonsumsi oleh orang sakit, tapi juga dikonsumsi oleh orang sehat juga untuk menjaga stamina tubuhnya. Untuk hari-hari kesibukannya apa?
2: Jualan nasi goreng.
1: Oh, jualan. Ini mungkin pendapat jenengan tentang adanya Sabtu Bersyukur ini seperti apa Bu? Silakan.
2: Saya dukung Mbak, pulang saya tambah. Kalau pagi hari kan ada yang bisa dimakan.
1: Menurut jenengan sangat membantu.

Ya seru Cakra, Anda pastikan hadir sebelum jam 6 pagi karena biasanya kalau sudah lebih dari jam 6 pagi yang datang juga cukup banyak ya, antriannya panjang sampai mengular ke jalan. Jadi harap hati-hati juga yang melintas di depan studio Radio Cakra Krishna. Untuk diketahui juga, Seru Cakra, program Sabtu Bersyukur ini adalah salah satu program sosial yang memang rutin kami gelar di setiap hari Sabtu. Program sosial ini kolaborasi antara Radio Cakra Krishna dan Krishna FM Group serta didukung penuh oleh Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya, dan UD Bagus Pratama.

0: Ya, seru Jakra untuk bersyukur. Sarapan gratis di halaman studio Radio Jakra Krishna juga bisa dibawa pulang loh ya. Jadi Anda sarapan di sini sekalian dibawa pulang boleh, tapi harus bawa tempat makan sendiri karena kami belum menyediakan tempat makan untuk dibawa pulang. Namun apabila Anda sarapan di sini, sudah kami sediakan alat-alat makan. Jadi sedang on the way jalan-jalan atau berangkat kerja, di mobil nggak ada alat makan, di kendaraan tidak ada peralatan untuk Anda makan, ini nggak usah khawatir karena kami sudah menyediakan. Sudah ada piring, sudah ada sendok, air minum pun juga sudah kami sediakan ya, Seru Jakra, sehingga tidak usah khawatir. Tapi ya gitu, kalau ingin dibawa pulang harus bawa tempat makan sendiri. Silakan Anda bawa tempat bekal ya. Biasanya kalau Seru Jakra yang datang itu bawa tempat bekal yang biasanya dibawa ke sekolah gitu ya. Atau mungkin juga dia bawa kertas minyak, itu juga ada Seru Jakra. Biar nanti habis makan langsung dibuang, biar tidak repot-repot bawa bekal, bawa pulang lagi ya kan. Nanti kalau enggak dibawa pulang dimarahin ibu dan lain sebagainya. Jadi bawa kertas minyak juga boleh Seru Jakra ya. Silakan Anda mampir, silakan Anda bergabung untuk di program sosial Sabtu Bersyukur sarapan gratis untuk umum. Sistem prasmanan ada lebih dari 300 porsi yang sudah kami sediakan. Sekalian membeli herbal naria juga kami layani ya, karena untuk pelayanan penjualan herbal naria maupun juga ekstrem ini juga buka lebih pagi. Kalau ada Sabtu Bersyukur jam 6 pagi sudah bisa. Jadi mau sekalian beli herbal naria, sarapan bersama, ini bisa ya Seru Jakra, silahkan gabung ya di halaman studio Radio Jakra Krishna. 0852 9001 Anda juga bisa berbagi pengalaman dengan kami apabila Anda sudah pernah berkunjung ke Sabtu Bersyukur. Nah untuk saat ini, situasi di Sabtu Bersyukur seperti apa? Sudah tersambung dengan jurnalis Radio Jakra Krishna, Intan Anggraini. Selamat pagi, Intan.
1: Halo, selamat pagi, Rika.
0: Ya, silakan laporannya.
1: Ya, saat ini saya sedang berada di halaman studio Radio Jakra Krishna seperti biasa ya. Hari ini hari Sabtu, acara Sabtu Bersyukur. Pantauan di lokasi jam 6 kurang ya, antrian sudah sangat panjang sekali. Ini terlihat ada juga bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian ada juga anak-anak yang menyempatkan waktu untuk sarapan dan makan bersama di pagi hari ini. Hari ini Sabtu ya, bertepatan di tanggal 5 September 2025. Istimewanya program ini adalah sarapan gratis yang bisa dinikmati secara umum siapa saja. Kami sudah menyiapkan ada 300 porsi lebih untuk dinikmati bersama. Dan perlu diketahui juga bahwa program ini disupport penuh oleh Herbal Naria, PT Bagus Pratama, dan UD Bagus Pratama Jaya. Dan saat berkunjung di Sabtu Bersyukur juga bisa sekalian membeli Herbal Naria juga. Bisa beli ekstrem juga atau bisa membeli sigaretnya. Dan tentunya sebagian hasil penjualan Herbal Naria kami salurkan kepada yang membutuhkan dengan kegiatan-kegiatan sosial, diantaranya yaitu Sabtu Bersyukur, sarapan gratis yang rutin diselenggarakan hari Sabtu. Lalu ada juga berbagi sembako yang diberikan kepada penerima manfaat setiap di tanggal 25. Lalu kita juga menyediakan fasilitas layanan ambulan bagi masyarakat serta program bedah rumah dan lainnya. Dan saat ini, pagi ini ya, saya juga sedang bersama dengan salah satu pengunjung Sabtu Bersyukur. Nah, halo, selamat pagi Bu.
2: Maria, gini namanya.
3: Iya, Ibu Maria.
2: Oke, Ibu. Ini bagaimana kabarnya Bu dengan?
3: Alhamdulillah baik, sehat.
2: Apakah Ibu juga sering datang ke Sabtu Bersyukur biasanya?
3: Setiap hari Sabtu pasti datang.
2: Ke sini bersama siapa ini Ibu kalau boleh tahu?
3: Sendiri.
2: Sendiri. Naik sepeda. Ibu warga mana ini kalau boleh tahu?
3: Asli sini, Karyangan.
2: Baik, gimana kesan pesannya ketika mengikuti Sabtu Bersyukur di hari ini, Bu?
3: Alhamdulillah, merasa senang dapat sarapan.
2: Alhamdulillah. Ini kira-kira kali pertama atau sudah sering kali, Bu?
3: Udah hampir setahun.
1: Udah hampir setahun ya. Baik, oke. Harapannya kedepannya ini apa, Ibu? Mungkin bisa disampaikan.
3: Ya, semoga lancar terus. Doanya, doaku selalu lancar terus.
1: Baik, terima kasih Ibu ya untuk perbincangannya pagi hari ini. Semoga sarapannya nanti bermanfaat ya bagi jenengan dan keluarga.
3: Amin.
1: Ya Erika, ini tadi saya salah satu dengan pengunjung Sabtu Bersyukur ya, Ibu Mariah warga Kalianyar Ronggot Nganjuk. Kembali ke studio Erika.
0: Baik, terima kasih informasinya Intan Anggra ini, jurnalis Radio Cakra Krisna ya, yang saat ini berada di halaman studio Radio Cakra Krisna, yang hadir untuk pagi hari ini juga cukup ramai sekali. Silakan ya yang belum merapat, Anda merapat di halaman studio Radio Cakra Krisna karena untuk program sosial Sabtu Bersyukur pagi hari ini.

0: Tidak ada seseorang yang menutupi kejelekan orang di dalamnya, melainkan Allah untuk menutupi kejelekannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Luar biasa ya, hingga saat ini antusias pengunjung Salto Bersyukur tetap ramai seperti sebelum-sebelumnya. Alhamdulillah untuk program ini sudah rutin kami gelar sejak beberapa tahun yang lalu, Seru Jakarta. Dan hingga saat ini masih konsisten kami adakan, dan dari pengunjung pun juga alhamdulillah tetap ramai di setiap hari Sabtunya. Tadi sudah dilaporkan oleh jurnalis Radio Cakra Krisna Intan Anggraini di halaman studio Radio Cakra Krisna, ramai pengunjung juga mengantri hingga ke pinggir jalan. Sudah ada pasukan Sabtu Bersyukur ya, yang membantu mengatur arus lalu lintas. Ini jadi bagi Anda yang akan melintas di halaman studio Radio Cakra Krisna, harap kurangi kecepatan Anda. Kemudian kalau Anda akan berkunjung ke Sabtu Bersyukur, tenang saja karena tempat parkir yang luas sudah kami sediakan. Tidak usah khawatir kalau mungkin Anda bawa rombongan ke sini, tempat parkir sudah siap untuk menampung Anda dan juga rombongan. Silakan, masih kami tunggu kehadiran Anda ya di Sabtu Bersyukur edisi 5 September 2026. Sabtu Bersyukur ini sampai selesai ya, jam 6 pagi sampai selesai, sampai persediaan juga habis. Dan jangan lupa bagi Anda yang berkunjung ke Sabtu Bersyukur, menyicipi kerupuknya, karena kerupuknya ini kita produksi sendiri, sehingga pasti kita jamin rasanya bikin kangen setiap hari Sabtu. Jadi pengennya kalau hari Sabtu ke Sabtu Bersyukur terus ya, karena ada kerupuk yang ngangenin itu ya. Silahkan Anda coba, boleh ambil dua, yang penting dihabiskan ya. Sedulur Jagra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bojonegoro, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Radio Krisna FM Bojonegoro. Lokasinya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya di utara SPBU, wilayah Ngerahu, Bojonegoro.

0: Menit ke 9 lepas dari jam 6 pagi, saya cek informasi ke Alvan.
1: Ya, antrian di program Sabtu Bersyukur pagi ini cukup panjang nih, sampai ke pinggir jalan juga. Jadi yang mau melintas di depan studio Radio Cakrakrisna bisa lebih hati-hati, karena untuk antrian program Sabtu Bersyukur di 5 September ini panjang sekali. Yang mau melintas bisa lebih hati-hati dan juga kurangi kecepatan saja. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Nganjuk, tadi Pak Muhammad juga menginformasikan di depan Pasar Mbrebeg Nganjuk ini anginnya kencang. Dikirimkan video memang terlihat cukup kencang angin di pagi hari ini. Aktivitas jual beli di Pasar Mbrebeg juga cukup ramai. Jadi yang mau melintas di Mbrebeg sekitarnya termasuk Kabupaten Nganjuk lain ini masih cukup dingin meskipun sudah mulai cerah. Tapi karena angin kencang ini cukup dingin sampai lepas jam 6 pagi. Kemudian dari Mbak Uca juga menambahkan perjalanan di jalur Kota Batu menuju ke arah Kediri Kota. Rencana lewat Kandangan nanti, ini baru masuk wilayah Pujon, masih cukup lancar. Mobil pickup muatan sayur yang masih mendominasi sampai pagi ini. Pak Umar juga menambahkan untuk kawasan Jombang menuju ke arah Mojokerto. Ini sampai di kawasan Peterongan Jombang, jam-jam berangkat kerja ramai sekali, lebih hati-hati. Kemudian untuk kondisi trafik yang ramai dari Nganjuk juga ditambahkan oleh Mas Wibowo. Tadi melintas di jalur Rejoso yang ke arah Kecamatan Jatikalen. Ini sampai di Kecamatan Gondang ramai sekali untuk dominasi roda 2 pekerja pagi ini. Jadi lebih hati-hati. Satu lagi disampaikan Mbak Zaskia, untuk wilayah Caruban ke arah Madiun ini masih lancar. Dominasi roda 4 pribadi dan beberapa truk muatan juga ramai arah ke Surabaya dan juga yang arah ke Madiun. Erika.
0: Baik, terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakrisna.

0: Sabtu Bersyukur salah satu program sosial unggulan kami. Kolaborasi Radio Cakra Krishna, Krishna FM Group Herbal Nariah, dan PT Bagus Pratama Jaya. Sesuai namanya, digelar setiap hari Sabtu pagi. Sarapan gratis untuk masyarakat umum. Yuk, simak keseruannya.
1: Kita sudah bersama dengan Pak Joko ya?
2: Iya, Pak.
1: Iya, Pak Joko sudah sering mengikuti acara Sabtu Bersyukur ini?
2: Ya, hampir setiap Sabtu saya kesini, Mbak.
1: Oh, jadi rutin mengikuti setiap Sabtu ya?
2: Iya, iya, Mbak, iya.
1: Kalau sarapannya di sini menurut Pak Joko gimana?
3: Enak sekali, Mbak, menunya bermacam-macam. Ada ayam, ada mie, terus ada capcay. Bermacam-macam, ada kulupan, segala ini, Mbak. Tinggal pilih di sini, Mbak.
1: Pak Joko sudah pernah konsumsi herbal Nariah atau belum?
2: Alhamdulillah pernah, Mbak. Pernah Nariah, CA sama Gister, Mbak.
1: Oh, keluhannya apa, Pak, kalau saya boleh tahu?
2: Ya, usia sudah 50-an biasanya, Mbak. Itu ya, asam urat, kolesterol, itu. Alhamdulillah cocok, Mbak, sama Nariah.
1: Alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong, sudah pernah konsumsi Nariah sigaret atau belum?
2: Pernah, Mbak, yang apa itu? Wilis, Mbak.
1: Oh, yang Wilis. Iya, ada dua ya, Pak, ya. Ada Wilis dan juga Widodaren, ya. Oke, berarti yang Wilis, ya? Ya.
2: Saya tetap yang Wilis juga.
1: Gimana, Pak, rasanya?
2: Kayaknya terjangkau, ya rasanya. Untuk perokok, ya cocok lah, Pak. Enak ini rasanya.
1: Siapa, Joko? Di program Sabtu ini harapan jenengan ke depannya seperti apa?
2: Ya, semoga acaranya tetap terus berlangsung, Pak, ya. Orang-orang yang lewat, yang belum sarapan, bisa mampir.
3: Acara sosial Krishna itu ya bagus ini, Pak. Untuk masyarakat setempat, bisa yang belum sarapan, bisa mampir ke sini, Pak. Gitu.

Seru Jakarta, sementara itu kami terima informasi dari beberapa wilayah terkait dengan kondisi arus lalu lintas maupun juga cuaca pagi hari ini. Sangat bersahabat sekali, mengingat hari ini kan hari Sabtu, jadi arus lalu lintas pun tidak terlalu padat ya. Yang ngantor sebagian sudah libur, sudah istirahat di rumah. Yang sekolah pun sebagian juga sudah beristirahat di rumah. Jadi tidak terlalu padat lah jam-jam segini kalau hari Sabtu. Beda lagi kalau hari Senin sampai Jumat jam segini sudah padat di beberapa titik. Kalau hari Sabtu beda. Ramai sih, cuman tidak terlalu padat seperti hari-hari biasanya. Tetap semangat beraktivitas ya, dan selalu kami tunggu kabar dari Anda terkait dengan situasi yang ada di sekitar Anda. 0852 9000 1061.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna Seru Cakra. Pagi hari ini ya, kami terima kabar bahwa karhutla di kawasan Taman TWA Kawah Ijen semakin meluas hingga mencapai pos 4 jalur pendakian. Medan ekstrim dan kontur pegunungan yang curam ini membuat Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandani mengajukan bantuan helikopter waterbombing ke BPBD Jawa Timur dan Basarnas Surabaya. Langkah darurat ini diambil setelah Bupati Ipuk ini meninjau langsung titik api di pos 4 TWA Kawah Ijen bersama jajaran Forkopimda dan Balai Besar KSDA Jawa Timur pada Jumat 4 September 2026. Jadi terpantau masih ada puluhan titik api dari skala medium hingga high. Karena medan yang curam dan dipenuhi vegetasi yang tebal tidak memungkinkan jika hanya mengandalkan tenaga manusia. Akhirnya semuanya ini juga sepakat mengusulkan pemadaman melalui udara menggunakan helikopter waterbombing. Di tengah kendala medan, tim gabungan petugas dan relawan ini juga terus berupaya memadamkan api selama 24 jam. Untuk menyiasati krisis air di ketinggian, Pemkab Banyuwangi juga bekerja sama dengan pemasok air dari embung milik perusahaan. Selain itu, Pemkab Banyuwangi juga mendirikan dapur umum di titik terdekat lokasi bencana untuk memastikan stamina dan logistik ratusan petugas di lapangan tetap terjaga. Kepala Pelaksana BPD Banyuwangi menyampaikan bahwa tantangan utama di lapangan adalah keterbatasan pasokan air dan akses transportasi menuju titik api utama. Jadi akses kendaraan sangat terbatas. Namun sudah disiagakan 2 unit mobil tangki di posisi terdekat yang bisa dijangkau untuk menyuplai 4 unit armada double cabin di lokasi tersebut. Merespons situasi itu, Balai Besar KSDA Jawa Timur juga resmi menutup sementara seluruh aktivitas pendakian di Kawah Ijen demi keselamatan wisatawan dan masyarakat. Kabid KSDA Wilayah 3 Jember Purwanto menyebut penyeberangan api berlangsung cepat akibat menumpuknya material kering seperti semak belukar, rumput alang-alang, dan kayu kering yang dipicu angin kencang. Hingga saat ini pihak berwenang masih mendata total luas area yang terdampak. Untuk informasi lainnya bisa Anda dapatkan dengan mengunjungi website kami cakrakrisna.com. Saya coba cek informasi dulu ke Alvan, silakan.
1: Korban keracunan makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Nganjuk yang masih mendapat perawatan medis sebanyak 18 orang dan sisanya sudah dinyatakan sembuh dan boleh pulang ke rumah. Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati Nganjuk Mas Trihandi Cahyo Saputro. Menurutnya penanganan maksimal dari rumah sakit terus dilakukan, pendampingan secara real time juga terus dilakukan Pemkab melalui Dinas Kesehatan. Penanganan sendiri dilakukan oleh tim dari RSUD Nganjuk, kemudian Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Islam Asia, serta sejumlah puskesmas setempat. Rata-rata korban mengalami keluhan mual, pusing hingga muntah-muntah. Sebelumnya tercatat ada 127 orang yang mengalami keracunan usai menyantap menu MBG berupa nasi goreng, ayam suwir, telur dadar, dan tahu bulat. Menu ini diolah oleh SPPG Begadung 2 yang kini telah disuspend oleh Badan Gizi Nasional atau BGN. Jumlah itu terdiri dari siswa SMAN 3 Nganjuk, SLB Santi Kosala Mastrip, SDN Balong Pacul, dan dalam korban terdapat seorang guru hingga staf sekolah. Per hari ini belum ada keterangan resmi dari Kepala SPPG Begadung 2 maupun juga ahli gizi yang bertugas di sana. Sedangkan hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Nganjuk dan BPOM Surabaya juga masih belum keluar. Erika.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, seru Cakra. Jadi untuk update korban keracunan makanan bergizi gratis MBG di Kabupaten Nganjuk yang hingga saat ini masih mendapatkan perawatan medis ada sebanyak 18 orang. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Nganjuk Tri Handi Jayo Saputro. Penanganan cukup maksimal dari rumah sakit terus dilakukan. Pendampingan secara real time juga terus dilakukan Pemkab melalui Dinas Kesehatan. Jadi pelayanan maksimal terus dilakukan agar anak-anak yang masih dirawat ini bisa segera sembuh dan diperbolehkan pulang. Penanganannya sendiri dilakukan di beberapa rumah sakit ya, Sri Ujagra. Ada di RSUD Nganjuk, Rumah Sakit Bayangkara, RSI Aisyah, serta sejumlah puskesmas. Nah, rata-rata korban ini mengeluhkan mual, pusing, hingga muntah-muntah. Sebelumnya, tercatat ada 127 orang yang mengalami keracunan setelah makan menu MBG. Ada nasi goreng, ayam suwir, telur dadar, tahu bulat, agar, dan semangka. Menu tersebut diolah oleh SPPG Begadung 2 yang saat ini telah disuspend Badan Gizi Nasional. Jumlah tersebut terdiri dari siswa SMA N3 Nganjuk, SLB Santiko Salamastri, SDN Balong Pacul. Dalam daftar korban terdapat seorang guru hingga staf sekolah. Hingga hari ini belum ada keterangan resmi dari kepala SPPG Begadung 2 maupun ahli gizi yang bertugas di sana. Sedangkan hasil uji laboratorium dilakukan Dinas Kesehatan Nganjuk di BBPOM wilayah Surabaya yang belum keluar hingga saat ini. Dari kepala SPPG juga, Seru Cakra, ini telah diperiksa oleh polisi setelah adanya kejadian tersebut. Jadi sudah dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP M. Patria Pratama. Selain kepala SPPG Begadung, informasinya ada ahli gizi SPPG juga dimintai keterangan. Kemudian pihak

0: Cek informasi dulu ke Alvan, silakan.
1: Ya, tadi dari Pak Bastian, perjalanan jalur Gondang-Nganjuk menuju ke arah Nganjuk Kota. Ini sampai di Simpang 4 Jembatan Ngangkatan masih cukup lancar. Meskipun ada penumpukan jam-jam berangkat kerja, tapi masih normal. Dominasi hanya sepeda motor dan beberapa roda 4 ini terlihat melintas. Masih aman, tidak ada hambatan, hanya ramai saja kondisi pagi ini. Pak Rio Kurniawan melintas di jalur Prambon yang arah ke Mojoroto. Ini sudah sampai di pabrik gula Merican, juga disampaikan lancar. Simpang 3 pabrik gula Merican yang ke arah Jombiru tadi cukup ramai. Ini yang menuju ke arah Merican masih normal, hanya sedikit melambat karena kondisi jalan di seputaran pabrik gula Merican ini agak bergelombang dan juga berlubang. Kemudian kemarin Pak Tri Isbianto mengirimkan antrian BBM kah di wilayah Jember. Dan ini dari beberapa informasi yang kita terima, memang di wilayah Jember kemarin sempat terjadi penumpukan kendaraan di SPBU untuk antriannya. Ini karena isu adanya kenaikan BBM di awal bulan September. Ini yang beredar di wilayah Jember dan sekitarnya. Selain itu juga beredar informasi adanya aturan untuk pembelian BBM dengan menunjukkan STNK. Ini untuk wilayah Jember kemarin juga antrian kendaraan terjadi di SPBU Mlokorejo dan juga di SPBU Kecamatan Puger Jember. Ini yang antrian cukup panjang. Tapi dijawab langsung oleh Ketua DPC Hiswana Migas Besuki oleh Iqbal Wilda. Ini yang mengatakan untuk seluruh jalur pasokan BBM yang menuju ke arah Jember ini tidak mengalami kendala. Ini untuk semua jenis BBM, dari solar, pertalite, ataupun juga BBM non-subsidi lainnya. Ini tidak ada kendala yang menuju ke arah Jember. Pihaknya juga menjelaskan fenomena antrian yang terjadi di beberapa SPBU wilayah Jember ini karena dinamika lokal akibat isu yang beredar yang menyebutkan akan terjadi kenaikan harga BBM yang menyebabkan warga panik, kemudian menyerbu beberapa SPBU untuk mengisi BBM di kendaraannya masing-masing. Jadi menyebabkan antrian panjang. Sebenarnya untuk stoknya masih aman, distribusi ke arah Jember juga tidak mengalami hambatan. Kemudian kata area manager communication dari Pertamina Patraniaga wilayah Jawa Timur, Bali dan juga Nusa Tenggara, Ahad Raedi juga telah memastikan untuk penyaluran BBM ke SPBU di wilayah Jember ini berjalan seperti biasa. Fenomena antrian yang terjadi ini banyak dipengaruhi adanya peningkatan konsumsi karena beredarnya isu akan naiknya harga BBM. Dari Pertamina juga memastikan tidak ada kekosongan pasokan, keterlambatan atau hambatan dalam distribusi. Jadi untuk stok BBM yang ke arah Jember itu masih normal. Antrian panjang terjadi karena isu yang beredar yang menyebutkan harga BBM di awal September ini akan naik. Tapi dari pihak Pertamina ataupun juga pihak terkait lainnya tidak menyebutkan adanya kenaikan. Ini pure karena adanya info yang beredar bahwa akan terjadi kenaikan. Dan info itu juga tidak jelas berasal dari mana, Erika.
0: Baik, terima kasih Alvana Marketipar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra terkait dengan program Sabtu Bersyukur yang kami selenggarakan pagi hari ini. Tidak usah khawatir bagi Anda yang belum bisa mampir, bisa nanti Sabtu depan mampir ya. Insya Allah berarti kalau Sabtu depan itu di tanggal 12 September 2026, kami tunggu kedatangan Seru Cakra di studio Radio Cakra Krisna ya. Kalau untuk hari ini menit ke-41 sudah selesai nih Sabtu Bersyukur di halaman studio Radio Cakra Krisna. Sudah selesai karena sudah habis juga, alhamdulillah Seru Cakra pengunjung hari ini pun ramai sekali yang menyempatkan maupun juga yang kebetulan melintas di studio Radio Cakra Krisna. Jadi jangan sampai ketinggalan ya untuk Sabtu depan datang di Sabtu Bersyukur.
1: Ayo Dolan Radio Cakra Krisna.
2: Museum Anju Ladang Anju. Museum Anju Ladang berada di Jalan Raya Gatot Subroto, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang dibangun pada tahun 1996 sebelum sepenuhnya dialihfungsikan sebagai museum. Bangunan ini dulunya dijadikan sebagai kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk. Setelah tahun 2003 berfungsi sepenuhnya sebagai Museum Daerah Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang menyimpan semua peninggalan benda cagar, budaya, dan penemuan di Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang bagian depan berbentuk joglo yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan prasasti Anju Ladang. Di bangunan tengah atau induk difungsikan sebagai penyimpanan arca-arca, benda-benda bersejarah lainnya seperti guci, mangkok, wayang kulit, genta, topeng, dan lain sebagainya. Memasuki gedung museum, kita bisa melihat berbagai arca yang terbuat dari batu terjajar rapi. Di dekat arca-arca tersebut juga terdapat informasi yang bisa kita baca. Sebagian

boneka khas Kota Nganjuk bernama Rara Bengok. Boneka ini ternyata dulunya sering digunakan untuk perlengkapan sesajen para perias temanten putri. Para perias temanten tambah percaya diri kalau ditemani dengan boneka ini. Bahkan ada yang meminta bantuan kepada boneka ini agar riasannya berhasil dan pengantin putri lebih terlihat cantik. Selain melihat-lihat koleksi benda yang ada di Museum Anjuk Ladang, kita bisa memanfaatkan gazebo untuk bersantai. Duduk-duduk manis sambil menikmati sejuknya semilir.

Seduja kera kasus keracunan menimpa ratusan penerima manfaat makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah daerah di Jawa Timur. Gabungan pengusaha makan bergizi gratis wilayah Jatim akan melakukan evaluasi terhadap menu makanan yang dinilai memiliki resiko tinggi cepat basi. Ketua DPW Gapembi Jawa Timur, Makhrus Soleh, menyampaikan evaluasi dilakukan dengan berkoordinasi dengan para ahli gizi dan mitra MBG. Sejumlah menu yang dinilai rentan mengalami kerusakan akan diajukan untuk dievaluasi lebih lanjut sambil menunggu petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional. Menu yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap pembusukan akan dipertimbangkan untuk ditiadakan. Langkah itu dinilai penting untuk meminimalisasi potensi terjadinya kasus keracunan dalam distribusi MBG. Salah satu menu yang menjadi perhatian ada olahan telur, termasuk telur orak kari. Selain itu, juga kualitas ikan dan bahan pangan berprotein lainnya juga harus menjadi perhatian sejak bahan diterima oleh dapur MBG, sehingga sangat meminimalisasi kejadian yang sudah ada ini. Beberapa kejadian gara-gara ya menu-menu yang rawan basi itu akhirnya membuat penerima pun yang mengkonsumsi mengalami keracunan. Contohnya saja kayak kemarin orak karik ya, telur orak karik ini juga ikan yang tidak fresh, kemudian ikan yang tidak terjaga mulai datang itu harus benar-benar fresh. Ditekankan bahwa bahan pangan khususnya protein ya ini harus langsung ditangani dengan benar sejak tiba di dapur. Penyimpanan pada suhu yang sesuai menjadi salah satu cara untuk menjaga kualitas bahan sekaligus menekan pertumbuhan bakteri yang dapat menyebabkan makanan cepat rusak. Jika persiapan penyelenggaraan MBG dimulai jam 11 malam sampai jam 1, tim mulai bekerja memasak hingga menyiapkan menu MBG sampai jam 5 pagi. Kemudian packing dan dipersiapkan untuk dikirim ke sekolah penerima manfaat. Gapembi Jawa Timur selanjutnya akan berkoordinasi dengan para ahli gizi untuk menginventarisasi menu yang dinilai rentan basi dan mengusulkannya untuk dievaluasi bersama BGN. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen mitra untuk memperbaiki pelaksanaan MBG setelah munculnya sejumlah kasus keracunan, terutama di wilayah Jawa Timur.

0: Seru Jakarta nanti jam 10 pagi akan ada talk show hukum meja hijau membahas dengan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan sebagai tindak pidana lingkungan. Problematika penegakan hukum di Indonesia seperti apa? Jadi jangan sampai terlewatkan ya.
1: Talk show hukum meja hijau. 106,1 FM Radio Cakra Krisna.
2: Secara internal ini diproses hakimnya ya. Nah, kemudian ya kita bicara prosesnya hakim ini tentu akan diberikan sanksi ya, mulai dari sanksi teguran tulis ya, beberapa tahapannya ada. Jadi seperti itu prosedurnya, bagaimana pemberian sanksi itu ada laporan pelanggarannya dulu, kemudian ada investigasi secara awal, kemudian juga ada sidang etiknya ya. Dan di situ ada keputusannya dari sidang etik itu bagaimana, apakah dia kayak contohnya kemarin tuh ada hakim ya yang berselingkuh, kemudian diputus jadi tanpa palu dulu, jadi artinya dia tidak kerja dulu ya, tidak memvonis ya selama berapa lama, atau mungkin jabatannya diturunkan atau naiknya ditunda, jadi seperti itu ada. Nah, ada beberapa tergantung jenis pelanggarannya, jadi seperti itu. Itu untuk pelanggaran yang telah dilakukan, pelanggaran terkait etik itu tadi. Nah, untuk putusan ya kan, untuk putusan itu prosedurnya kalau dihukum, kalau misalnya itu keberatan ya atas vonis yang sudah dijatuhkan, itu ada kan levelnya kemudian banding di pengadilan tinggi. Jadi awal itu pengadilan negeri tingkat kabupaten, setelah itu naik di provinsi, banding ya, pengadilan tinggi. Nah, dari situ nanti akan naik lagi ke pusat sana, Jakarta, Mahkamah Agung, kasasi. Jadi prosedurnya seperti itu.
3: Kalau yang problemnya di MA gimana, Bu?
2: Mahkamah, peninjauan kembali. Ada. Nah, kalau sudah itu terus sudah selesai. sudah selesai, peninjauan kembali itu artinya bagaimana, apakah itu tetap dilanjutkan atau bagaimana ya, sudah peninjauan final, istilahnya sudah final. Nah, makanya kadang banyak orang yang berselisih itu tidak mau menyelesaikan secara litigasi. Kenapa? Prosesnya seperti itu loh, Mas.
3: Iya, iya.
2: Tapi kalau kita langsung pakai jasa arbitrase, apapun itu permasalahannya, ya, karena undang-undangnya juga sudah ada, undang-undang arbitrase itu, ya. Kalau arbitrase sendiri sebetulnya spesifikasinya adalah dagang. Undang-undang nomor 30 tahun 1990 itu hanya dagang, Mas. Tapi kecenderungannya sekarang ya ke pidana pun ya, kan bisa.
3: Apa spesialnya?
2: Yang mana?
3: Bedanya.
2: Kalau dagang kan sengketa para pihak aja sifatnya. Kalau ke pidana kan umum, misalnya pencurian, penganiayaan gitu ya, itu pidana. Nah, mungkin kalau yang levelnya ringan-ringan bisa dilakukan seperti itu, restoratif justice itu masih dikenal. Jadi ya, jadi itu dimusyawarakan, disepakati antara para pihak, kemudian dikuatkan oleh aparat hukumnya, Mas. Atau juga oleh perangkat setempat. Ini bisa dimungkinkan, Mas. Boleh-boleh saja. Makanya Ibu bilang tadi, banyak ya kok kecenderungannya pada saat ini orang lebih suka menyelesaikannya melalui jalur non-litigasi itu. Prosedurnya ya, jadi langsung diputus ya, final and binding. Sudah terakhir langsung diselesaikan.
1: Talk show hukum meja hijau 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Hari Sabtu jam 10 pagi.

Ya, seru cakra pagi hari ini melintas di mana, kondisi arus lalu lintas seperti apa. Jangan lupa untuk terus Anda kabarkan dengan kami ya di 0852 9001061. Termasuk dengan cuaca ya, seru cakra. Cuaca untuk hari ini seperti apa? Apakah masih bersahabat atau mungkin sudah ada mulai berawan di beberapa wilayah? Kalau dari informasi yang kami terima, BMKG Nganjuk juga menyebut di bulan September ini ya, masih musim kemarau dengan minim potensi hujan. Jadi diimbau kepada semua warga Nganjuk agar lebih diperhatikan lagi kondisi tubuhnya, kemudian lebih hati-hati saat beraktivitas di luar rumah karena cuacanya cukup panas terik. Pakai pakaian yang nyaman pastinya. Dan informasi terkait kekeringan di beberapa wilayah juga masih terus kami terima. Jadi tadi kalau informasi dari wilayah Nganjuk ya, warga Lengkong Lor ini sudah krisis air, mengalami kekurangan air bersih. Sehingga dari rekan-rekan kepolisian pun ikut membantu mengirimkan 3 truk tangki air bersih untuk digunakan sehari-hari oleh warga desa Lengkong Lor, Kecamatan Ngluyu. Kondisi tersebut ya, seru cakra, ini membuat Polres Nganjuk turun langsung membantu masyarakat dengan mengirimkan 3 truk tangki air bersih ke desa Lengkong Lor pada Kamis 3 September 2026 untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan. Kemudian bantuan 3 truk tangki itu juga diharapkan dapat meringankan beban warga sekaligus memenuhi kebutuhan air bersih di tengah kondisi kemarau. Kegiatan tersebut tidak hanya sekedar menjadi agenda perayaan Hari Polwan ke-78, melainkan juga kegiatan sosial yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Diimbau kepada semuanya saja yang saat ini mungkin kebutuhan air masih tercukupi, lebih bijak lagi dalam menggunakan karena di luar sana banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan air bersih karena lingkungannya sudah mulai kekeringan atau sumber airnya sudah mulai berkurang.